0: khusus sebagai langkah memperkuat tata kelola dan menutup celah praktik jual-beli nomor antrean. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan transparansi serta memberikan kepastian bagi calon jemaah haji khusus. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pada Sabtu lalu mekanisme tersebut selama ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperdagangkan porsi keberangkatan haji khusus. Karena itu pemerintah memutuskan menghapus skema tersebut agar seluruh proses pemberangkatan berlangsung sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas. Kita beralih ke berita berikutnya. AXA Working Group atau AWG menetapkan Siti Mutmainah sebagai Ketua Maimunah Center Indonesia, dirilis oleh minanews.net. Lembaga Kepalestinaan AXA Working Group atau AWG secara resmi menetapkan Siti Mutmainah sebagai Ketua Maimunah Center Indonesia dalam acara serah terima amanat yang digelar di ruang pelatihan lantai 2 Gedung Rasil Cibubur pada Sabtu lalu. Beliau menggantikan Onni Firyanti Hamidi yang telah menyelesaikan masa baktinya. Dalam sambutannya, Ketua Presidium AWG M. Ansarullah menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan hal yang biasa dan wajar dalam dinamika organisasi. Beliau juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketua sebelumnya atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam memajukan lembaga sayap perempuan AWG tersebut. Kita beralih ke berita berikutnya. Basarnas Kendari kirim 28 personel bantu cari kapal tenggelam KM Nurul Salsa di Selayar, dirilis oleh antarnews.com. Basarnas Kendari Sulawesi Tenggara mengerahkan 28 personel menggunakan kapal negara SAR Pacitan untuk membantu operasi pencarian kapal motor atau KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kepala Basarnas Kendari Amiruddin ketika dihubungi di Kendari pada Sabtu lalu mengatakan KN SAR Pacitan beserta puluhan personel tersebut diberangkatkan sebagai bagian dari bawa kendali operasi atau BKO SAR guna membantu percepatan pencarian korban. Beliau merincikan sebanyak 28 personel yang berada di atas kapal terdiri dari 1 orang kepala seksi operasi dan siaga KPP Kendari, 21 orang kru KN SAR Pacitan, serta 6 orang tenaga penyelamat atau rescuer. Amiruddin juga mengungkapkan jarak dari dermaga Kendari menuju lokasi perkiraan terakhir hilangnya kapal di sekitar perairan Pulau Selayar berkisar 265 mil laut. Perjalanan laut ini diperkirakan memakan waktu tempuh sekitar 18 jam dengan memaksimalkan kecepatan hingga kecepatan 20 knot. Ya sahabat muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
6: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Info Dunia Islam.
0: Ya, ya hotel iman sahabat semua dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Hamas gelar pemilihan ketua biro politik baru pekan depan, dirilis oleh minanews.net. Gerakan pejuang Palestina Hamas dijadwalkan menggelar pemilihan ketua biro politik yang baru pada pekan depan sebagai bagian dari proses reorganisasi kepemimpinan gerakan tersebut. Pemilihan ini dinilai menjadi langkah penting dalam menentukan arah politik Hamas di tengah perang yang masih berlangsung di jalur Gaza dan meningkatnya tekanan dari Israel. Menurut sejumlah sumber yang mengetahui proses internal Hamas, mekanisme pemilihan akan melibatkan Majelis Syura, lembaga tertinggi organisasi yang berwenang memilih ketua biro politik. Sejumlah nama disebut berpeluang memimpin Hamas diantaranya Khalil Masel, Khalil Al-Hayya, Zahel Jabarin, dan Muhammad Ismail Darwis, meski hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai daftar calon. Kita beralih ke berita berikutnya. Pasukan Israel tembaki pekerja Palestina di timur Bethlehem, dirilis oleh minanews.net. Pasukan Israel menembaki para pekerja Palestina di daerah Wadi al-Humus, sebelah timur Bethlehem pada Sabtu sore lalu. Muhammad Alan, Direktur Layanan Ambulans Al-Ubadiyah, mengatakan kepada koresponden Wafa bahwa pasukan Israel mengejar para pekerja di daerah Wadi al-Humus yang terletak antara Darsalah dan kota Surbahir di sebelah timur Bethlehem. Seorang pria berusia 30-an dari kota Sa'ir, utara Hebron, ditembak di bagian bawah kakinya dengan peluru tajam. Ia dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Alan mencatat bahwa pasukan Israel telah meningkatkan pengejaran dan pelecehan terhadap pekerja Palestina di daerah Wadi al-Humus yang mengakibatkan beberapa korban luka tembak. Kita beralih ke berita terakhir. 4 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di Gaza, dirilis oleh minanews.net. 4 orang warga Palestina termasuk seorang anak tewas dan beberapa lainnya terluka pada Sabtu lalu dalam serangan udara Israel yang menargetkan lingkungan Al-Nasr di sebelah barat kota Gaza. Menurut sumber lokal, pesawat tempur Israel mengebom sebuah apartemen tempat tinggal. Video dari lokasi kejadian menunjukkan puluhan warga berkumpul di sekitar gedung yang menjadi sasaran dan mengambil jenazah korban tewas dan luka-luka dari reruntuhan. Sejak gencatan senjata yang diumumkan pada 11 Oktober tahun lalu, 1.144 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 3.700 terluka, sementara jenazah 802 korban telah ditemukan. Ya, pendengar di rumah dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
8: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
9: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya betul.
10: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
14: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.
14: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: dunia.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyyan.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

0: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
1: Fakuli washrabi.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."
1: Yeah.

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum wa

0: dunia.
1: Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلٍ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: Fala ta'jal 'alaihim inna ma na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَّا.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا.
0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu.
1: أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا.
0: Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا.
0: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

0: abda.
1: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
0: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
1: Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
0: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda.
1: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: 94,3 FM.
2: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
2: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
2: Fa'ul hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
3: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
2: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
3: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
2: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
3: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
2: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
4: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
4: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
4: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah sahabat teman dimanapun Anda berada, kembali kita dipertemukan di hari Ahad yang penuh berkah ini bersama Raden tentunya. Dan meski pagi ini langit yang kita lihat di luar masih diselimuti mendung ya sahabat teman, tapi semoga hati kita itu tetap cerah, penuh rasa syukur tentunya, dan semakin bersemangat untuk menjalani hari dengan kebaikan. Dan semoga setiap langkah kita hari ini sahabat Muat menjadi jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwat aliman, sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, tentu setiap orang itu membutuhkan teladan dalam hidup. Sosok yang bukan hanya pandai dalam berbicara, tapi juga berani untuk membela kebenaran, tegas dalam memegang prinsip, namun tetap memiliki hati yang lembut karena takut kepada Allah. Kisah-kisah seperti inilah sahabat Muat yang memang selalu menghidupkan semangat dan juga menguatkan keimanan seseorang. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat Muat kita akan menyelami perjalanan hidup dari seorang sahabat Rasulullah yang dikenal memiliki keberanian, keadilan dan juga keteguhannya dalam membela agama Islam. Sosok yang keislamannya itu menjadi sebab kaum muslimin semakin kuat. Sosok yang namanya begitu harum dalam sejarah. Dan hingga hari ini sahabat-sahabat, kisahnya itu masih menjadi pelajaran berharga bagi setiap muslim. Dan pertanyaannya, apa yang membuat beliau begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana perjalanan hidupnya hingga menjadi salah seorang pemimpin terbaik dalam sejarah Islam? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita di hari ini? Nah, insya Allah kita akan bersama dalam program acara Ensiklopedia Islam serial sahabat berikut ini.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Ya, ikhwat aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, insyaallah kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan keberanian, ketegasan, dan juga keadilannya. Beliau adalah sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan menjadi teladan bagi umat Islam hingga saat ini. Lalu seperti apa perjalanan hidup beliau? Dan mengapa namanya begitu besar dalam sejarah Islam? Nah, insyaallah kita akan membahasnya bersama dalam program acara Ensiklopedia Islam berikut ini.
0: Ensiklopedia Islam.
1: Sahabat Muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu sahabat Rasulullah yang sangat mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Muat, Umar bin Khattab lahir di Mekah dari suku Quraisy. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai sosok yang pemberani, tegas, dan disegani. Bahkan pada masa itu, beliau termasuk orang yang sangat keras menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Suatu hari, Umar berniat menemui Rasulullah. Di tengah perjalanan, ia mengetahui bahwa adiknya, Fatimah binti Khattab, telah memeluk Islam. Umar pun mendatangi rumah adiknya. Di sana beliau mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari surat Thaha. Ayat-ayat itu begitu menyentuh hatinya, hingga Allah membukakan pintu hidayah untuknya. Umar kemudian menemui Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sahabat Muat, masuk Islamnya Umar menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi kaum muslimin. Dan sejak saat itu, kaum muslimin lebih berani menampakkan ibadah mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, kami senantiasa memiliki kemuliaan sejak Umar masuk Islam. Sahabat Muat, Umar bukan hanya dikenal karena keberaniannya. Beliau juga sangat takut kepada Allah. Ketegasan yang dimilikinya selalu disertai keadilan dan rasa tanggung jawab yang besar. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, seandainya ada nabi setelahku, niscaya Umar bin Khattablah orangnya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ikhwatal iman, tentu hadis ini bukan berarti ada nabi setelah Rasulullah, karena beliau adalah penutup para nabi. Namun hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya keutamaan Umar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, Umar juga mendapatkan julukan Al-Faruq, yaitu orang yang mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Karena dengan keberaniannya, beliau tidak takut menyampaikan kebenaran meskipun harus menghadapi banyak tantangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataannya benar." Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini sangat tampak dalam kehidupan Umar sahabat Muad. Beliau selalu berusaha berkata benar dan menegakkan keadilan tanpa membedakan siapapun. Dan ketika Rasulullah wafat, Umar sangat sedih. Bahkan pada awalnya, beliau tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat. Namun setelah Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah, yaitu surah Al-Imran ayat 144, Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barulah Umar menyadari kenyataan tersebut dan kembali untuk tenang. Setelah Abu Bakar wafat, Umar diangkat menjadi khalifah kedua kaum muslimin. Masa kepemimpinannya berlangsung sekitar 10 tahun dan menjadi salah satu masa paling gemilang dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinan Umar, wilayah Islam berkembang luas. Namun yang paling dikenang bukan hanya luas wilayah, melainkan keadilan beliau kepada rakyatnya. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal. Pada suatu malam, Umar berjalan mengelilingi kota Madinah untuk melihat keadaan rakyatnya. Beliau menemukan seorang ibu yang sedang memasak batu di dalam panci agar anak-anaknya mengira makanan sedang dimasak, sehingga mereka tertidur karena lelah menunggu makanan. Melihat keadaan itu, Umar segera kembali ke Baitul Mal, memikul sendiri sekarung gandum dan kebutuhan makanan. Salah seorang pembantunya menawarkan bantuan untuk membawa gandum tersebut. Namun Umar berkata, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Beliau pun membawa sendiri gandum itu hingga sampai ke rumah wanita tersebut dan memasakkan makanan untuk mereka. Subhanallah. Sahabat Muad, beginilah seorang pemimpin yang merasa bertanggung jawab atas rakyatnya. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah, Umar juga dikenal sebagai orang yang sangat sederhana. Padahal beliau adalah pemimpin wilayah Islam yang sangat luas. Pakaiannya sering bertambal, makanannya sederhana, dan beliau tidak hidup bermewah-mewahan. Beliau selalu mengingat firman Allah di surah Al-Qasas ayat 83, "Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri di bumi dan tidak berbuat kerusakan." Sikap tawadu atau rendah hati inilah sahabat Muad yang membuat Umar semakin dicintai oleh rakyatnya. Umar juga sangat memperhatikan pendidikan, ibadah, dan akhlak umat Islam. Beliau memilih para pemimpin daerah yang amanah serta selalu mengingatkan mereka agar tidak berlaku zalim kepada rakyat. Sahabat Muad yang dirahmati Allah, dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jangan pernah berputus asa dari hidayah Allah. Umar yang dahulu sangat keras terhadap Islam, akhirnya menjadi salah satu sahabat terbaik. Pelajaran yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang berani membela kebenaran, tetapi tetap santun dan adil. Yang ketiga, jika suatu saat Allah memberikan amanah kepada kita, sekecil apapun itu, maka kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, kita hiduplah dengan sederhana dan jangan sombong, karena kemuliaan seseorang bukan diukur dari hartanya, melainkan dari ketakwaannya. Dan yang terakhir, cintailah Al-Quran. Hidayah Umar bermula ketika beliau mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang mencintai para sahabat Rasulullah dan berusaha meneladani akhlak mereka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dengan sebaik-baiknya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga kisah beliau semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada para sahabat Rasulullah, menguatkan iman kita dan memotivasi kita untuk selalu berani membela kebenaran, berlaku adil, serta menjalankan setiap amanah dengan sebaik-baiknya. Ikhwatul iman, inilah yang dapat kami bagikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tue di sana kone di bypass di fan variasi.
0: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Okay? Absen kok dititip? Emang just tip?
0: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
0: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia.
8: Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Ikhwat Aliman, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, tentu dalam kehidupan kita ini ya, sahabat Muadz, setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Mulai dari hal-hal yang bisa dibilang itu sederhana, ya kan? Hingga bagaimana keputusan besar yang bisa menentukan arah kehidupan kita. Tentu memilih untuk berkata jujur atau mungkin berdusta, memilih untuk taat atau bermaksiat, memilih memanfaatkan waktu dengan baik atau justru menyia-nyiakannya. Dan sebagai seorang muslim ya, tentu kita ingin setiap pilihan yang kita ambil itu menjadi pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ya sahabat muat, setiap pilihan yang kita buat itu akan membawa konsekuensi dan juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sebenarnya seharusnya ya seorang muslim itu menentukan pilihan dalam hidupnya? Apa yang harus menjadi pedoman agar kita itu tidak salah dalam melangkah, dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia kesempatan untuk memilih? Nah, insyaallah pertanyaan-pertanyaan tersebut sahabat muat akan kita temukan jawabannya dalam kajian yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah taala dalam tema kita disuruh memilih. Untuk itu mari kita dengarkan dengan hati yang lapang dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita dan membimbing kita agar selalu memilih jalan yang benar. Untuk itu selamat mendengarkan.
9: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, ikhwani wa akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmatnya itu kepada kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah bosan memberi dan memberi kepada kita di dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Walau terkadang dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita berbuat maksiat, dengan menggunakan nikmat-nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala kita berbuat hal yang tidak Dia ridhoi. Namun Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmat itu kepada kita. Kalaulah Allah tabaraka wa ta'ala menghukum kita dengan setiap kali kita berbuat maksiat, lalu Allah tabaraka wa ta'ala langsung melakukan pemutusan nikmat, maka hidup kita akan sengsara dan binasa. Karena kita sebagai seorang hamba benar-benar bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak akan bisa apa-apa. Tanpa rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bukanlah siapa-siapa. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena kita menggunakan nikmat mata puluhan tahun. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena kita menggunakan nikmat lisan puluhan tahun, menggunakan nikmat pendengaran puluhan tahun, menggunakan nikmat kaki dan tangan puluhan tahun, menggunakan nikmat jantung puluhan tahun, paru-paru, ginjal, pankreas, darah, tulang puluhan tahun. Dan semua itu rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan bukan karena kemampuan kita semata. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan mata yang sekarang kita gunakan untuk melihat bukan punya kita. Dia adalah punya Allah dan kita hanya punya hak pakai. Kaki yang kita gunakan setiap hari untuk melangkah bukan punya kita. Dia adalah punya Allah yang diizinkan kita untuk menggunakannya. Demikian juga seluruhnya. Maka sudah merupakan kewajiban, sudah merupakan kepantasan yang sangat pantas manakala kita ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil dengan izin Allah menegakkan bendera agama Islam di permukaan bumi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan menyeru manusia kepadanya sehingga agama Islam benar-benar sampai kepada dunia dari timur sampai barat, dari utara hingga selatan. Dan semua ini adalah jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nikmat Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mengenal agama Islam dari umat akhir zaman, maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan jatah pahala daripada pengenalan hamba itu kepada agamanya. Karena tidak ada yang menyampaikan agama ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa duduk bersama di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Dan mudah-mudahan duduknya kita di masjid adalah duduk yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kepada kita keutamaan-keutamaan duduk di majlis ilmu, sehingga kita pun bisa mendapatkan pahala bagaikan orang yang sedang sholat walau kita tidak sholat. La yazalu ar-rajulu fi salatin mantadhara as-salah. Seorang tetap dianggap sedang sholat selagi dia sedang menunggu waktu sholat. Maka ketika kita duduk bersama untuk menuntut ilmu, bermajlis ta'lim, niatkan untuk menunggu datangnya waktu sholat, insya, sehingga duduknya kita ditambah ilmu, ditambah keutamaan-keutamaan majlis ilmu, ditambah kita dianggap oleh Allah dan dicatat sebagai pahala orang yang sedang sholat. Dan ini keberuntungan yang berlipat ganda biiznillahi azza wa jal. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Seringkali manusia merasa bahwa dialah yang mengatur hidupnya. Seringkali manusia menganggap apa yang dia perbuat murni dan mutlak pilihannya. Dan ini anggapan yang salah dan keliru. Mutlak pilihan manusia salah. Mutlak keinginan manusia salah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dialah yang mengatur alam semesta. Dialah yang mengatur seluruh perkara. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tidak ada satu lembar pun daun yang jatuh dari pohonnya kecuali dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk satu lembar daun itu jatuh dari pohonnya. Dan berapa jumlah setiap detik dedaunan yang jatuh dari pohonnya di permukaan bumi ini? Hitungan detik jutaan, miliaran, atau triliunan dedaunan berguguran dari pohon. Dan itu semua dengan ilmu dari Allah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk daun itu meninggalkan pohonnya. Ini keyakinan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insan, ayat yang ke-30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasyauna illa an yasha'a Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah juga berkehendak. Inna Allah kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan hal yang senada dengannya di dalam surat At-Takwir ayat yang terakhir, Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Dan Allah Rabb yang mengatur seluruh alam. Alam semesta ini Allah yang mengaturnya. Maka anggapan sebahagian manusia, tata pandang
10: sudut pandang dan tata cara memandang seorang insan. Manakala dia mengira dan merasa apa yang dia lakukan murni keinginan dirinya, apa yang dia kerjakan murni karena dia ingin untuk mengerjakannya, dan di dalamnya tidak ada kuasa ilahi untuk mengizinkan sesuatu itu terjadi, maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Allah Ta'ala.

Di sisi yang pertama kita ingin mengerjakannya dan terjadi, di sisi yang lain kita ingin untuk mengerjakan namun tidak terjadi. Disinilah kita tahu bahwa ada yang mengatur, dan yang mengatur adalah, itu adalah Allah Rabbul Alamin. Wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak, tidaklah kalian berkeinginan, tidaklah kalian memiliki masyiah, namun Allah juga berkehendak, Allah juga berkeinginan. Rabbul Alamin, Allah yang ngatur, Allah Rabbnya Alamin, bukan kita. Maka semua pekerjaan manusia tidak akan terwujud kalau Allah tidak izinkan terjadi. Bahkan sebahagian terjadi dalam kehidupan kita yang tidak ada usaha kita sedikit pun untuk mendapatkannya, karena itu Allah yang mendatangkannya kepada kita. Terkadang itu adalah kebaikan yang kita sukai, dan terkadang itu adalah sesuatu yang buruk yang tidak kita sukai datang dalam kehidupan kita tanpa usaha sedikit pun daripada kita. Ini juga menunjukkan kepada kita ada yang mengatur, dan dia adalah Allah Rabbul Alamin. Sungguh demikian, pada malam hari yang berbahagia ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita tidak berbicara tentang masyiatullah, namun kita berbicara tentang masyiatul insan, keinginan manusia. Kita kesampingkan dulu bab pembicaraan tentang keinginan Allah, karena kita ingin berbicara bab tentang keinginan manusia. Dan untuk hal ini kita mengatakan, ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bahwa makhluk bernama manusia yang dia adalah kita, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita sebagai seorang manusia untuk berkeinginan, untuk berbuat. Allah berikan kepada kita. Ini poin penting untuk diyakini, bahwa kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berbuat. Kita diberikan keinginan oleh Allah untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Kita bukanlah benda yang tidak memiliki hasrat. Kita bukanlah benda seperti benda-benda Allah yang tidak memiliki keinginan, yang tidak memiliki kekuatan untuk mencapai keinginan. Kita bukanlah sebatang kayu yang tidak bisa bergerak dari tempatnya, diarahkan oleh orang yang mau mengarahkan, dipindahkan oleh orang yang mau memindahkan, dibelah oleh orang yang mau membelah. Tidak. Karena sebahagian umat Islam merasa seperti itu. Kita ini hanyalah makhluk yang tidak punya iradah, tidak punya keinginan. Semua yang terjadi keinginan Allah. Allah menginginkan kita begini, kita pun menurut. Allah menginginkan kita begini, kita pun menurut. Allah menginginkan kita berbuat A, maka akan terjadi. Allah menginginkan kita berbuat B, maka akan terjadi. Dan tidak ada sedikit pun keinginan dari dalam diri kita untuk melakukan hal itu. Dan ini batil. Dan pengalaman hidup yang kita rasakan tidak seperti yang mereka katakan. Kita bukanlah bagaikan robot yang diarahkan dan diarahkan. Kita bukanlah bagaikan benda mati yang tidak bisa berbuat dan bertindak dan berkeinginan, bahkan berjuang untuk mencapai keinginan. Maka slogan mereka, jadilah di hadapan Allah bagaikan sebuah kayu yang mau diarahkan oleh Allah kemanapun Allah ingin mengarahkannya, ini slogan yang batil. Dan ada di tengah umat-umat manusia dari kaum muslimin yang meyakini itu. Hidup di dunia ini kita bagikan sebuah kayu yang diarahkan oleh Allah kemana Allah mau mengarahkannya.
Dan ini akidah, disebut dengan akidah.

jabariyah, yang manusia tidak punya keinginan, manusia tidak punya kehendak, yang ada satu-satunya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat Al-Insan dan hal yang sama di dalam surat At-Takwir tadi menunjukkan bahwa manusia punya keinginan. Dan Allah mengakui bahwa keinginan manusia itu ada. Manusia berkehendak dan kehendak manusia itu ada. Lihat firman Allah tabaraka wa taala yang tadi kita bacakan. Wa ma tasyauna. Tidaklah kalian menginginkan. Berarti Allah sudah mengatakan kalian memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menginginkan sesuatu. Kalian diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan untuk berkeinginan, berkehendak. Dan itu yang kita rasakan. Ketika kita tadi dari rumah di sore hari atau di siang hari atau dari kemarin, kita berkeinginan hadir di pengajian pada malam hari yang berbahagia. Ada keinginan kita. Untuk mencapai keinginan itulah kita kemudian mengendarai kendaraan. Sebagian yang pakai sepeda motor, sebagian yang menggunakan kendaraan beroda empat, sebagian yang berjalan kaki dari rumahnya untuk datang ke Baitullah ini. Karena sudah ada keinginan lalu kita berbuat untuk keinginan itu. Dan kita benar-benar merasakan bahwa ada keinginan di dalam hati kita. Kita yang ingin mengambil air minum untuk meminumnya. Kita ingin membeli suatu makanan untuk memakannya. Maka kita bukanlah robot yang tidak punya keinginan. Namun, manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk berkeinginan. Tidak hanya sampai di situ. Allah juga ternyata memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Subhanallah. Tidak hanya sekedar punya keinginan. Namun Allah juga memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi,

0: Ayat yang ke-29. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dengarkan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa ternyata manusia tidak hanya sekedar memiliki keinginan, tapi ternyata Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kekuatan kepada manusia untuk memilih. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, al-haqqu min rabbikum, kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Telah datang kebenaran dari Rabb kalian kepada kalian. Sudah datang. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau, silakan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Dan barang siapa yang mau, silahkan dia kufur. Lihat Al-Quran di dalam ayat yang sangat jelas dan sangat tegas, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita pilihan. Sudah datang kepada kita kebenaran, sudah datang mana yang benar, mana yang salah. Dengan mengetahui yang benar, kita tahu mana yang salah. Setelah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, Allah suruh kita memilih. Barang siapa yang mau memilih iman, berimanlah. Dan barang siapa yang mau memilih kufur, maka pilihlah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Berarti memang Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih. Dan subhanallah, manakala kita lihat agama kita, kita tasawuf ayat-ayat Allah, kita buka lembaran-lembaran ayat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, kita hanya menemukan Allah mengarahkan langkah kita. Dan kemudian disuruh kita untuk mengerjakan. Dan tidak dipaksa untuk mengerjakan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pilih dengan pilihan kita sendiri. Demikian juga hal sebaliknya. Allah terangkan kepada kita juga hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Dan Allah sebutkan juga bahwa hal tersebut hendaknya kita jauhi dan kita hindari. Dan Allah menyuruh kita untuk memilih yang mana yang mau kita lakukan. Boleh jadi orang kemudian setelah Allah tabaraka wa ta'ala larang, setelah Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan bahwa Allah tidak ridho, kemudian dia memilih jalan yang tidak diridhoi oleh Allah itu. Jalan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini dia firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Kahf. Faman sya'a falyu'min. Barang siapa yang mau beriman, silakan iman. Waman sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Silakan pilih iman. Sudah diterangkan apa itu iman, apa poin-poin iman, apa amalan-amalan iman, apa keyakinan-keyakinan iman, dan apa yang dihasilkan oleh orang yang beriman, kemana orang yang beriman nanti akan mengarah di akhirat. Kufur juga telah diterangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, bahaya-bahaya kufur, konsekuensi menjadi orang yang kufur, mudarat-mudarat yang akan datang ketika kita melakukan kekufuran kepada Allah, dan kemana nanti kita akan mengarah di akhirat kalau kita membawa kekufuran itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semua telah diterangkan. Semua telah diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita disuruh memilih. Allah sudah terangkan segala-galanya. Allah sudah sampaikan segala-galanya. Rasulullah SAW sudah terangkan segala-galanya. Rasulullah SAW telah sampaikan segala-galanya dan tidak ada yang tersisa. Yang tersisa adalah kita mau milih yang mana. Maka inilah dia yang ingin kita sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini, bahwa kita disuruh oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memilih. Hidup ini adalah pilihan. Di hadapan kita Allah selalu siapkan dua jalan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَهَدَيْنَاهُنَّ najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Terdapat dalam surat Al-Balad, وَهَدَيْنَاهُ najdain. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Ahli tafsir mengatakan, termasuk Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, maksud ditunjukkan dua jalan, disampaikan ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Dan kita disuruh memilih jalan mana yang mau kita tempuh. Dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih jalan kebaikan, sehingga kita berjalan di atas jalan kebaikan itu. Sebagaimana Allah memberikan kemampuan juga kepada kita untuk memilih jalan keburukan, sehingga kita berjalan di jalan keburukan itu. Kedua-duanya Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melakukannya. Dan terbukti manusia tergolong kepada dua golongan. Sebagian yang menempuh jalan kebaikan, dan sebagian lain menempuh jalan keburukan. Dan manusia adalah manusia. Apa yang digunakan oleh manusia-manusia yang menempuh jalan kebaikan dimiliki oleh orang-orang yang menempuh jalan keburukan. Dan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang menempuh jalan keburukan juga dimiliki oleh orang yang menempuh jalan kebaikan. Artinya manusia adalah manusia. Berarti manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih yang baik atau memilih yang buruk. Namun dianjurkan, dimotivasi, diarahkan, diajak untuk memilih yang baik-baik. Kemudian dilarang, disampaikan, diterangkan bahaya jalan berjalan di atas jalan yang buruk, dan akibat daripada perjalanan di atas jalan yang buruk itu, dan akibatnya teramat dahsyat. Dan kita dilarang, disuruh untuk menjauhinya, namun Allah tidak tutup kalau seandainya memang itu yang kita inginkan. Inilah dia, wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Dan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kami tunjukkan kepada manusia dua jalan, persis seperti apa yang Allah katakan dengan lebih jelas di dalam awal surat Al-Insan. Di awal surat Al-Insan, Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, mengatakan kepada kita, Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur. Dan subhanallah, hanya Allah yang mampu menciptakan ciptaan yang seperti ini. Kita yang berotot, kita yang memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat banyak, kita yang memiliki mata, memiliki telinga, memiliki tangan, memiliki tulang, memiliki darah dan daging, memiliki jantung, paru-paru dan yang lainnya, itu berasal dari setetes air. Asal usul penciptaan kita setetes air. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia selalu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang muncrat, yang terpancar. Dari air kita diciptakan Allah. Dan tidak ada siapapun yang mampu menciptakan dari air sesuatu yang keras seperti tulang. Apalagi airnya hanya setetes. Tak akan ada orang yang menciptakan dari air sesuatu yang bisa berfungsi seperti jantung, sesuatu yang bisa berfungsi seperti mata, telinga, pendengaran. Ini kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi. Dia kami ciptakan agar kami uji dia. Kami uji dia. Ketika dia kita ciptakan, ketika dia kami ciptakan, kami ingin menguji dia. Berarti kita hidup untuk melakukan atau menjalani proses ujian. Hidup kita semuanya, dari mulai balik kita, dari mulai kita balik sampai tutup usia, itu semuanya untuk mengalami proses ujian. Karena Allah mengatakan nabtalihi, kami ingin menguji manusia itu. Faja'allahu sami'an basira, dan untuk diuji itu Allah berikan bekal. Manusia itu diberikan kemampuan untuk mendengar dan kemampuan untuk melihat. Setelah itu Allah katakan, dan ini yang menjadi wajh syahid di dalam pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini, inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada manusia jalan. Jalan di sini maksudnya adalah jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Kami tunjukkan jalan itu kepada manusia. Hai manusia, jalan yang baik dan benar ini. Wahai manusia, jalan yang tidak baik dan tidak benar ini. Kalau kalian berjalan di atas jalan yang baik dan benar, sesuai dengan yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulullah SAW, kalian akan mendapatkan ridho Allah dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau seandainya kalian berjalan di atas jalan yang tidak baik, di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian akan mendapatkan mudarat-mudarat, keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat, dan hasil akhirnya adalah di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Telah diterangkan semuanya oleh Allah dan tidak ada yang tersisa. Inna hadainahu sabil. Sesungguhnya manusia telah kami tunjukkan kepadanya jalan. Tinggal dia memutuskan, hatinya memutuskan, imma syakiran wa imma kafura. Apakah dia ingin menjadi orang yang syukur, lalu dia menjadi orang yang bersyukur, menempuh jalan kebaikan, au kafura, atau dia menginginkan untuk menjadi orang yang kufur, lalu berjalan di atas jalan kekufuran. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita memilih dan mengatakan hati kita yang memilih, imma syakira wa imma kafura. Ada orang yang memilih jalan yang syukur, maka dia menjadi orang yang bersyukur. Ada orang yang memilih jalan kufur, sehingga dia menjadi orang yang kufur. Dan hidup ini adalah nabtalihi, ibtila. Hidup ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian itu? Ujian itu adalah kita selalu berada di persimpangan jalan. Kita selalu berada di mana? Di persimpangan jalan antara jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Dan antara jalan keburukan dan jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu jalan kebaikan dan kebenaran, yang satu jalan keburukan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada jalan itu. Setiap saat kita berada di persimpangan itu. Demi Allah, kalau kita mencermati hari demi hari yang kita lalui, demi Allah kalau kita perhatikan hari demi hari yang kita lalui, setiap apapun yang akan kita lakukan, kita berada di persimpangan jalan itu. Ketika lidah ini mau mengucapkan kata-kata, kita berada di persimpangan jalan. Mau ambil jalan kanan, jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, sehingga kata-kata yang kita keluarkan di lisan adalah kata-kata yang diridhoi Allah saja. Sehingga ketika ada keinginan untuk mengeluarkan kata yang tidak diridhoi oleh Allah, kita tahan. Kalau ada kata-kata yang akan menyakitkan orang lain, kita tahan. Karena itu perintah Allah, itu jalan kebaikan. Kalau ada kata-kata yang akan melukai perasaan saudara kita, kita tahan lidah kita itu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar-benar muslim adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Atau kita mau milih jalan keburukan dengan lisan kita. Dan kita tidak peduli kata-kata yang kita keluarkan dengan lisan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar kata-kata ghibah, keluar kata-kata namimah, keluar kata-kata carut, keluar kata-kata yang membuat orang lain sakit hati, yang mencederai dan melukai perasaan orang lain. Itu setiap kita akan mengucapkan kata, kita berada di persimpangan jalan. Setiap kita mau melihat, kita berada di persimpangan jalan yang sama. Ada sesuatu yang dihalalkan Allah untuk dilihat, dan ada sesuatu yang tidak dihalalkan Allah untuk dilihat. Setiap kita mau mendengarkan sesuatu dengan telinga kita, kita berada di persimpangan jalan. Ada sesuatu yang boleh untuk kita dengarkan dengan telinga kita, dan ada sesuatu yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dengar dengan telinga kita. Setiap kaki kita mau kita langkahkan, kita berada di persimpangan jalan. Boleh jadi langkah kita langkahkan ke langkah-langkah ke tempat-tempat, kita langkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, dan boleh jadi juga kita langkahkan langkah kita ke tempat-tempat yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ujian kita hidup di permukaan bumi. Dan ujian yang seperti ini insya Allah akan berlanjut sampai kita akhirnya bertemu dengan malaikat maut. Dan itu tidak lama. Ujian yang seperti ini tidak lama. Kita disuruh memilih di permukaan bumi itu tidak lama. Sebentar sampai malaikat maut datang menjemput. Dan kita katakan sebentar, karena memang hidup kita di permukaan bumi ini enggak lama. Kita katakan sebentar, karena memang hidup kita di permukaan bumi ini benar-benar sebentar. Tidak lama hidup kita di permukaan bumi ini. Dan di dalam beberapa ayat Allah terangkan itu. Allah mengatakan hidup kita sangat sebentar di permukaan bumi, di dalam akhir surat Al-Mulk. Di dalam akhir surat Al-Mulk, bukan. Di dalam akhir surat An-Nazi'at. Di dalam akhir surat An-Nazi'at, Allah terangkan hidup kita di permukaan bumi ini sebentar. Allah berfirman di akhir surat An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika nanti mereka bertemu dengan hari akhirat, ka'annahum lam yalbathu, mereka seolah-olah tidak pernah tinggal di bumi, tidak pernah hidup di bumi, illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya bagaikan waktu sore atau bagaikan waktu pagi. Itulah dia hidup kita yang sebentar, yang tadi saya katakan sebentar. Walau kita merasakan dengan perasaan kita lama, sudah lama hidup ini. Ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Itu kita mengatakannya, tapi sebenarnya yang 70 tahun, yang 50 tahun, yang 60 tahun yang kita rasakan itu sebenarnya sebentar. Allah katakan kalau kalian nanti bertemu dengan hari akhirat, kalian baru sadar ternyata hidup kalian di permukaan bumi itu hanya bagaikan waktu sore dan bagaikan waktu pagi. Hanya segitu usia kita di permukaan bumi ini yang kita rasakan nanti ketika kita berada di akhirat. Makanya saya katakan umur kita apa? Singkat. Umur kita gak panjang. Karena satu hari akhirat, satu hari di akhirat itu sama dengan hitungan 1000 tahun kita di permukaan bumi. Dari Nabi Muhammad sampai sekarang berapa tahun? 1400. Dari wafatnya Nabi Muhammad sampai sekarang 1400. Hah? 1428. Karena Rasulullah meninggal pada tahun 11 Hijriah. Maka 1400, 1439 harus dikurang dulu. Tinggal sekarang pertanyaannya, dari semenjak Rasulullah meninggal. Bisa dipahami? Dari nama zaman Nabi Muhammad meninggal dunia, dari waktu Nabi Muhammad meninggal dunia 1428 tahun, berarti masih 1 hari setengah Rasulullah itu meninggal dunia. 1 hari setengah, hari yang sebenarnya, hari yang hakiki, hari di padang mahsyar. Dan ketika kita bertemu dengan hari itu, sadarlah kita berapa umur kita sebenarnya hidup di permukaan bumi. Kenapa kita merasa lama? Karena kita merasakan lama dengan perasaan kita. Kita dengan perasaan kita merasa sudah tua. Kita dengan perasaan kita merasa sudah punya sekian orang anak, sudah merasa sekian cucu, telah melewati sekian puluhan tahun dalam hitungan kita, sehingga dengan perasaan kita merasa sudah tua. Sebagaimana kupu-kupu yang hidupnya hanya 7 hari, di hari yang ke-6 dia sudah merasa tua sekali, karena dia merasakan umurnya dengan perasaan kupu-kupu. Ayam kampung berapa usianya sampai dia mati? Hah? Saya tidak tahu, mungkin orang kampung tahu. Mana pakar-pakar ayam di sini? Berapa usia ayam sampai meninggal dunia? Sampai wafat ayamnya? Hah? Ah, yang benar, Pak. 40 hari kata bapaknya. Yang benar, Pak. 4 tahun. Baik, kita ambil 4 tahun. Kok orang kota yang mengatakan 4 tahun? Sepakat kita 4 tahun? Baik, kita ambil 4 tahun. Ayam di usia 4 tahun, dia merasa sudah tua sekali. Cucunya sudah segudang. Sudah sekandang pula cucunya. Ayam di usia 4 tahun, dia merasa sudah tua sekali. Wajah di wajahnya mulai keriput, dia rasakan. Dan jalan sudah susah, karena dia merasa sudah tua. Di usia 4 tahun. Kenapa? Dia merasakan usianya yang tua, merasa tua dengan perasaan ayam. Dan kita merasakan diri kita tua dengan perasaan manusia di usia yang 70 tahun. Demi Allah, kalau kita bertemu dengan manusia awal pertama, ciptaan-ciptaan Allah di awal pertama, karena usia Bani Adam di awal-awal pertama itu 1000 tahun. Di usia 70 tahun mereka baru kemarin, belum tua. Kalau seandainya mereka bertemu dengan kita, kamu 70 tahun sudah keropos begini gitu loh. Kami belum apa-apanya gitu. Baru tua di usia 950 tahun gitu. Kenapa? Mereka merasakan perasaan tuanya dengan perasaan manusianya di awal penciptaan manusia. Falabitha fi qaumihi alf sanatin illa 50 ama. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. 70 tahun kecil bagi Nabi Nuh. Belum ada apa-apanya. Seandainya saya mengatakan dari seandainya umat awal pertama, awal penciptaan dengan umat sekarang bertemu, mereka akan keheran-heranan. 70 tahun sudah begini. Padahal sesama perasaan sesama manusia. Namun ini manusia awal zaman, ini manusia akhir zaman. Sama dengan nyamuk, kata para ilmuwan usianya 3 hari. Di hari yang ketiga dia sudah merasa tua, karena dia menakarnya dengan perasaan nyamuk. Maka perasaan kita sekarang sudah tua itu perasaan kita saja. Ketika kita bertemu dengan hari akhirat, kita sadar sebenarnya hidup kita hanya beberapa saat hidup di permukaan bumi. Dan dalam beberapa saat itulah kita disuruh oleh Allah memilih. Dalam beberapa saat itulah kita disuruh oleh Allah untuk apa? Memilih. Allah ingin menguji kita dalam kehidupan kita yang beberapa saat itu. Kita lanjutkan insya Allah setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah wa sallallahu wasallam. wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk memilih, namun Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk memilih yang baik-baik, dan kita punya kemampuan untuk itu, dan Allah tabaraka wa ta'ala melarang kita dari memilih yang tidak baik, yang tidak Allah ridhoi, dan kita punya kemampuan untuk itu. Sebagaimana kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjadi orang saleh, demikian juga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi orang talih. Talih adalah lawan daripada saleh. Sebagaimana Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi orang yang taat, demikian juga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi orang yang bejat dan berbuat maksiat. Karena tadi sudah kita katakan, sarana yang digunakan oleh orang saleh untuk jadi orang saleh ada pada orang taleh. Sebagaimana sarana yang digunakan oleh orang taleh untuk maksiatnya ada pada orang saleh. Maka semua ada kemampuan, dan semua memiliki kemampuan untuk kesolehan atau kemaksiatan. Tinggal lagi yang mana yang dia pilih. Dan Allah mengarahkan kita untuk memilih yang baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah wahai orang-orang yang beriman, dan beribadahlah kepada Rabb kalian, dan lakukan yang baik-baik, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Lihat di sini Allah tabaraka wa ta'ala mengarahkan kita kepada yang baik-baik. Ketika kita berada di persimpangan jalan, satunya jalan kebaikan, satunya jalan keburukan, ambil jalan kebaikan, hindarkan diri daripada jalan keburukan, pilih jalan kebaikan. Dan untuk memilih jalan kebaikan itu, kita tidak pernah dipaksa oleh Allah. Camkan itu baik-baik. Ketika kita memilih jalan kebaikan, kita tidak pernah dipaksa oleh Allah untuk memilih jalan itu. Itu dikembalikan kepada ikhtiar kita, keinginan kita, pilihan kita. Sebagaimana ketika kita ingin menjalankan keburukan, kemaksiatan, kefasikan, itu bukan paksaan Allah untuk kita menjalankan kemaksiatan. Itu kembalinya kepada ikhtiar kita, keinginan kita, pilihan kita. Namun Allah mentakdirkannya terjadi atau tidak terjadi. Soal pilihan itu kembali kepada pilihan kita masing-masing. Bukan paksaan. Sekali lagi, jangan dikatakan bahwa itu adalah paksaan. Hindari kita memahami takdir adalah paksaan. Tidak, takdir bukanlah paksaan. Yang sebenarnya terjadi, kita memilih, Allah izinkan untuk terjadi. Baik pilihan kita adalah taat atau maksiat. Kita yang menginginkan taat dan Allah takdirkan terjadi, maka terjadi. Kita yang menginginkan maksiat dan Allah takdirkan terjadi, maka terjadi. Sebagaimana terkadang waktu kita menginginkan taat, namun Allah takdirkan tidak terjadi, maka dia tidak terjadi. Dan di lain waktu kita memilih maksiat, ingin berbuat maksiat, dan Allah takdirkan tidak terjadi, maka dia tidak terjadi. Namun semuanya kembali kepada masyiatul insan, pilihan manusia, keinginan manusia. dan bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tidak pernah memaksa kita untuk berbuat taat sebagaimana Allah tidak pernah memaksa kita untuk berbuat maksiat. Sebagaimana dipahami salah oleh sebagian orang-orang yang memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengira takdir Allah adalah paksaan kepada manusia. Dan kita tidak pernah merasa dipaksa. Kita tidak pernah merasa apa? Dipaksa. Dan hidup kita tidak pernah merasa dipaksa. Contoh, ini contoh ya. Contoh, kalau di gelas kita ini, misalnya di gelas yang sebelah ini ada khamar, sementara di gelas yang satu ada susu, yang mana satu yang mau kita ambil? Pilihan kita. Kita yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih mana yang mau kita pilih. Yang mau memilih khamar dan minum khamar, pilihan dia yang Allah takdirkan terjadi. Dan yang ingin memilih susu, dia yang memilih susu, dan ingin minum susu dan meninggalkan khamar, dan Allah takdirkan terjadi. Belum pernah ada di dalam catatan sejarah, seumur sejarah kita ini, paksaan Allah terhadap amalan kita, tidak pernah ada. Contoh, saya ingin minum khamar sebenarnya. Pilihan saya mau ingin minum khamar. Tapi tangan saya enggak bisa digerakkan ke khamar, maunya geraknya ke susu. Bisa enggak? Pernah enggak? Pernah enggak seperti itu? Enggak pernah. Berarti Allah tidak pernah memaksa kita memilih. Atau sebaliknya, sebenarnya dia ingin air susu yang halal, tapi tangannya tidak bisa diarahkan ke susu, mengarahnya ke khamar saja. Enggak bisa diarahkan. Enggak pernah terjadi. Enggak pernah ada yang mengadu kepada kita, "Ustaz, aneh tadi malam, kenapa?" "Saya sebenarnya ingin pergi ke tempat karaoke, nyanyi-nyanyi, tapi kaki saya enggak bisa saya langkahkan sana. Dia melangkah sendiri ke masjid." Ada? Enggak ada. Sebaliknya adalah yang tadi. Enggak pernah ada orang yang kakinya ingin dilangkahkan ke masjid, namun karena Allah memaksanya untuk berbuat maksiat, maka kaki itu tidak bisa dilangkahkan ke masjid, maunya melangkah ke tempat maksiat. Enggak ada. Yang mau ke masjid, keinginannya ke masjid, dan dia berusaha ke masjid, Allah takdirkan terjadi. Yang mau ke tempat maksiat, dia yang mau berbuat maksiat, dia yang ingin berbuat maksiat, lalu dia melakukan maksiat itu dan Allah takdirkan terjadi, maka terjadilah maksiat itu. Artinya apa? Artinya kebaikan dan ketaatan, dan keburukan dan kemaksiatan, pilihan kita untuk kita lakukan. Allah mentakdirkan yang terjadi atau tidak terjadi, itu bukan paksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah manusia akan diberikan ganjaran, kita akan diberikan ganjaran sesuai pilihan kita. Yang memilih jalan ketaatan, Allah berikan ganjaran sesuai dengan ketaatannya, dan dia berhak untuk menerima itu karena itu pilihannya. Sebagaimana yang memilih jalan kemaksiatan diazab oleh Allah, dan Allah tidak zalim mengazabnya karena itu pilihan dia. Dan Allah sudah ingatkan jauh-jauh hari, Allah sudah ingatkan sebelumnya, Allah sudah berikan peringatan-peringatan keras, peringatan-peringatan tegas, namun dia tidak mau berhenti. Maka ketika Allah azab dia di neraka, Allah tidak salah, Allah tidak zalim. Wa ma zalamnahum, kami tidak pernah menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka yang berbuat dan mereka yang bertanggung jawab. Allah berfirman di akhirat kelak, di yaumil mahsyar, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum." Apa yang kalian dapatkan sekarang di akhirat, semuanya pekerjaan kalian. Lihat pilihan kalian, kata Allah. Pilihan kalian yang kalian kerjakan. "Uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha." Saya simpankan untuk kalian, saya rekapkan untuk kalian, saya tulis. "Thumma uwafikum iyyaha." Kemudian saya mengembalikannya kepada kalian dengan ganjaran-ganjarannya. Thumma uwafikum iya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang mendapatkan kebaikan, yang berjalan di atas jalan kebaikan, mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dalik, dan yang menemukan dan mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia celah, jangan dia caci, kecuali dirinya sendiri. Karena dia yang telah mengarahkan dirinya ke jalan kemaksiatan, dan dia yang bertanggung jawab atas pilihannya menempuh jalan kemaksiatan di dalam hidupnya. Maka ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, hidup ini adalah pilihan. Kita disuruh memilih oleh Allah. Namun soal terjadi dan tidak terjadinya, itu kuasa ilahi. Hari ini kita memilih untuk datang kemari, dan kita berusaha untuk datang kemari, dan Allah takdirkan terjadi kita berkumpul. Dan terkadang kita ingin melakukan hal yang sama di suatu tempat, sudah kita atur waktunya, sudah kita buat kesepakatannya, Allah katakan tidak, tidak jadi, tidak bisa kita datang, karena satu dan lain hal. Alhamdulillah. Semuanya soal kejadian dikembalikan kepada Allah dan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun soal pilihan dikembalikan kepada kita. Soal iman, kita yang ingin iman. Soal kufur, kita yang ingin kufur. Maka orang yang wafat di atas kekufuran, dia memilih kekufuran. Dan Allah tidak salah ketika menjadikannya penduduk neraka untuk selama-lamanya, karena itu pilihan dia. Dan dia sudah ditegur dan dia sudah diingatkan di permukaan bumi, bahwa orang yang meninggal tidak mendengar seruan dakwah Nabi Muhammad SAW akan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Dan itu pilihan dia, dan itu keinginan dia. Allah pasti sudah datangkan kepada mereka kebenaran, dan dia tolak kebenaran itu karena sesuatu yang dia inginkan. Mungkin ingin ikut orang tuanya, mungkin ingin ikut keadaan masyarakatnya, mungkin ingin ikut kebiasaan dirinya, mungkin ingin ikut agama nenek moyangnya. Dia tinggalkan seruan Allah, dia tinggalkan kebenaran yang telah Allah bawa kepadanya melalui orang-orang yang Allah takdirkan. Ketika itu pilihan dia, maka tidak salah bagi Allah tabaraka wa ta'ala kalau mengadab hambanya di neraka. Karena kalau amalan kita adalah paksaan Allah, maka akan ada kezoliman bagi Allah mengadab hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Kalaulah seluruh amalan kita paksaan Allah, yang taat karena Allah memaksanya untuk taat, yang berbuat maksiat karena Allah memaksanya untuk berbuat maksiat, bukan pilihan dia. Namun ketika orang itu berbuat maksiat dengan paksaan Allah, dengan takdir Allah yang berbentuk paksaan dalam pemahaman yang batil itu, kemudian Allah azab dia, padahal dia sudah taat kepada Allah, mematuhi keinginan Allah untuk dia berbuat maksiat, terjadi kezaliman. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Bisa difahami apa yang Anda maksud? Kalau dia adalah keinginan Allah, manusia tidak punya pilihan. Bukan pilihan manusia, manusia hanya ikut dengan pilihan Allah. Yang Allah pilihkan taat, dia ikut taat. Allah masukkan dia ke surga. Enggak ada masalah di sini. Yang Allah pilihkan untuknya maksiat, dia pun memilih maksiat karena Allah pilihkan maksiat, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya dia patuh kepada Allah dengan pilihan Allah terhadap dirinya. Kemudian Allah azab dia di neraka, ada kezaliman di sini. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kenapa dia kemudian diazab? Karena itu pilihan dia. Innama hiya amalukum, ini amalan kalian. Jazaa'an bima kuntum ta'malun, ini semua balasan atas apa yang kalian kerjakan di permukaan bumi. Maka kita selalu berada di persimpangan jalan, imma syakira wa imma kafura, menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Maka berhati-hati dalam hidup ini, berhati-hati dalam hidup yang singkat, seperti yang kita akhiri dalam pembicaraan kita sebelum sholat isya. Hidup kita singkat, sabarlah sesaat. Sabar di atas taat sesaat, sabar di atas taat sebentar, hanya di waktu sore atau di waktu apa? Pagi. Sabarlah. Sabar menghentikan diri daripada maksiat sesaat. untuk kenikmatan abadi yang tidak pernah berhenti dan terputus untuk selama-lamanya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak sabar dengan godaan syahwatnya, orang yang tidak sabar dengan godaan hawa nafsunya, lalu mengikuti hawa nafsu itu, tidak mau menahan ajakan hawa nafsu itu untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak sabar dalam kehidupan yang sesaat, sehingga nanti ketika di akhirat masuk neraka, Allah suruh dia sabar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sabar di neraka. Isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tuzauna ma kuntum ta'malun. Allah berkata kepada penuh neraka nanti di neraka, bersabarlah kalian di neraka. Atau kalian tidak bersabar, terserah kalian mau sabar mau tidak sabar, terserah. Innama tuzauna ma kuntum ta'malun. Kalian hanya akan dibalasi sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat. Di akhirat ada dua jalan. Satu jalan ke surga dan satu jalan ke neraka. Namun ingat ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, menentukan pilihan ke surga dan ke neraka itu tidak di akhirat. Ada dua tempat di akhirat. Satunya bernama surga, satunya bernama neraka. Namun bukan di akhirat kita menentukan pilihan mau kemana. Di akhirat enggak ada lagi. Akhirat hanya yaumuddin, hari pembalasan, bukan hari amal. Hari amal di dunia artinya apa? Artinya kalau kita memang ingin ke surga, di sini kita memilih jalan surga. Tapi kalau kita ingin neraka, di sini kita memilih jalan ke neraka. Di sinilah manusia terpecah kepada dua golongan. Di dunia, amalan-amalan ke surga akan membawa mereka ke surga di akhirat. Yang di dunia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka akan beramal dengan amalan ahli neraka dan kemudian akan ke neraka di akhirat. Kemarin kita bertemu dengan iringan jenazah yang memakai tanda salib. Kita katakan di dalam hati, sudah bertambah satu lagi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Pilihan dia. Pilihan dia. Untuk berada di atas kekafiran, pada di tengah mereka suara keislaman berdengung. Dakwah dari dakwah-dakwah agama Islam di bawah Nabi Muhammad di sekitar mereka, mereka tidak peduli. Mereka tidak mau mendengarnya. Walau mereka mulai tahu dan tahu bahwa agama mereka adalah agama yang salah. Agama mereka penuh dengan sesuatu yang telah dirubah-rubah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini kita tentukan mau kemana kita, mau ke surga dari sini dipilih, atau kita tidak mau surga ke neraka dari sini dipilih. Dan jangan lakoni kelakonan-lakonan atau jangan lakoni perbuatan orang-orang yang aneh dan nyeleneh. Apa itu perbuatan orang aneh yang nyeleneh? Perbuatan orang yang aneh nyeleneh itu, dia di sini memilih jalan-jalan ke neraka. Ketika ditanya mau kemana, Pak? Ke surga. Itu aneh dan nyeleneh manusianya. Kalau mau jalan ke surga, tempuh jalan surga. Ambil jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada jalan menuju surga Allah. Ada irka'u, usjudu, u'budu rabbakum, waf'alul khair. Rukulah kamu, sujudlah kamu, berinfakkan hartamu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajatlah, berdo'alah kepada Allah. Santuni anak yatim, berikan makan orang-orang miskin. Berbakti kepada orang tua, berjihad fisabilillah. Ini jalan ke surga. Ini orang-orang nyeleneh yang dia lakukan jalan ke neraka. Tiap hari berdusta, tiap hari membuka aurat, tiap hari melihat aurat, tiap hari ghibah, tiap hari namimah, tiap hari bercarut. Ketika ditanya mau kemana, ke surga. Apa enggak nyeleneh orang yang seperti ini? Keluar kita dari kampung kita ini, sampai kita di jalan raya danau, kanan ke Pekanbaru, kiri kemana? Ke Bangkinang. Ada orang ngambil jalan kiri, terus jalan kiri. Pergi kita ke sana, Pak mau kemana? Pekanbaru.
1: Kira-kira orangnya aneh enggak? Kita katakan, Pak, Pekanbaru bukan jalannya di sini. Pekanbaru harusnya tadi ke kanan. Apa jawabannya? Yang penting niat. Saya mau jalan sini, kalau niat saya mau ke Pekanbaru, Allah takdirkan ke Pekanbaru, saya sampai di Pekanbaru. Ini orang, ada yang tidak warasnya nih. Hal yang sama, orang yang memilih jalan neraka, orang yang memilih jalan ke neraka, tiap hari khianat, tiap hari berdusta, tiap hari membuka aurat, tidak boleh melihat aurat, tiap hari tidak mau sholat, kemudian ketika ditanya di akhirat mau kemana, dia mau ke surga. Aneh nih orang ini, bukan jalan ke surga. Jalan ke surga yang di sini. Maka lakukan pilihan, karena kita nanti akan menyesal di saat kita memilih jalan yang salah di dunia ini. Semua yang kita lakukan daripada kesalahan, kita akan sesali di akhirat karena kita sudah salah dalam memilih. Dan orang-orang kafir, saking menyesalnya di akhirat, mereka ingin mati saja. Mereka ingin diwafatkan oleh Allah, padahal di dunia mereka ingin berumur sepanjang-panjangnya, menikmati dunia selama-lamanya. Tapi giliran sampai di akhirat, mereka justru memilih mati saja. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wanadau ya Malik. Mereka memanggil-manggil malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu wahai Malik agar dia wafatkan saja kami. Dia hancurkan saja kami sehancur-hancurnya, wafat habis selesai sudah. Apa jawaban malaikat Malik? Qal innakum makithun, kalian akan tetap di sini untuk selama-lamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalau kita salah langkah, akhirnya melangkah kepada jalan-jalan yang mengantarkan kita kekal di neraka. Jangan kira orang yang sudah bersyahadat, dia tidak bisa masuk neraka untuk selama-lamanya. Bisa. Kapan? Ketika dia setelah bersyahadat melanggar syahadatnya dengan perbuatan syiriknya kepada Allah, dengan perbuatan kufurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia langgar syahadatnya dan dia wafat dalam keadaan melanggar syahadat itu dan tidak bertaubat, itu artinya orang muslim yang pernah muslim kemudian berbuat syirik, orang muslim yang pernah muslim lalu kemudian dia berbuat kufur dan wafat di atas kesyirikan yang besar, wafat di atas kekufuran yang besar, neraka untuk selama-lamanya. Jadi jangan kira setiap orang yang sudah menyatakan dirinya Islam, KTP-nya Islam, itu pasti ke surga. Belum tentu. Yang akan ke surga itu adalah orang yang benar-benar Islam, bersyahadat dan mempertahankan syahadatnya sampai malaikat maut datang menjemput. Dia tidak berbuat syirik, dia tidak berbuat kufur. Kalau ataupun dia terjumus ke dalam maksiat, dia minta ampun kepada Rabbnya. Nanti di akhirat keputusannya diampuni atau tidak diampuni. Selagi dia membawa la ilaha illallah, membawa syahadatnya, meninggal dunia menghadap Allah yang tidak dihapus dan tidak dibatalkan oleh kesyirikan dan kekufuran, maka dia orang muslim yang pasti ke surga. Pasti akhirnya ke surga. Tapi apakah ke surga langsung tanpa singgah ke neraka, atau ke neraka dulu baru ke surga, itu tergantung lagi keputusan Allah di padang mahsyar. Tapi orang muslim yang seperti ini sudah pasti dia tidak akan di neraka untuk selama-lamanya kalau dia ke neraka. Suatu saat dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kalau dia neraka ke neraka karena Allah tidak ampuni dosa-dosanya ketika hidup di permukaan bumi, dan Allah tidak ampuni dosa-dosanya karena pilihannya yang selalu salah, maka akan diazab oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya dan kemudian diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah kita. Tapi ini bukan pilihan. Pilihan itu adalah kita ingin masuk ke dalam surga tanpa singgah di neraka. Bahkan pilihan yang lebih hebat, ingin masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab dan tanpa diazab. Itu pilihan yang paling hebat. Dan semua kita ada kesempatan untuk menjadi yang seperti itu, asal kita penuhi syarat-syarat untuk menjadi orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Itu pilihan. Ya, karena hidup di neraka kita tidak akan sanggup. Kalau toh pun dosa kita tidak terlalu banyak, lalu diadab di neraka hanya sebulan, 30 hari, tinggal kalikan 1000, karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau seandainya dosa kita tidak terlalu banyak lalu diadab di neraka waliyadzubillah 30 hari, itu artinya kita tinggal di neraka dalam takaran dunia 30.000 tahun. Siapa yang sanggup di dalam api 30.000 tahun? Apinya bukan api dunia lagi, api neraka. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral musliman. Akhirnya kitalah yang harus memilih mana yang akan kita pilih. Akankah kita memilih jalan orang-orang yang bersyukur ataukah kita memilih jalan orang-orang yang kufur? Semua kembali kepada kita. Pilihan itu ada pada kita. Kita sudah tahu itu benar, itu perintah Allah, kerjakan. Kita sudah tahu itu salah, itu larangan Allah, tinggalkan. Supaya kemudian kita tidak menyesal di saat benar-benar di hadapan kita sudah ada surga dan neraka, dan kita ingin memilih surga ketika itu namun tidak ada kesempatan untuk memilih surga. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada materi yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada materi kita di malam hari ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah memberikan keteguhan hati kita untuk selalu memilih kebaikan, untuk memilih jalan-jalan yang diajarkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Silakan Bapak dan Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, baik melalui kertas atau kertas saja lebih baik ya. Bagaimana, pertanyaan pertama, bagaimana kalau ada seseorang yang ingin bertaubat, namun dia meminta waktu 1 bulan atau 1 minggu untuk bertaubat, namun di pertengahan waktu dia meninggal dunia sebelum akhirnya dia bertaubat? Pertanyaannya adalah, ini rekayasa ya, rekayasa kejadian. Walau rekayasa ini nggak bisa di dunia nyata, nggak bisa, karena minta waktu ke siapa? Minta waktu, ya, mengulur, mungkin mengulur, maksudnya mengulur, sebulan lagi saya akan ingin bertaubat, mengulur yang ada. Adapun minta waktu, kepada siapa kita minta waktu? Ini rekayasa kejadian. Seandainya kejadiannya begini, pertanyaannya adalah, apakah ini sudah pilihan dia atau sudah takdir Allah? Semua yang terjadi di permukaan bumi takdir Allah. Semua yang terjadi di permukaan bumi takdir Allah, baik ibadah atau maksiat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim soal takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Allah mengatakan segala sesuatu dengan takdir. Jadi enggak ada yang tidak pakai takdir. Semuanya pakai takdir. Jadi apapun yang antum tanyakan, kejadian di permukaan bumi, apakah ini takdir Allah? Jawabannya satu, ya. Jangan coba-coba jawab tidak. Ustaz, ada orang yang korupsi, apakah itu takdir Allah? Jawabannya ya. Orang korupsi itu lalu kemudian bertemu dengan seorang ustaz, lalu dia taubat, apakah takdir Allah? Ya. Kemudian dia korupsi lagi setelah taubat, apakah takdir Allah? Iya. Semuanya iya, karena enggak ada kejadian tanpa takdir. Allah tabaraka wa taala menulis catatan takdir 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya ditulis dan tidak ada yang tidak ditulis. Sampai kita pada hari ini datang, pada hari ini kumpul, siapa saja, pakai baju apa saja, pakai celana apa saja, pakai peci warna apa saja, semua itu ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai sarung warna apa saja, ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang tidak ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam catatan lauhul mahfuz. Dan itu catatan takdir. Nabi SAW mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang tertulis di takdir akan menimpamu, tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tertulis di lauhul mahfuz tidak akan menimpamu, tidak akan datang menimpa. Jadi semuanya takdir. Namun yang harus dijauhi adalah, kalau itu takdir itu paksaan, dia bukan paksaan. Itu sudah kita terangkan tadi di awal, bahwa itu bukan apa? Bukan paksaan. Lalu takdir itu apa? Takdir itu adalah ilmu Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dan mengetahui seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat, walau belum terjadi. Karena Allah sudah mengetahui semua yang akan terjadi, Allah tuliskan di catatan takdir. Itu dia takdir, bukan paksaan. Kalau dia adalah paksaan, maka akan ada hal yang salah yang terwujud, yang tadi kita katakan di dalam kajian, bahwa kalau Allah mentakdirkan seseorang untuk berjalan di atas maksiat, lalu Allah azab dia padahal Allah yang mentakdirkannya dan mengarahkannya dengan paksaan ke arah itu padahal dia tidak mau, maka ada penzoliman yang dilakukan Allah kepada hamba-hambanya. Kalau itu yang terjadi, kita katakan tertulis karena Allah tahu apa yang akan kita kerjakan. Tertulis karena Allah tahu apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang kafir, apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang munafik, karena Allah tahu apa yang akan dikerjakan oleh pelaku-pelaku maksiat walau mereka belum mengerjakannya. Ambil satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-22. Dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-22.

ke-22. Allah berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Artinya, dan berkata syaitan tatkala perkara diputuskan oleh Allah di padang mahsyar, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kepada kalian janji yang benar, janji yang hak, dan saya menjanjikan kepada kalian namun saya mungkir, saya ingkar janji kepada kalian, dan tidaklah saya memiliki kemampuan dan kekuasaan atas kalian kecuali hanya sekedar mengajak saja dan kalian ikut kepada saya, maka jangan cela saya, celalah diri kalian sendiri. Saya tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolong saya, dan sesungguhnya saya sebenarnya juga tidak setuju ketika kalian menyekutukan aku di dunia sebelum ini, menyekutukan aku dengan Allah. Aku juga tidak setuju sebenarnya, aku ingkar dengan perbuatan itu. Innal zalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya orang zalim untuk mereka adab yang teramat pedih. Ini adalah perkataan syaitan, iblis, ketika manusia minta tanggung jawab kepada dia yang telah menyesatkan kita. Mana tanggung jawab kamu yang menggoda? Mana tanggung jawab kamu yang mengajak kami ke jalan yang batil? Apa kata iblis? Allah telah menjanjikan kepada kalian, janji Allah benar, namun kalian tidak mau ikut janji-janji Allah. Aku juga janjikan kepada kalian, namun janjiku janji palsu. Kalian ikut. Aku tidak punya kekuatan untuk menarik kalian berbuat maksiat. Aku paksa kalian berbuat maksiat, enggak bisa. Aku hanya ngajak-ngajak, kenapa kalian ikut? Itu salah kalian. Maka jangan caci saya, caci diri kalian sendiri, kenapa ikut? Allah sudah janjikan janji yang hak, kalian tidak mau ikuti janji-janji Allah. Kalian ikuti janji-janji saya. Saya, bahkan Allah sudah memperingatkan saya pendusta. Kenapa kalian ikuti saya? Saya tidak bisa menolong kalian sekarang di sini. Kalian minta tolong, minta pertanggungjawaban, saya enggak bisa nolong apa-apa. Kalian juga enggak bisa nolong saya juga akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab masing-masing. Sebenarnya ketika saya dulu mengajak kalian berbuat syirik, saya juga tahu itu enggak boleh. Itu kira-kira terjemahan bebas. Saya juga enggak setuju itu. Saya tahu itu haram. Saya ajak kalian. Kenapa kalian ikut? Maka orang zalim dapat azab yang teramat pedih. Perkataan syaitan ini, iblis ini, iblis belum mengucapkannya. Belum diucapkan iblis, karena nanti di akhirat kejadiannya. Kenapa sekarang sudah Allah tulis di dalam Al-Qur'an? Karena Allah tahu apa nanti yang akan dikatakan oleh iblis. Allah tahu nanti iblis akan jawab apa ketika orang minta tanggung jawab kepada iblis. Ditulis oleh Allah di akhirat kata-kata iblis, huruf demi huruf, padahal iblis belum mengatakannya. Karena apa? Karena Allah Maha tahu segala sesuatu. Maka apa yang saya ucapkan sekarang ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena Allah tahu semua yang akan saya ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bukan paksaan. Pilihan kita untuk hadir, pilihan kita untuk memberikan kajian. Walau diumpan pakai durian. Dan kita terima umpan itu. Kita tahu, Ustaz, makan durian yuk.

Di dalam Al-Quran Allah bercerita, menyampaikan ketika manusia sampai ke pintu neraka, apa perkataan malaikat-malaikat penjaga pintu neraka kepada orang-orang yang akan masuk neraka itu. Sudah disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Semua itu belum diucapkan, tapi sudah Allah ketahui dan Allah sudah tuliskan. Jadi kalau ditanya tentang takdir, jawaban semuanya iya. Lalu bagaimana ketika dia akhirnya ingin mengundur taubatnya, namun akhirnya tidak jadi karena diundur, di tengah perjalanan dia meninggal, ya berarti meninggal sebelum taubat. Meninggal sebelum taubat. Wallahu a'lam.

Bagaimana caranya kita bisa masuk surga tanpa dihisab? Berusaha. Berusaha untuk menjalankan agama sebaik-baik mungkin. Berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah semaksimal yang kita mampu dan kita bisa. Kita bertawakal setawakal-tawakalnya, kita tidak minta diruqyah, kita tidak berobat dengan pengobatan kai, dan kita tidak tasyaum atau tatayur. Itu syaratnya. Pertama, tawakal kita yang tinggi kepada Allah. Yang kedua, kita tidak pernah minta ruqyah untuk diri kita sendiri. Lalu kita was-was. Lalu kemudian, Ustaz, tolong ruqyah saya, Ustaz, kayak ini tubuh saya banyak setan. Sudah minta ruqyah untuk dirinya sendiri. Dan tidak pernah tatayur. Tatayur adalah merasa akan ada sesuatu yang sial dengan sebuah kejadian. Ketika ada suatu kejadian, wah, sial nanti akan datang ini ke negeri kita gara-gara ada ini. Gak boleh tatayur. Kita hindari sifat itu. Karena akidah kita yang kuat kepada Allah. Allah yang ngatur segala-galanya. Kalau burung gagak berbunyi bukan berarti ada apa? Ada bencana yang akan datang, bukan berarti ada kematian. Dan begitu seterusnya, yang lainnya. Tidak pernah orang-orang yang beriman dan berakidah yang benar kepada Allah Taala tidak pernah tatayur. Dan dia tidak pernah berobat dengan perobatan kai. Perobatan kai adalah dengan memanaskan besi dan menempelkannya kepada kulit yang sakit. Ini tidak boleh. Dan agama yang kita jalankan dengan maksimal, kemudian kita tidak tatayur, kemudian kita tidak berobat dengan kai, kemudian kita tidak minta ruqyah untuk diri kita sendiri, dengan kita selalu bertawakal kepada Allah. Kalau kita jaga ini sampai akhir hayat, mudah-mudahan kita dipilih menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab. Kata Nabi SAW, ada 70 ribu daripada umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ada 70 ribu umatku yang dihisab, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Kemudian Rasulullah masuk rumah, sahabat mulai berbincang-bincang, siapa mereka yang 70 ribu itu? Mungkin mereka adalah orang yang dari lahirnya sudah Islam dan kemudian tidak pernah berbuat syirik sampai dia meninggal. Mulai para sahabat berbincang, mempertanyakan dan mengira-ngira, siapa yang 70 ribu itu? Kemudian Nabi keluar dari rumah dan mengatakan, humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah untuk dirinya dan tidak pernah berobat dengan perobatan kai, besi yang dipanaskan, dan tidak pernah tatayur, merasa sial dengan kejadian-kejadian ini, nanti akan sial, nanti akan datang bencana dan semacamnya, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai Nabi mengucapkan itu, bangkit seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mihsan atau bin Muhsan. Lalu kemudian dia berkata kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah wahai Rasul agar Allah menjadikan salah satu di antara yang 70 ribu itu. Dan dengarkan apa yang dikatakan Nabi, dan ini sebaik-baik jawaban seumur hidup Ukasyah. Kata Nabi, anta minhum, engkau salah satu di antara 70 ribu itu. Subhanallah. Mendengar itu, seorang sahabat bangkit lagi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Allah, jadikan, berdoalah kepada

Allah agar menjadikan saya salah satu di antara mereka. Kata Rasulullah kepada orang yang kedua, sahabat yang kedua, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Ukasyah sudah mendahului kamu. Kata para ulama, perkataan Nabi Ukasyah telah mendahului kamu bukan berarti sahabat yang kedua ini tidak mungkin masuk. Tapi Nabi mengatakan Ukasyah sudah mendahului. Artinya Nabi tidak mau jawab lagi untuk yang kedua. Karena kalau dijawab yang kedua, nanti akan datang yang ketiga, akan datang yang keempat. Satu, ada kemungkinan lain, kemungkinan lain sahabat yang kedua ini tidak masuk, sehingga ketika dia minta doakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan ternyata dia tidak masuk, Nabi mengatakan kamu enggak masuk, akan sedih. Iya kan? Akan sedih. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat diplomatis, tidak membuat orang sedih dan tidak memutuskan harapan. Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Sehingga yang lainnya tidak bisa lagi datang menghadap, karena Nabi sudah mengatakan tutup, sudah didahului oleh Ukasyah. Jadi tidak juga sahabat yang kedua itu tidak masuk, enggak. Nabi tidak mengatakan tidak masuk, tapi Nabi ingin menutup pintu untuk datang yang berikutnya, yang berikutnya. Dan Nabi menutup pintu supaya tidak datang lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima minta yang sama. Nabi tidak mengatakan engkau tidak masuk, tidak ada itu yang dikatakan Nabi. Nabi hanya mengatakan engkau keduluan oleh Ukasyah. Boleh jadi sahabat ini bahagian daripada yang 70 ribu itu, boleh jadi tidak. Kalau ataupun iya, alhamdulillah. Kalau ataupun tidak, Nabi pun tidak mengecewakan hatinya ketika dia tahu bahwa dia tidak masuk daripada yang 70 ribu itu. Nabi orangnya sangat, hatinya itu sangat lembut, tidak mau melukai perasaan orang apapun, siapapun. Itu sifat Nabi kita yang harus kita tiru. Kita tidak ingin melukai perasaan orang dengan lisan kita. Nah, itu caranya untuk mendapatkan apa? 70 ribu. Dalam riwayat lain, bersama satu orang ada 70 ribu lainnya. Dan riwayatnya sahih dari Imam Ahmad. Itu artinya ada 4,9 miliar dari seluruh totalitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Wallahu a'lam.

0: Ustaz, ana seorang akhwat. Tolong berikan ana nasihat bagaimana cara ana menasihati dan mengajak keluarga ana untuk mengikuti dakwah ya, dakwah sunnah. Karena keluarga ana masih jauh dari itu. Cara mengajak adalah ajak terus. Itu cara mengajak, jangan berhenti. Ajak dengan akhlak yang karimah, dengan lemah lembut, dengan berikan hadiah. Jangan marah terus ngajaknya. Mau ya kadang-kadang ngajak pakai duit. Yuk, ikut kajian yuk, nanti mama kasih duit masing-masing 50.000. Enggak apa-apa. Untuk di awal-awal memotivasi anak ikut kajian, tidak mesti kamu nih ikut mama. Di rumah aja nonton aja kerja apa ikut. Kenapa kita harus pakai itu, uslub itu untuk terus menerus kepada anak kita sehingga anak kita merasa dipaksa untuk kajian? Enggak apa-apa di awal-awal kita memotivasi dengan uang. Mudah-mudahan di kajian-kajian yang awalnya dia tidak ikhlas, dia mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk dirinya dan kemudian dia sadar bahwa semua harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Intinya saya ingin mengatakan bahwa lanjutkan terus. Kalau yang ditanyakan bagaimana saya harus ngomong, saya nggak bisa. Saya nggak bisa mengajarkan, mendiktekan ngomongnya harus begini gitu. Berapa yang harus saya ajarkan? Dan kalau saya pun yang datang ke keluarga itu untuk ngomong, belum tentu juga mereka ikut. Karena hati di tangan Allah, bukan di tangan mulut seorang ustaz. Betul tidak? Lihatlah mulut manusia paling mulia berdakwah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sangat dekat dengan beliau dan sangat sayang kepada beliau dan membela mati-matian beliau, yaitu Abu Talib. Masuk Islam? Tidak masuk Islam. Lihat betapa banyaknya Nabi Muhammad SAW mendakwahi, tetap tidak masuk Islam. Jadi jangan kira bahwa kalau orangnya ini yang menasihati nanti dia bisa ikut. Soal dia bisa ikut tidak bisa ikut bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah sampaikan dan jangan berhenti menyampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin, tidaklah tugas kami kecuali hanya menyampaikan. Begitu kata para nabi dan para rasul. Tugas para nabi dan para rasul hanya menyampaikan. Apakah umatnya akan ikut atau tidak ikut, terserah umatnya. Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku bertemu dengan nabi, aku melihat nabi, pengikutnya hanya rahat. Rahat itu jumlah antara 3 sampai 10. Berarti jumlah pengikutnya selama dia berdakwah hanya 6 orang, 7 orang. Kalah dengan jumlah antum yang ada di masjid sekarang ini. Itu nabi yang berdakwah. Demi Allah, nabi itu lebih baik daripada sekarang yang sedang ngomong sekarang ini. Berjuta-juta, bermiliar-miliar lebih hebat nabi itu berdakwah. Tapi Allah takdirkan pengikutnya hanya rahat. Rahat adalah jumlah antara 3 sampai 10. Segitu cuman yang ngikut. Yang terpanggil jiwanya untuk mendengarkan dakwah itu dan menyambut seruan dakwah itu. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Aku melihat nabi yang pengikutnya 1 dan 2 orang. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Jadi soal banyak orang ikut atau tidak ikut bukan urusan kita. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita sampaikan terus dengan akhlakul karimah, sampaikan terus dengan tutur kata yang baik, sampaikan terus dengan motivasi dan motivasi, sampaikan dengan kasih sayang. Kadang-kadang pakai marah enggak ada masalah, tapi jangan marah terus dan kadang-kadang pakai kasih sayang. Terbalik. Harus kasih sayang yang banyak di depan. Apalagi ya, mohon maaf ya, apalagi ya orang tua ya. Orang tua yang dulu ketika mengajak anaknya maksiat penuh kasih sayang. Ketika sekarang orang tuanya sudah mulai ngaji, mengajak anaknya kepada ketaatan, penuh marah dan emosi. Syaitan akan datang kepada anaknya dan mengatakan, tuh lihat ibumu, semenjak ngaji, sifatnya berubah. Dulu penyayang, sekarang pemarah, ibumu sudah ikut aliran sesat. Tuh. Hati-hati. Harusnya kalau kita dulu mengajak anak kita kepada maksiat, penuh kasih sayang, hendaknya kita mengajak kepada jalan taat dengan kasih sayang yang berlipat ganda lebih daripada saat kita mengajak dulu kepada maksiat. Harusnya begitu. Bukan justru sekarang malah ngomel terus. Padahal dulu gak pernah ngomel. Anak salah dibiarkan, anak salah dipeluk, anak salah dicium. Kenapa tidak banyakkan ciuman sekarang kepada anak kita? Kenapa tidak banyakkan pelukan sekarang kepada anak kita? Kenapa tidak banyakkan memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan dunia yang dia sukai, supaya dia sayang kepada orang tuanya. Kemudian ketika cintanya kepada orang tuanya terwujud, mudah baginya untuk mengikuti ajakan-ajakan orang tuanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustadz, ada sebagian orang memvonis bahwa orang salaf itu keras. Bagaimana saya menjawab mereka? Bagaimana saya menjawab mereka dengan akhlak, Ustadz? Tunjukkan bahwa kita tidak keras. Dengan akhlak kita, dengan tutur kata-kata yang baik, bila perlu pinjamkan dia uang, ya. Kalau dia minjam, permudah pinjaman uang kepadanya, biar dia tahu kita tidak keras. Orang yang mengikuti ajaran salaf tidak keras, karena Allah menyuruh orang yang beriman lemah lembut. Allah menyuruh orang yang beriman lemah lembut. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang beriman bersamanya keras kepada orang kafir, kasih sayang sesama mereka. Jadi sesama muslim kasih sayang. Tunjukkan akhlak dan kasih sayang kita kepada sesama muslim. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Persis seperti ayat tadi maknanya. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian murtad dari jalan Allah, Allah akan datangkan kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Mereka selalu berkasih sayang lemah lembut kepada kaum mukminin, dan mereka tegas dan keras kepada orang kafir. Dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah Subhanahu wa taala lemah lembut, mencintai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unf. Dan Allah akan memberikan banyak kebaikan di dalam sifat lemah lembut, kebaikan yang tidak Allah berikan dalam orang yang sifatnya tidak lemah lembut, yaitu keras. Tunjukkan lemah lembut itu. Nabi juga mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana wa manuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah lemah lembut itu ada pada suatu perkara, melainkan perkara itu akan menjadi indah dengan adanya lemah lembut itu. Dan tidaklah dicabut dari suatu perkara, melainkan perkara itu menjadi tidak indah untuk dilihat dan tidak nyaman dengan dicabutnya lemah lembut itu. Maka Nabi SAW adalah orang yang sangat lemah lembut. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Maka wajib kita tiru. Tunjukkan dengan akhlak kita. Kalau yang dia katakan tegas itu bahwa kita mengatakan ini benar, ini salah, ini tidak boleh, ini boleh, itu bukan keras. Itu namanya tegas. Tegas dengan keras berbeda. Kalau ini boleh, ini tidak boleh, harus diterangkan apa adanya. Tak bisa diabu-abukan. Hak dan batil harus jelas. Yang mana yang hak dan mana yang batil. Dan tidak boleh di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah antara hak dan batil adalah batil. Ambil sebagai kaidah. Yang berada di tengah-tengah antara hak dan batil adalah batil. Enggak ada yang hak. Di antara hak dan batil enggak ada yang hak. Antara hak dan batil yang ada adalah batil. Hak tersendiri. Dan tidak dijalankan tanpa ada yang batil. Tidak boleh dicampur-campur dengan yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la talbisul haqqa bil batil. Tanpa ya ayyuhalladzina amanu wa la talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur aduk antara hak dan batil. Maka mencampur aduk antara hak dan batil adalah batil. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama yang hak menegaskan yang mana yang hitam, yang mana yang putih. Yang mana jalan ke surga, yang mana yang jalan ke neraka. Dan kalau itu yang terjadi, itu bukan keras, itu namanya tegas, menyampaikan apa adanya. Kalau musik itu haram, kita katakan haram. Kalau sholat ke masjid bagi laki itu pendapat yang paling kuat, wajib, kita katakan wajib. Bukan keras, tegas apa adanya. Kalau riba adalah dosa yang besar yang harus dijauhi, kita katakan riba itu adalah dosa besar yang harus dijauhi. Kalau rishwah itu adalah, sogok itu adalah pekerjaan yang dilaknat oleh Allah, kita katakan dilaknat oleh Allah. Kita keluarkan kata-kata dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukanlah keras, menyampaikan apa adanya. Agar umat tahu yang mana yang hak dan mana yang batil. Kalau diam orang-orang tentang yang mana yang hak dan mana yang batil, dari mana orang tahu mana yang hak dan mana yang batil? Kalau setiap da'i tidak mau bicara yang mana yang hak, yang mana yang batil, dari mana umat akan tahu yang mana yang hak dan mana yang batil? Kalau setiap da'i yang datang ke umat membenarkan semua yang dilakukan oleh umat, umat ini akan hancur dan binasa. Setiap da'i datang dilihatnya umatnya begini, oh iya gak apa-apa, maksudnya kan baik, gak apa-apa, maksudnya kan baik, hancur umat Islam, hancur sehancur-hancurnya. Kalau ada da'i yang datang dan tidak berani mengatakan yang salah dari perbuatan masyarakat adalah salah, dibenarkan semua yang salah, maka akan hancur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad baru akan tegak manakala ada orang yang menatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itulah dia amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhuna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Harus dilarang kemungkaran kalau itu adalah kemungkaran. Kalau itulah kemungkaran, harus dikatakan itu mungkar, harus dijauhi. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Jadi sekali lagi, bedakan mana yang keras dan mana yang tegas. Tegas dalam keputusan harus, keras dalam akhlak enggak boleh. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras, berhati kasar, kasar dan berhati keras, mereka akan tinggalkan kamu wahai Muhammad. Begitu kata Allah kepada nabinya, sehingga nabinya dijadikan orang yang paling lembut di permukaan bumi. Orang paling lembut. Suatu hari sedang berjalan, hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sedang berjalan bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Sedang berjalan gitu, tiba-tiba ada yang narik serbannya dari belakang dengan keras sampai berbekas merah di leher beliau. Saking kerasnya ditarik serban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjejak merah memar di leher Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau orang yang putih sehingga merah itu terlihat jelas. Kalau kitalah yang seperti itu kejadiannya, kita akan apa yang akan kita lakukan kepada orang yang menarik serban kita dari luar, dari belakang, dan kita kaget sampai memar di bagian leher kita. Ketika Nabi melihat ke belakang, ternyata orang Badui, orang Arab Badui. Lalu dia berkata, ya Muhammad, a'tini mimma a'taka Allah, berikan saya uang, sebahagian daripada uang yang Allah berikan kepadamu. Ya ternyata mau minta uang kepada Nabi Muhammad dengan cara yang seperti itu. Ternyata mau minta apa? Mau minta uang. Kalau kita lah di posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Kata Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik, wahai Anas, pergi ke Baitul Mal, lihat apa yang bisa diberikan kepada orang ini. Tak ada sedikit pun kata-kata marah, tak ada sedikit pun kata-kata yang menyakitkan hati, tak ada sedikit pun keinginan untuk membela dirinya yang sudah dilukai perasaannya, dimemarkan lehernya. Tak ada Nabi Muhammad SAW. Enggak, lemah lembut, sangat lemah lembut. Kita tutup dengan kejadian terakhir. Nabi Muhammad sedang di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kedatangan tamu di rumah Aisyah, tiba-tiba dari rumah tetangga istri Nabi yang lainnya, madu Aisyah, datang pembantu yang membawa makanan. Ketika itu Aisyah cemburu. Makanan datang dari rumah lain, sedangkan tamu sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dengan kecemburuannya Aisyah memukul bejana piring yang dibawa di dalamnya ada makanan, sehingga berjatuhanlah makanan itu dan pecahlah piring itu. Dilakukan Aisyah istri Nabi di depan Nabi dan depan tamu-tamunya. Kalau kita di posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Oh begini kamu ya, saya keluarkan talak satu. Di depan tamunya Nabi dibegitukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibegitukan di depan tamunya. Tahu kita apa yang dikatakan Nabi? Bagaimana Nabi menyikapi masalah ini? Nabi tidak marah. Nabi mengatakan gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian maksudnya istri saya. Karena istri Nabi adalah ibu kaum mukminin, kaum muslimin. Ibu kalian sedang cemburu. Sudah selesai. Tamu pulang, Nabi mengatakan kepada Aisyah, bejana yang sudah pecah ganti. Sudah selesai. Kadang-kadang ada juga suami yang digitukan depan tamunya diam-diam saja. Tapi sampai tamunya pulang. Tamunya pulang urusannya lain. Sini kamu sini. Kenapa kamu permalukan saya di depan tamu? Saya itu cuma malas marahi kamu depan mulai tang tung. Di depan tamu jaim jaga image. Berlagak sebagai suami yang sabar, suami yang bijaksana. Lain kalau di belakang orang. Tapi Nabi benar-benar tidak ada. Nabi benar-benar lemah lembut sallallahu alaihi wasallam. Maka lemah lembutlah kita dalam akhlak kita, pergaulan kita. Jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang mudah membantu, mudah ingin membantu kaum muslimin, suka membuat orang lain bahagia, suka membuat orang lain mudah urusannya dan tidak ingin mempersulit dan seterusnya. Wallahu taala alam, sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar dari apa yang ana sampaikan, murni datang dari ayat Allah dan hadis Rasulullah yang kita telah pelajari. Kalau ada yang khilaf, saya mohon kepada Allah untuk mengarahkan kepada ilmu yang lebih baik dan bertobat dari Allah dari kesalahan kalau seandainya ada dalam penyampaian tadi. Dan kalau ada yang khilaf kepada kaum muslimin dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdur Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
7: Hadirati sada. Yurjal intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan Mi?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
1: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat Muad dimanapun Anda berada. Tanpa terasa, waktu saat ini telah menunjukkan pukul 11 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Dan semoga aktivitas yang sedang sahabat Muad kerjakan di hari ini senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Muad, tentu di tengah kesibukan masing-masing kita ya, ada satu amalan yang selalu menenangkan hati kita. Dan sahabat Muad pasti sudah tahu ya apa itu, yaitu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca itu adalah petunjuk, dan setiap ayat yang kita dengar adalah pengingat. Dan semoga menjadi penyejuk bagi hati-hati yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu kita akan bersama lagi dalam program acara Morotal Pilihan.
12: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Ya, ikhwat aliman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Isra, surat ke-17 dalam Al-Quran, yang insyaallah akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dazari hafizallahu ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini, hati kita semakin dekat dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa mencintai serta mengamalkan isi kandungannya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
12: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.

0: القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya, rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10.000, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5.000 dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam. Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
5: 94,3 FM.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
2: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: قدوات نبوية. عن عمر رضي الله تعالى عن قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
12: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
14: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
12: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
10: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
17: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
18: Kau itu.
17: Istriku minta dicarikan kurma.
18: Banyaknya itu dijual.
17: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
18: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
19: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
20: Labbaik Allahumma labbaik.
21: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
22: Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Ustadz menjawab.
1: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
15: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
23: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
22: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
25: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah,
26: bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika dalam sujud?
27: Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amma sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad doa, maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa akthiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan para ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja, sesuai dengan kebutuhan kita, dan sesuai dengan kemampuan kita, dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Quran, Rabbana atina fiddunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Okay. Niatnya adalah membaca doa dan bukan membaca ayat, ya. Allah alam.
10: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
28: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa tertanya ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal. ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa. Namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya. Ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang empat kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallah alam bisawab ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengisi, mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallah alam bisawab.
2: Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab? Asalkan yang diambil itu adalah dalil, ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindiq. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, gak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya gak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi gak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, gak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang gak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang gak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil yang gak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina, ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya gak tahu ada apa enggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini. Tapi dia pilih-pilih, ya nanti akhirnya dia gak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rojih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini, ini bukan orang awam. Paling tidak dia talibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Kalau enggak begitu, enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
10: Ustadz, bagaimana menasihati suami yang baik kepada temannya namun buruk kepada istrinya?
3: Kalau di hadapan kawan jaim wajar. Jadi orang sama orang lain itu kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan, ya, yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa jamaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidup. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada suami-suami yang pura-pura baik. Sama kawannya, masya Allah. Tapi sama istrinya suka bentak, ngomong kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah sang istri berusaha untuk sabar. Kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun gak berubah-ubah karakternya ya, tetap buruk, maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadangkala keluar kebun binatang, bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar, Barakallahu fi. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda umrohnya tetap sah atau sempurna?
5: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada-nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
8: Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
9: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
7: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
9: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
7: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
9: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tau kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
7: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
13: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
14: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah
29: alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin wa hadzal mukhtasar
13: bersama al-ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
30: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah taharah? Karena taharah ini adalah merupakan syarat sah sholat.
13: Rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
31: Aduh, udah diangkat.
32: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
31: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
32: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
33: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal.

0: lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Radio Muad Bin Jabal,

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla. Biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat, bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau, tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah SWT. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
0: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
0: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
0: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah.
0: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar?
3: Dia akan menjawab, Allah.
0: Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan?
3: Dia akan menjawab, Allah.
0: Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah?
3: Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini. Tentunya di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah di akhir pekan seperti ini, ya bagaimana kabar sahabat Mu'adz? Semoga kita selalu dilindungi dan selalu diberikan petunjuk ke jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan siang hari ini bersama Agung di sini akan menemani sahabat Mu'adz dengan beberapa program pilihan di kesempatan siang hari ini, diantaranya ada program Kisah Menawan Sang Teladan, program Quran for Kids, dan juga program Kajian Siang. Disebutkan sahabat Mu'adz, dalam catatan sejarah, setelah jatuhnya Granada pada tahun 1492, kehidupan kaum muslimin di semenanjung Iberia kemudian berubah drastis. Dalam beberapa dekade berikutnya, kebebasan beragama semakin dibatasi. Bahasa Arab dilarang, kitab-kitab Islam disita, dan banyak keluarga Muslim yang dipaksa meninggalkan keyakinannya atau kemudian menjalankannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, di tengah keadaan itu, mereka tidak hanya berusaha mempertahankan diri mereka, tetapi juga berusaha kemudian bagaimana caranya menjaga ilmu agama mereka, menjaga agama mereka. Orang tua tetap mengajarkan Al-Quran, doa-doa, dan dasar-dasar Islam kepada anak-anak mereka secara rahasia. Bahkan disebutkan salah satu cara mereka untuk mengajarkan, untuk tetap menjaga agama mereka itu, mereka harus menuliskan di secarik kertas atau mungkin bahkan di kertas-kertas ya, yang ditulis dengan ejaan atau huruf bahasa Arab. Tetapi pada dasarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ini sebenarnya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Spanyol yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab untuk menjaga kerahasiaan agama mereka. Ini menunjukkan sahabat Mu'adz bagaimana keadaan pada saat itu umat muslimin menjaga agama mereka. Sebagian menyalin doa fikih dan berbagai ajaran Islam dalam manuskrip-manuskrip kecil agar tetap dapat dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, jejak perjuangan tersebut kemudian masih dapat ditemukan dalam sejumlah manuskrip Morisco yang tersimpan hingga hari ini. Mereka mempertaruhkan keselamatan demi menjaga cahaya ilmu agar tidak padam. Kalau kita bandingkan, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada dalam keadaan kita hari ini, alhamdulillah rabbil alamin, mushaf Al-Qur'an mudah kita miliki. Kitab-kitab Islam tersedia dalam berbagai bahasa dan kajian dapat kita hadiri secara langsung maupun kita simak di berbagai media. Namun kemudahan yang besar terkadang justru membuat kita menunda untuk belajar. Rasulullah SAW bersabda, padahal sahabat Mu'adz ada ajakan perintah dari Rasulullah SAW. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jika dahulu ada orang yang mempertaruhkan keselamatannya demi mempelajari agama Islam, agama yang mulia ini, maka sudah sepantasnya sahabat mas kita memanfaatkan kesempatan yang Allah SWT berikan bagi kita semua sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT untuk kita memanfaatkan waktu-waktu yang aman ini untuk menghadiri majelis ilmu, menambah pemahaman kita tentang agama, dan tentunya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan bismillah ta'ala sahabat semua dimanapun Anda berada, insyaAllah di kesempatan sore hari ini akan kembali hadir, yaitu kajian keluarga muslim bersama dengan Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala, yang bertempat di Masjid Mu'ad bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana Kambu, Kota Kendari, dengan tema kajiannya yaitu Benteng Terakhir Umat. Oleh karena itu sahabat umat dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama memanfaatkan akhir pekan ini, tentunya bukan hanya mengisinya dengan berbagai aktivitas istirahat ataupun mungkin bersama keluarga, tetapi juga memanfaatkannya dengan menuntut ilmu bersama keluarga. Oleh karena itu tetaplah bersama kami tentunya, karena bismillah ta'ala kajian ini akan disiarkan langsung juga di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, dan kajian ini berlangsung pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan selesai. Sahabat teman dimanapun Anda berada, bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM.
6: Salman Al-Farisi radhiyallahu
7: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
8: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
4: Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Seberapa besar dosa yang masih bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala? Sebagian orang mungkin merasa dosanya terlalu banyak ya, sehingga kemudian dia merasa tidak lagi pantas berharap ampunan. Sahabatmu dimanapun Anda berada, padahal yang membuat seseorang binasa bukan semata-mata besarnya dosanya, melainkan ketika ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan enggan kembali kepadanya. Dan di kesempatan program Kisah Menawan Sang Teladan di siang hari ini, kita akan kembali mendengarkan sejarah Islam, sebuah kisah yang menggambarkan betapa luasnya pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah itu adalah kisah yang datang dari Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu. Seperti apa kisahnya? Kita akan simak bersama. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat Muaz, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Dan ini dia Kisah Menawan Sang Teladan, kisah Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu.
5: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an, sejarah telah menulis, ia membunuh manusia terbaik dan terjahat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, siapa orang yang melukai hati Rasulullah dengan membunuh pamandanya Hamzah ibn Abdul Muttalib dalam perang Uhud? Siapa yang kemudian memuaskan hati kaum muslimin dengan membunuh Nabi palsu Musailamah al-Kadzab di medan perang Yamamah? Dialah Wahsy ibn Harb al-Habsyi radhiyallahu an yang biasa dijuluki Abu Dasamah. Dia memiliki kisah berdarah yang memilukan hati. Berikut penuturannya. Aku adalah budak sejak kanak-kanak milik Jubair ibn Mut'im, salah satu tokoh Quraisy. Paman Jubair, Tuwaimah, tewas dalam perang Badar di tangan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dia sedih sekali karena hal itu dan bersumpah demi Lata dan Uzza akan membalas dendam dengan menewaskan pembunuh pamannya. Sejak itu, dia terus mengincar Hamzah. Setelah setahun berlalu, Quraisy siap keluar Uhud untuk menghabisi Muhammad ibn Abdullah dan membalaskan untuk kawan-kawan mereka yang terbunuh di medan Badar. Pasukan dan seluruh pendukungnya dipimpin oleh Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan membentuk barisan tersendiri yang terdiri dari kaum wanita. Mereka adalah wanita-wanita yang ayah, saudara, anak-anak, atau salah satu anggota keluarganya gugur di Badar. Tugas barisan ini adalah untuk membangkitkan semangat para prajurit yang bertugas di garis depan, sekaligus menghalangi agar mereka tidak lari dari medan perang. Pemimpin barisan wanita ini adalah istri Abu Sufyan sendiri, Hindun binti Utbah, yang ayahnya, pamannya, dan saudaranya gugur di Badar. Ketika pasukan siap berangkat, tuanku Jubair ibn Mut'im berkata, "Hai Abu Dasamah, inginkah engkau lepas dari perbudakan? Siapa yang bisa menolongku?" tanyaku. "Aku bisa memberimu kebebasan itu." "Bagaimana caranya?" "Kalau engkau bisa membunuh Hamzah, paman Muhammad yang membunuh pamanku Tuaimah ibn Adi, maka engkau akan kumerdekakan." "Siapa yang menjamin kejujuranmu?" tanyaku. "Siapa saja, aku akan jadikan semua orang itu sebagai saksi." "Baik," kataku, "akan kulakukan." Aku adalah seorang Habasyah yang mahir dalam melempar tombak. Tak pernah lemparanku meleset. Kini ku ambil tombakku, lalu aku berangkat bersama pasukan. Aku selalu berjalan paling belakang, dekat dengan barisan wanita, sebab aku tak punya niat untuk ikut berperang. Bila sekali-kali aku mengajari langkah Hindun, istri Abu Sufyan, dia memandangi tombakku yang berkilat-kilat, ditimpa sinar matahari dengan bergairah. Katanya, "Hai Abu Dasamah, puaskanlah hati kami." Sesampainya di Uhud dan perang sudah dimulai, aku keluar mencari-cari Hamzah ibn Abdul Muttalib. Aku sudah pernah mengenalnya. Keberadaannya tak bisa disembunyikan, sebab Hamzah selalu mengikatkan bulu burung di kepalanya sebagai petunjuk bagi kawan-kawannya, sebagaimana lazim dilakukan oleh jagoan-jagoan Arab. Tak beberapa lama, kulihat Hamzah membabat kiri kanan bagaikan seekor unta yang sedang mengamuk. Bila dia telah mengayunkan pedangnya, maka tidak ada yang mampu bertahan lama di dekatnya. Aku bersiap-siap dan berlindung di balik bebatuan atau pepohonan, menanti sampai dia cukup dekat denganku. Saat itu, majulah seorang jagoan Quraisy bernama Sabba ibn Abdul Uzza menentangnya duel. Teriaknya, "Hai Hamzah, mari kita duel." Hamzah menghampirinya sambil menjawab, "Ayo, kemarilah anak wanita musyrik. Engkau yang maju kemari." Tanpa memberi kesempatan lagi, Hamzah membabatnya dengan pedang dan dia langsung berkelonjotan mandi darah. Saat itu kulihat Hamzah lepas kendali. Dia berdiri pada posisi yang menguntungkanku. Segera saja kulempar tombakku. Setelah kuukur jarak baik-baik, tombak itu menancap di bawah pusarnya dan tembus sampai ke kaki. Dia berusaha mendekatiku dengan langkah-langkah yang amat berat. Tetapi beberapa saat saja dia roboh dengan tombak masih menancap di tubuhnya. Kubiarkan sampai dia benar-benar mati. Baru kuhampiri dan kucabut tombakku. Aku segera menyingkir ke kemah karena memang benar-benar tak berminat ikut perang. Aku membunuh hanya supaya bebas dari perbudakan. Kulihat pertempuran semakin seru. Pasukan Muhammad mulai berantakan dan banyak yang terbunuh. Setelah keadaan mereda, keluarlah Hindun binti Utbah dan wanita-wanita Quraisy itu. Mereka menganiaya jenazah-jenazah muslimin yang bergeletakan di medan perang. Ada yang merobek perut, ada yang melubangi mata, memotong hidung dan telinga. Kemudian potongan-potongan tersebut dijadikan kalung dan anting-anting. Hindun memberikan kalung dan anting-antingnya kepadaku. Katanya, "Pantas ini untukmu. Simpanlah, itu barang berharga." Selesai perang, aku kembali ke Mekah bersama pasukan. Jubair ibn Mut'im memenuhi janjinya. Kini, aku seseorang yang merdeka. Namun makin hari, kejayaan Muhammad makin bertambah jua dan jumlah kaum muslimin makin besar. Bersamaan dengan itu, aku makin gelisah dan ketakutan. Hal tersebut terus berlangsung sampai Muhammad masuk ke Mekah dengan pasukannya yang perkasa. Aku lari ke Taif dengan maksud mencari tempat yang aman. Tetapi penduduk Taif ternyata mengikuti Islam dan mempersiapkan delegasi untuk berunding dengan Muhammad dan menyatakan keislamannya. Lemas aku rasanya. Bumi terasa makin sempit saja. Aku bertarta kepada diriku sendiri. Sebaiknya larilah ke Syam, Yaman, atau negeri lainnya. Sementara dalam kebingungan, seseorang yang merasa kasihan menasihati, "Celaka engkau ya Wahsy. Muhammad bukanlah seorang pembunuh. Demi Allah, dia tidak suka membunuh orang yang mengikuti agamanya dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat pedangnya begitu melihatku. Beliau langsung memalingkan wajahnya sambil bertanya, "Engkau kah Wahsy?" "Benar Rasulullah," jawabku. "Duduk dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah." aku duduk dan menceritakan semuanya. Setelah selesai, beliau kembali memalingkan mukanya lalu berkata, "Bodoh benar engkau ini, Wahsy. Mulai saat ini, jauhkanlah wajahmu dariku dan jangan sampai memperlihatkan diri kepadaku." Jadi sejak hari itu, aku terpaksa menghindar dari penglihatan Rasulullah. Kalau beliau datang menatap para sahabat, maka aku bergeser ke belakang. Demikian terus sampai beliau wafat. Walaupun tahu bahwa Islam menghapuskan dosa yang dilakukan sebelum seseorang memeluk Islam, aku tetap merasa bahwa dosaku dulu terlampau besar. Tak habis-habisnya ku sesali perbuatanku yang tanpa pikir itu. Kini ku tunggu-tunggu kesempatan untuk menebusnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan kepemimpinan berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq, Bani Hanifah murtad. Musailamah Al-Kadzab menyatakan diri sebagai nabi yang baru, diikuti oleh sebagian besar kaumnya. Kekhalifahan segera mempersiapkan pasukan. Musailamah mesti segera dibasmi dan Bani Hanifah dikembalikan kepada dinullah. Aku berkata dalam hati, "Ini adalah kesempatanmu, Wahsy. Pergunakanlah baik-baik, jangan disia-siakan." Aku segera bergabung bersama pasukan muslimin. Ku bawa tombak yang dulu kupakai untuk membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib, bapak para syuhada. Sekarang tombak ini harus bisa menewaskan Musailamah Al-Kazzab, atau aku harus mati. Beberapa waktu setelah perang berjalan, Musailamah bersama para prajuritnya lari ke kebun Al-Maut. Aku tak lepas mengawasinya. Dia berdiri dengan pedang di tangan, siap menghadapi segala kemungkinan. Tapi sementara itu, kulihat seorang Ansar juga mengincar Musailamah dengan pedangnya. Aku tak mau kehilangan buruanku. Aku mesti berlomba dengan orang Ansar itu sekarang. Begitu Musailamah berdiri pada posisi yang kuharapkan, segera ku genggam erat tombakku dan kubidikkan ke arahnya. Kena. Pada saat yang sama pula, sahabat Ansar itu juga menerkam dan menghajar Musailamah bertubi-tubi dengan pedangnya. Hanya Allah yang tahu siapa di antara kami yang menewaskannya. Kalau memang aku yang membunuhnya, maka aku sudah membunuh manusia terbaik dan membunuh manusia paling jahat sebagai gantinya. Wallahu ta'ala a'lam.
9: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
10: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
11: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
12: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
15: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
14: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
15: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Quran tidak sama membaca buku-buku ilmu
14: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz Bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
16: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
4: Masih menemani sahabat Muadz kalian di Radio Muadz Bin Jabal Kendari di kesempatan siang hari ini. Dan bersama-sama akan kembali hadir di ruang dengar sahabat Muadz, program acara Quran for Kids. Dan bismillahi ta'ala kita akan tentunya bersama-sama di dengan adik-adik sekalian yang soleh-soleha belajar dalam program di kesempatan siang hari ini. Dan kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya kita sudah masuk atau sudah selesai membahas Quran Surah Quraisy. Dan tentu salah satu ayat yang patutnya kita soroti adik-adik dan juga sahabat-sahabat dimanapun Anda berada adalah di ayat ketiga dan keempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada ini menunjukkan tentunya bahwa nikmat bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk disyukuri dengan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan agar manusia memiliki kesempatan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki agar manusia memiliki kekuatan untuk menaatinya. Maka apakah nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan telah membawa kita semakin dekat kepadanya atau justru menjadikan kita lalai karena terlalu terbiasa dengan nikmat yang ada? Surah Quraisy menjadi pengingat bagi kita semua bahwa seorang hamba yang mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya semakin tunduk kepadanya. Karena keamanan, kesehatan, waktu luang dan kesempatan belajar agama itu adalah jalan menuju penghambaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Nya dan menggunakan masa aman untuk diberikan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatmu dimanapun Anda berada dan bersama-sama kembali kita akan berjumpa bismillahi ta'ala dalam program acara Quran for Kids. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
18: Bismillah.
19: Sahabat Muadz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
20: Quran for Kids.
21: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan bismillahi ta'ala, kalau kemarin kita sudah belajar bersama di pembahasan Quran Surah Quraisy, surah ke-106 di dalam Al-Quran. Dan di kesempatan siang hari ini, bismillahi ta'ala kita akan langsung belajar bersama di pembahasan Quran Surah Al-Maun di ayat pertama. Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, pernah tidak adik-adik melihat mungkin seseorang yang suka menolong orang lain. Misalkan mungkin adik-adik punya teman yang mungkin dia gemar untuk menolong temannya. Atau mungkin pernah melihat ada teman yang mau berbagi bekal mungkin jajanan ketika temannya mungkin lupa membawa makanan. Pernah tidak adik-adik? Nah tentu kita akan merasa senang dengan orang yang suka berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tentunya menyukai hamba-hamba yang beriman, yang memiliki akhlak yang baik. Anak-anak yang gemar memberi, bersedekah, anak-anak yang suka menolong orang lain. Nah, di kesempatan siang hari ini, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan belajar sebuah surah yang mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim itu tidak cukup hanya dia mengaku sebagai anak yang soleh. Dia tidak cukup hanya mengaku bahwa dirinya adalah orang yang beriman. Dia seorang muslim. Tetapi sebagai bentuk bahwa dia adalah seorang anak muslim, anak yang soleh, anak yang beriman, dia juga harus menunjukkan keimanan itu. Dia juga harus menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang muslim. Nah, keimanan itu terlihat atau tampak dari sikap dan perbuatannya kepada orang lain. Dan kita akan belajar bersama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di Quran Surah Al-Maun di ayat pertama ini. Namun sebelum itu adik-adik, terlebih dahulu kita akan mendengarkan murotal dari Quran Surah Al-Ma'un ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Quran for Kids di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan langsung saja ini dia Quran Surah Al-Ma'un.
18: Quran for Kids.

0: Nak tabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
5: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Masih menemani adik-adik sekalian di Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari dalam program acara Quran for Kids. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung masuk di pembahasan Quran surah Al-Maun di ayat pertama. Langsung saja kita akan baca bersama adik-adik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kita baca bersama-sama ya. أرأيت الذي يكذب بالدين. Nah, adik-adik yang di rumah ataupun di manapun berada, ayo kita ulangi sekali lagi dan semoga adik-adik mungkin familiar ya, mungkin sudah pernah dengar. Bagi yang belum dengar, dan semoga adik-adik bisa mengulangnya dan juga tentunya kita akan langsung belajar bersama setelah ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah adik-adik berjanji kepada teman mungkin, lalu kemudian tidak menepatinya? Atau mungkin pernah mengatakan sesuatu, ya, tetapi mungkin perbuatan apa yang kita katakan itu kita tidak jalankan. Atau dengan kata lain, kita tidak sesuai perkataan dan perbuatan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa dalam Islam, iman itu bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan,

0: pembalasan. Jadi dia tidak percaya bahwa suatu hari nanti semua perbuatan manusia akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk mengajarkan manusia tentang kebenaran, beribadah kepada Allah, menaati perintahnya, dan berbuat baik kepadanya. Nah, ayat ini juga menjadi pengingat bagi kita, adik-adik, bahwa seorang muslim juga harus menunjukkan keimanannya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau kita mengaku kita anak yang soleh-soleha, kita mengaku saya adalah seorang muslim, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang selalu sholat 5 waktu. Berkata jujur. Kemudian berbakti kepada orang tua. Berbuat baik. Menyayangi teman. Membantu orang lain yang membutuhkan. Jadi tidak cukup dengan kita mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai bentuk wujud keimanan kita, kita harus memperlihatkannya dengan cara tentunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata murni karena mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan kita berkata jujur, menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua, menyayangi teman, dan membantu orang yang membutuhkan. Jadi jangan sampai kita hanya mengaku, saya adalah anak yang soleh, saya adalah anak yang soleha, saya adalah anak muslim, saya adalah anak yang beriman. Tetapi ternyata kita tidak melakukan kebaikan, kita tidak sholat, kita juga sering berbohong, kita bahkan tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi teman, dan membantu orang yang membutuhkan. Maka itu bukan ciri anak-anak yang beriman. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal baik yang kita lakukan setiap harinya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan di ayat pertama dari Quran surah Al-Maun di ayat pertama. Jadi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk bahwa kita adalah seorang anak yang muslim yang soleh-soleha, maka sudah sepatutnya kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal baik, yaitu contohnya adalah kita sholat 5 waktu, berkata jujur, dan amal-amal kebaikan lainnya. Insya Allah ta'ala pada pembahasan berikutnya, adik-adik, kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi kalau tadi kita belajar orang yang mendustakan agama, yaitu tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Nah, sekarang maksudnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar seperti apa ciri-ciri orang yang mendustakan agama dalam ayat-ayat selanjutnya dari surah Al-Maun ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, bismillah ta'ala, kita akan belajar bersama tentunya dalam program acara Quran for Kids yang akan terus hadir menemani adik-adik sekalian di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'ad Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
0: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
4: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
5: Yeay!
4: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
6: Saya, Kak Amin.
4: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
6: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
7: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
7: Harus adil dan beradab.
4: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
8: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
4: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
0: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Radio Mu'adz Bin Jabal.
10: أفلا يتدبرون

0: kathiran.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mazhar ala najihi wa kafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد جماعه الملكنا الله تبارك وتعالى kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita menyambung kajian kita masih pada pembahasan bagaimana Rasulullah SAW mendidik, mengajarkan dan membimbing istri-istri beliau. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu zawjatihi umuran aqidah. Di antara wujud atau bentuk bimbingan Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau adalah beliau senantiasa mengajarkan tentang perkara-perkara akidah. Wa yurabbihinna 'ala al-khawfi min Allah ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendidik atau mentarbiyah istri-istri beliau itu agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ya, rasa takut kepada Allah terkait azabnya yang menimpa di dunia sebelum di akhirat. Fa idza dhahara sahabun fis sama, jika muncul awan tebal di langit, au aqbala tarih, atau datang angin yang kencang, dakhala wa kharaja wa taghayyara launuhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sikapnya agak beda. Beliau sering keluar masuk rumah ya. Kemudian raut wajah beliau berubah. Nah, ini pernah ditanyakan oleh Aisyah ya. Wa kana idza ra'a ghayman aw rihan. Aisyah mengatakan Nabi SAW kalau melihat awan yang sangat tebal yang disangka manusia itu akan membawa hujan lebat, atau ketika mendapati ada angin yang kencang, urifa dhalika fi wajhi, maka akan terlihat jelas dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelihatan beliau gelisah ya. Fataqulu lahu, maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aran nasa idza ra'aw al-ghaym farihu raja'a an yakuna fihi al-matar. Wahai Rasulullah, saya melihat orang-orang itu, keumuman orang-orang kalau melihat awan tebal mereka justru bergembira karena mereka menyangka ini akan turun hujan yang membawa rahmat. Wa araka idza ra'aitahu araftu fi wajhika al-karahiyyah. Tapi kenapa kok ketika awan tebal ini muncul, saya melihat sepertinya dari wajahmu engkau tampak tidak suka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana keumuman manusia kalau melihat awan tebal ketika musim kering misalkan, maka mereka bergembira karena oh ini pertanda hujan menurut mereka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru berbeda. Raut wajahnya justru menunjukkan ada rasa gelisah, takut, ya. Tidak seperti keumuman orang. Maka apa kata Rasulullah? Nah, di sini letak tarbiyah beliau kepada Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yu'amminuni an yakuna fihi hadza. Saya merasa tidak aman. Boleh jadi di balik awan yang tebal itu justru ada azab Allah Subhanahu wa taala yang akan datang, bukannya justru hujan yang akan membawa kebaikan. Qad uzziba qaumun birrih. Sungguh suatu kaum telah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Ini relevan sekali ya. Terjadi bencana kebakaran terhebat dalam sejarah. Di mana? Di Los Angeles ya. Sampai puluhan ribu hektar. Ya, mereka enggak sangka-sangka. Padahal kebakaran hutan di situ terjadi tiap tahun. Tapi tumben tahun ini justru anginnya bertiup kencang menuju ke arah perkotaan sehingga rumah-rumah mewah itu habis hancur semua. Nah, ini bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk azab juga bagi orang-orang yang zalim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dulu ada suatu kaum yang diazab oleh Allah dengan angin. وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. Sama mereka kaum tersebut, ini maksudnya kaum Ad ya, disebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Jadi kaum Ad itu mereka dulu melihat awan yang sangat tebal sekali, dipikir itu akan membawa berkah buat mereka, ya. Padahal itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat awan tebal itu, ini awan yang akan membawa hujan, ya, akan menghujani kita. Bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha adabun alim. Bukan hujan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah apa yang kalian minta untuk disegerakan. Karena dulu mereka menantang nabi mereka, coba turunkan adab kalau memang betul. Ternyata itu adalah adab yang pedih. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi syahid dari kisah ini adalah, kisah ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang menjadi inti atau syahid dari kisah ini adalah lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan istri beliau untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merasa gelisah, padahal beliau masih hidup. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sama sekali Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu ayat ini. Nabi tahu bahwasanya selama beliau berada di tengah-tengah umat, maka umat tidak akan diadab. Bahkan ayat ini turun terkait orang-orang di Mekah, orang-orang kafir di Mekah, ketika Nabi 13 tahun hidup bersama mereka. Allah menjanjikan Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau masih di tengah mereka, wahai Muhammad SAW. Apalagi ini ketika di Madinah, ketika Rasulullah SAW berada di tengah para sahabat yang mereka orang-orang beriman. Lebih mustahil lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan. Walau Rasulullah SAW sekarang tidak ada di caranya supaya sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dalam kehidupan kita. Itu cara kita menghadirkan Rasulullah SAW saat ini, yaitu dengan mengamalkan dan menghidupkan sunnah beliau alaihi salatu wasalam. وَكَانَ يُبَيِّنُ لَهُنَّ مَا يَقَعُ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الْعَقَائِدِيَةِ. Termasuk dalam hal ini bagaimana perhatian beliau dari sisi akidah kepada istri-istri beliau. Rasulullah SAW selalu memperingatkan ya, terkait kemungkaran-kemungkaran dari sisi akidah. Ada sebuah cerita dari Aisyah. Ya. Lamma ashtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakarat ba'du nisa'ihi kanisatan. Jadi sebagian ini menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau di sini disebutkan sudah sakit. Sudah sakit-sakitan menjelang wafatnya beliau. Tiba-tiba sebagian istri beliau disebutkan mereka adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ini dua orang istri Rasulullah SAW. Dan kedua-duanya ini pernah hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang ya Ethiopia. Ada ulama yang mengatakan Habasyah dulu itu maksudnya Sudan, karena Ethiopia sekarang banyak yang Nasrani, yang Islam itu Sudan. Nah, ketika mereka berada di Habasyah dan mereka tinggal bertahun-tahun di Habasyah. Fadzakarata min husniha wa tasawir fiha. Maka Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini cerita tentang keindahan di Habasyah. Arsitekturnya. Kemudian kesenian ya, gambar-gambar yang ada di sana. Karena banyak gambar, banyak patung, banyak gambar. Mereka rumah ibadah mereka kan digambar. Ya kan? Digambar apa? Nabi Isa sedang disalib, apa segala macam. Digambar. Itu diceritakan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata minhum ar-rajul salih. Mereka itu kalau ada orang yang saleh meninggal, banau ala qabrihi masjida, maka mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Thumma sawwaru fihi tilka surah, dan mereka bikin gambar-gambar, gambar-gambar makhluk berjamaah, ya. Kadang-kadang malaikat digambar punya saya, ya. Orang-orang soleh mereka digambar. Ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi hadza, dari kisah ini, inayatuhu bitanbihi 'alal akhtha'il 'aqadiyyah. Ya, lihat Nabi SAW begitu perhatian untuk memberikan peringatan terkait penyimpangan-penyimpangan dalam urusan akidah. Wa tahdhiri ahlihi minha, dan beliau mentahdir, memberikan peringatan terkait orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan tersebut. Padahal yang beliau nasihati ini adalah, yang beliau berikan peringatan ini adalah istri-istri beliau yang dijamin juga surga oleh Allah Subhanahu wa taala. kalau mereka mati di atas keimanan, dan semuanya ini meninggal di atas keimanan istri si Rasulullah SAW. Nah, maka apalagi kita.

apalagi kita ya. Jadi justru kita-kita ini yang sudah jauh dari zaman Rasulullah SAW harus sering diingat-ingatkan terkait penyimpangan dalam urusan akidah. Orang terlalu menganggap urusan ini sepele. Ya. Padahal inilah yang menyebabkan umatnya Nabi Nuh melakukan kesyirikan pertama kali di muka bumi setelah Allah menurunkan Adam alaihissalam setelah 10 generasi. Gara-gara pengkultusan atau pengagungan yang melampaui batas kepada orang-orang soleh, sampai dipajang-pajang gambarnya, fotonya, bahkan sampai dibuatkan monumennya, patungnya. Ya mungkin sekarang tidak disembah, tapi lama-kelamaan akan disembah, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Nabi Nuh. Dan sejarah sudah membuktikan, sejarah itu selalu berulang deh. Ya, makanya Nabi SAW, makanya Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengutus Rasul ke muka bumi ini. Setelah wafat satu Rasul, muncul kesyirikan, Allah utus lagi Rasul yang lain. Bahkan sampai disebutkan ada 300 sekian Rasul yang Allah utus. Kalau Nabi sekitar 124.000. Ya. Menunjukkan bahwasanya kesyirikan ini selama masih ada syaitan yang bergerilya di muka bumi, maka kesyirikan ini sangat mungkin akan terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Tayyib. Makanya harus sering kita ingat-ingatkan. Fa himayatul ahli minal munkarat minal wajibatil 'azimah 'ala kulli zawj. Nah, ini buat kita nih, para suami, yang menjaga keluarga dari kemungkaran, terutama kemungkaran dalam urusan keimanan dan akidah. Ini termasuk kewajiban-kewajiban yang paling agung, yang paling wajib bagi setiap suami. Wa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala, dan ini masuk dalam cakupan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah, beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Aisyah, wa fil baiti qiramun fihi suwar, al-qiram huwa as-sitr. Kemudian kebetulan waktu itu di rumah ada semacam korden atau kain yang digunakan untuk tirai. Fatalawwana wajhu, maka tiba-tiba wajah Rasulullah itu berubah, karena beliau ini orangnya putih, kulitnya putih, jadi kalau marah itu kelihatan merah, kelihatan sekali. Thumma tanawwala sitr fahatakahu, oleh Rasulullah ditarik keras. Wa qala inna min ashaddin nasi adaban yawm al-qiyamah alladhina yusawwiruna hadhihi as-suwar, sungguhnya orang-orang yang paling keras adabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang bikin gambar-gambar makhluk berjamaah yang seperti ini. Karena khawatir itu nanti lama kelamaan akan diagungkan. Ini Nabi SAW, beliau marah, khawatir dalam kondisi mustahil akan terjadi kesyirikan di dalam rumah beliau, itu mustahil. Ya. Nah, bagaimana kalau beliau melihat kondisi umat hari ini? Ya. Kondisi umat hari ini yang tokoh-tokoh mereka itu justru jualan, na'udzubillah, ya. Jualan, semua dijual ya. Minyak dijual. Anak pernah ngisi di Pujut, subhanallah, alhamdulillah dakwah sudah masuk sana tuh.
ada sebuah musola kecil di bawah bukit. Bawah bukit. Nah, setelah kita ngisi di situ sampai sekarang kajian berlanjut. Ya. Ana kalau tidak salah 5 kali ngisi di situ, alhamdulillah. Banyak warga kampung yang enggak semua sih. Ina ama itu hadir. Nah, salah seorang ikhwah kita yang di situ cerita, Ustaz, nih di bukit di belakang kita ini setiap kalau tidak salah setiap tanggal berapa Muharram kalau tidak salah atau Asyura. Asyura Muharram ya. Bulan apa dia Asyura? Muharram ya. Iya. Itu mereka di itu ribuan katanya. Ratusan kalau enggak ribuan orang antri. Enggak tahu orang-orang datang dari mana. Antri beli minyak. Beli minyak di situ. Dan ritualnya memang di bukit tersebut. Bukit di belakang musala tempat kita. Di situ. Di minyak itu ditetesin ada darah ayam apa. Itu mahal minyak itu. Dan orang ngantri. Katanya untuk penglaris. Ya. Dan tuh yang jualan itu ya orang yang dianggap tokoh. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat khawatir. Di rumah beliau sendiri khawatir. Padahal baru hanya sekedar gambar di korden. Ukurannya mustahil akan terjadi kesyirikan di rumah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah marah dan khawatir. Nah bagaimana kalau beliau melihat kondisi umat hari ini? Sallallahu alaihi wasallam. Fa'ankara 'alaiha bil fi'li wal qawl. Maka Rasulullah melakukan pengingkaran dengan perbuatan dan ucapan.

0: وكان ينكر ما قد يصدر منهن من قول فيه تحقير للناس. Nah, ini juga penting, ini terkait adab. Ya. Nabi SAW mengingatkan istri beliau, mengajarkan istri beliau, jangan suka niru-niru orang. Apa istilah kita itu? Misalkan ada orang yang ada kelainan lah pada fisiknya, kemudian kita tiru-tiru dia. Apa istilahnya itu? Hah? Kita tiru-tiru untuk dalam rangka mengejek.
1: Ngotot.
0: Itu ya. Ya, ada misalkan orang yang suka begini ke, apa? Ya ada penyakit misalkan. Nah, kemudian kita tiru-tiru dia, kita tiru-tiru dalam rangka diketawain atau dalam rangka ngolok. Ya, mungkin kalau kita tidak sampai ngolok ya, tapi sering kita lakukan itu dalam rangka lucu-lucuan. Ini juga nggak boleh nih, ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena ini pernah terjadi dilakukan oleh salah seorang istri beliau, alaihi salatu wasallam. Qalat Aisyah. Aisyah menceritakan ini. Aisyah cerita tentang diri beliau sendiri. Wa hakaitu lahu insanan. Pernah di hadapan Rasulullah saya pernah menirukan ciri khas seseorang. Ditirukan lah gitu, apa gerakannya atau kebiasaannya begitu. Ditirukan oleh Aisyah. Bayangkan ini Aisyah ini. Ya. Bukan istri-istri kita, ini Aisyah ini. Faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa annani kada wa kada. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Kalau saya enggak mau bersikap seperti itu, wahai Aisyah. Ya, niru-niru orang kayak gitu. Hai ma yasurruni bi an af'ala mithla ma fi'alahu aw aqula mithla qawlihi ala wajhi at-tanqis. Saya tidak suka meniru-niru orang, apalagi itu dalam rangka menghina dia atau mengungkap kekurangan dia. Walau u'titu kada wa kada minad dunya, sekalipun saya diupah dengan harta duniawi yang sangat banyak. Bahkan Imam Nawawi, beliau menganggap ini termasuk ghibah. Jadi ghibah itu bukan hanya ucapan, niru-niru orang dalam rangka menghina dia atau mengungkap kekurangan dia, kekurangan fisiknya misalkan, itu termasuk ghibah, kata Imam Nawawi. Dia mengatakan wa minal ghibati al muharramati al muhakah. Termasuk ghibah yang diharamkan adalah al muhakah, niru-niru gitu. Bi an yamshiya muta'arijan aw mutata'ti'a ra'sihi. Contohnya kalau dia jalan tuh kayak dia jalan kayak orang-orang pincang-pincang begitu. Dia meniru orang yang pincang. Aw mutata'ti'a ra'sihi, atau dia niru gerakan kepala khas yang dilakukan oleh seseorang untuk ditertawai misalkan, atau untuk diungkap kekurangan fisiknya. Au ghairi dhalika minal hay'at, atau yang semisal, gerakan-gerakan yang semisal itu termasuk ghibah, kata Imam Nawawi. Termasuk dalam hal ini juga, ini buat yang senang nonton stand up comedy itu kan banyak yang begitu ghibah. Dan yang digibah juga ulil amri kadang-kadang, atau kadang-kadang ulama yang digibah, orang-orang soleh digibah, agama digibah, syariat Allah diomongin. Na'udzubillah. Nah, orang yang nonton, yang ketawa-ketawa, ini kena dosanya, karena dia ibarat orang yang berada di majelis gibah, kemudian dia tidak mengingkari gibah tersebut. Nah, hati-hati coba. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر أزواجه من صغائر الذنوب فضلا عن كبائرها. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mentahdzir, memberikan peringatan kepada istri-istri beliau terkait dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratil a'mali, wa fi riwayah iyyaki wa muhaqqiratil dhunubi fa inna laha minallahi taliba. Wahai Aisyah, awas, hati-hati dari amalan-amalan yang dianggap sepele, amalan-amalan dosa. Fa inna laha minallahi taliba, karena tetap akan diproses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dituntut, atau ada yang akan menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun. Naam. Wa kana nisa'u Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraji'nahu fi ba'd al-masail al-mushkilah. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu oleh istri-istri beliau terkadang ditanya terkait perkara-perkara yang pelik dalam urusan agama yang butuh pemahaman mendalam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi itu penuntut ilmu yang sejati. Sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah sebagaimana riwayat Ibnu Abi Mulaikah. Aisyah, kanat la tasma'u shay'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Aisyah itu diceritakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, kalau dia tidak faham sesuatu, apa yang dia dengar terkait ayat Allah misalkan, maka segera beliau itu bertanya sampai dia faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menjelaskan tentang hisab di hari kiamat. Nabi mengatakan, man husiba uzziba, man husiba uzziba, siapa yang dihisab nanti di akhirat, ditanya-tanya oleh Allah, maka dia akan diadab. Nah, ini kaget Aisyah. Aduh, ini setiap yang dihisab ini akan diadab. Ya. Sementara yang difahami oleh Aisyah, ada ayat dalam Al-Quran, ini menunjukkan beliau hafal dan faham ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Nanti orang-orang beriman akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, ini kok justru Rasulullah bersabda, siapa yang dihisab pasti akan diadab. Ini kayak bertentangan ini. Maka masalah ini ditanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian memberikan penjelasan, innama dhalikal ard walakin man nukishal hisaba yahlik. Ya. Jadi Rasulullah memberikan penjelasan kepada Aisyah. Jadi hisab itu ada dua. Ada hisab namanya al-ardhu. Al-ardhu itu kayak diperiksa mudah gitu. Kayak kita diperiksa berkas-berkas kita lewat begitu saja. Itu al-ardhu. Kalau yang hisabnya seperti itu, maka selamat deh. Kan diselamat. Tapi kalau hisabnya itu niqash, ditanya-tanya sama Allah, ini kamu dapat dari mana? Ini kamu pakai apa? Ini kamu sudah begini dan begitu. Kenapa kamu begini dan begitu? Kalau sudah seperti itu pertanyaan Allah, itu pasti kena adab. Dia akan celaka. Artinya ada orang yang nanti tidak ditanya secara detail oleh Allah. Artinya Allah lihat catatan amalnya, diperlihatkan, kemudian Allah maafkan begitu saja. Allah maafkan. Ada orang nanti yang akan dihisab detail. diaudit detail sekali. Nah, ini yang diaudit detail ini yang kan celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah tidak bertentangan dengan ayat yang difahami oleh Aisyah. Ayat yang difahami oleh Aisyah itu hisab orang-orang yang tidak ditanya detail. Al-'ardu istilahnya. Ya. Adapun yang celaka yang disabdakan oleh Rasulullah ini yang beliau maksudkan adalah orang-orang yang dihisab secara detail. Ya. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab pertanyaan istri-istri beliau, apalagi itu menyangkut agama, apalagi itu menyangkut urusan akidah. Nah, sini ada pelajaran buat kita para suami. Wajib para suami ini berilmu, harus sering ngaji gitu. Kalau enggak punya ilmu, mau jawab apa kita kalau ditanya sama istri, ya kan? Itulah yang mengakibatkan banyak istri-istri itu yang ya salah ya sikap mereka, yang hilang respect kepada suami. Salah itu, enggak boleh. Nah, cuman dia pasti ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah karena suami tidak berilmu. Suami tidak berilmu. Atau kadang-kadang kalau ditanya cuek. Ini gimana ini penjelasannya nih hadis ini? Ah, suaminya jawab, "Ah, yang gitu-gitu aja kamu enggak tahu." Padahal suaminya juga enggak tahu ya. Minimal suaminya menjawab, ayo makanya kita sama-sama ngaji, kita sama-sama tanya ke ustaz misalnya. Minimal begitu. Ini pentingnya ilmu juga. Ini contoh dari Nabi, beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan istri beliau. Nah, tapi mungkin hanya itu. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Hadirati sada. Yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar.
8: Alamat baru Abu Yustor, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
10: 94.3 FM, Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini menjelang waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kesibukan pekerjaan, aktivitas sekolah, dan berbagai tanggung jawab yang sehari-hari kita lakukan sering membuat waktu bersama keluarga atau mungkin bersama sahabat menjadi semakin terbatas. Padahal momen-momen seperti ini, momen-momen sederhana, misalkan seperti makan bersama, kita kumpul berbagi cerita dan menikmati suasana yang nyaman, ini bisa menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Karena quality time bukan hanya tentang tentunya berapa lama kita bersama, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu itu, menikmati setiap momen yang ada. Sebuah meja makan, hidangan yang lezat, suasana yang nyaman, yang syahdu, asri, dan orang-orang terdekat di sekitar kita seringkali menjadi cara sederhana untuk mempererat tali silaturahim, hubungan, dan menciptakan kebahagiaan. Untuk menghadirkan momen quality time yang lebih istimewa, sahabat Muaz, maka Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari menghadirkan promo spesial Juli.

0: 4 sore waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menghadirkan momen makan siang yang lebih hemat dan berkesan bersama orang-orang tercinta. Jadi catat promonya, Juli Holiday hanya berlangsung dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Mos dapat dapat mengunjungi Instagramnya di @kampungbakau_kendari, TikToknya ada di Kampung Bakau, dan juga Sahabat Mos langsung dapat melakukan reservasi atau tanya-tanya lebih lanjut di 0813 5628 2465. Kami ulangi, hubungi langsung nomornya di 0813 5628 2465. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari, karena biiznillahi ta'ala di kesempatan sore hari nanti pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah, selepas sholat asar di hari ini, bertempat di Masjid Jami Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana Kambu, Kota Kendari. Bersama-sama kembali kita akan mendengarkan kajian keluarga muslim dengan judul Benteng Terakhir Umat, bersama dengan Al-Ustaz Zaizen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah. Saudara-saudari kita, seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu

0: adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
2: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
1: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
0: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
3: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
5: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
4: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
5: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleran.
4: Haula'i dhalamah. Mereka itu orang zalim yang musyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Musyrikkan sang penciptanya. Disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
5: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. ولم أدري

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
3: Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
2: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumur mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sobat Muaz, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Bersama-sama kembali kita akan mendengarkan lantunan azan untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, sobat Muaz, dimanapun Anda berada, jangan kita biarkan waktu asar berlalu begitu saja. Jadikan ini sebagai momen untuk memperbarui keimanan kita dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat bahwa keberhasilan yang sejati bukan hanya tentang apa yang kita capai di dunia, tetapi juga tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mempersiapkan diri untuk menunaikan salat asar dan bersama-sama kita dengarkan lantunan azan untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya berikut ini.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
4: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuhan seharga 10 ribu real, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuhan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10 ribu real. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
6: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya, dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.

0: فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qali ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. Rawahul Bukhari wa Muslim.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.

0: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
4: Ma, ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang traktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
8: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
7: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
8: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
7: Betul sekali Mito Hai.
9: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
5: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih bersama-sama menemani sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan sore hari ini di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, dahulu orang tua mungkin akan khawatir dengan lingkungan sekitar tempat di mana anak-anak itu mereka tumbuh, mereka bermain. Namun hari ini tantangannya bisa hadir dengan cara yang berbeda. Jadi ada plusnya. Plusnya adalah tidak hanya lingkungan saja, tetapi juga ada berbagai pengaruh yang dapat masuk langsung ke rumah melalui layar, informasi, dan juga kebiasaan yang tanpa sadar kemudian membentuk cara berpikir serta perilaku keluarga kita. Anak-anak, di mana di zaman di mana kita hidup saat ini, yang penuh dengan berbagai kemudahan, tetapi juga penuh dengan ujian. Informasi begitu cepat kita dapatkan, alhamdulillah. Namun, tidak semua yang mereka lihat, mereka dengar, itu tentunya membawa kebaikan. Karena itu sebagai keluarga muslim, membutuhkan tentunya bekal yang kuat. Bukan hanya bekal pendidikan, tetapi juga bekal iman, ilmu agama, dan keteladanan. Sebab menjaga keluarga, sahabat Mu'ad, bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan jasmani mereka, tetapi juga bagaimana kita berusaha menjaga hati mereka agar tetap mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan sore hari ini, bismillahi ta'ala, pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah, mari kita persiapkan diri untuk belajar bersama dengan keluarga kita di akhir pekan ini, karena bismillahi ta'ala di pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Jami Mu'ad bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana Kambo, Kota Kendari. Kita akan mendengarkan bersama kajian keluarga muslim dengan judulnya yaitu Benteng Terakhir Umat, bersama dengan Al-Ustadz Zazin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai lewatkan kajian ini, sahabat Mu'ad, karena tentunya di sini, bismillahi ta'ala, kita akan mendengarkan ilmu dan juga sembari kita mendidik anak-anak dan keluarga kita, membekali mereka dengan iman, ilmu, dan keteladanan. Sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, menemani waktu sore sahabat Mu'ad, menunggu kajian ini, bersama-sama akan kami hadirkan di ruang dengar Anda program acara Zikir Petang. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
6: Azkarul Masa. A'udhu.

ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu.
4: Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
8: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
7: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
9: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
7: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
9: Astagfirullah. Cepatnya paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
7: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
10: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Radio Muad Bin Jabal,

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى

0: لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan, yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
1: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
0: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, Di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, Sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
6: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya, betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
9: 94,3 FM.
10: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Sahabat Muaz di kesempatan sore hari ini. Dan bersama-sama kembali akan kita dengarkan yaitu kajian keluarga muslim dengan tema benteng terakhir umat. Kekuatan sebuah umat tentunya tidak hanya dibangun dari banyak jumlah, tetapi dimulai dari rumah-rumah yang menjaga iman. Di dalam keluarga seorang anak pertama kali belajar mengenal Allah, memahami kebaikan dan membentuk akhlaknya. Karena itu menjaga keluarga dengan ilmu dan nilai agama adalah bagian dari menjaga masa depan umat. Maka bersama-sama sahabat muat dimanapun Anda berada, mari kita simak kajian keluarga muslim ini yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Zezin Zainal Mursalin LCMPD Hafizahullahu Ta'ala yang bertempat di Masjid Jami Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana Kambo, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari tentunya, dan juga sahabat Mu'adz dapat menontonnya melalui via channel YouTube Mu'adz TV. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama kajian keluarga muslim dengan temanya Benteng Terakhir Umat.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Muaz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Muaz Bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
1: Huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwatul iman, pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat istiqomah sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama mendengarkan kajian rutin kita di setiap bulan, tepatnya di hari Ahad pekan ketiga. Dan insyaallah kajian yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Zezin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala, dan tema yang akan dibawakan adalah Benteng Terakhir Umat. Dan sebagaimana kajian-kajian sebelumnya, bahwa insyaallah setelah pemaparan materi, jika kita masih memiliki waktu, maka kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu, bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan terkait tema maupun hukum-hukum Islam lainnya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di 0852 555 0954. Baik, untuk itu mari langsung saja kita mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan, dan kepada guru kita kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amsayna wa amsa mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menjadi sesuatu yang maklum bagi kita bersama bahwa saat ini kita hidup di zaman perubahan yang begitu cepat. Perubahan itu tidak selalu membawa dampak buruk, tetapi tidak sedikit perubahan itu menjadi ujian besar bagi keimanan kita dan keluarga kita sekalian. Hari ini musuh terbesar kita, musuh terbesar keluarga, bukan hanya kemiskinan dan kebodohan. Musuh terbesar keluarga kita pada saat ini justru terkadang hadir dengan tanpa kita sadari, masuk ke dalam keluarga kita melalui layar ponsel yang ada di genggaman kita dan anak-anak kita. Ia masuk melalui tontonan, melalui media sosial, melalui pergaulan digital, melalui ideologi yang menyimpang, budaya hedonisme, individualisme, dan berbagai macam syubhat yang mengikis keimanan kita dan keluarga kita sekalian. Jika dahulu benteng umat itu adalah tembok kota, kita mengenal di Makassar ada benteng Fort Rotterdam, peninggalan kerajaan gua yang kemudian diambil alih oleh Belanda. Di Buton sini ada benteng Keraton Buton yang merupakan benteng terluas di dunia, peninggalan dari Kesultanan Buton. Dan banyak di tempat-tempat lain di negeri kita tercinta atau di negara-negara lain, di mana pada zaman dahulu bahwa benteng terakhir itu adalah tembok kota yang dibangun untuk melindungi penduduk dan masyarakat dari serangan musuh. Tetapi hari ini benteng-benteng itu seakan sudah tidak relevan. Ya, benteng terakhir umat hari ini adalah rumah-rumah kita sekalian, rumah-rumah kaum muslimin. Apabila rumah-rumah kita itu kokoh dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, maka insya Allah umat ini akan tetap kokoh. Tetapi jika rumah-rumah itu runtuh, rapuh dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada benteng lagi yang mampu menyelamatkan generasi yang akan datang. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apabila kita cermati ayat yang ke-6 dari surat At-Tahrim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita tidak memulai dengan memperbaiki masyarakat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memulai penjagaan diri sendiri dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini memberikan isyarat akan pentingnya kita sekalian menjaga benteng terakhir umat, yaitu keluarga kita. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah sebagaimana kita ketahui dia adalah merupakan sekolah pertama, universitas pertama, lembaga pendidikan pertama. Karena anak di saat dia lahir, dia tidak lahir membawa akhlak yang baik atau akhlak yang buruk, tetapi dia membawa fitrah. Nah, fitrah inilah yang kemudian diwarnai oleh kedua orang tuanya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengantarkan dia menjadi orang Yahudi, menjadi orang Nasrani, atau menjadi orang Majusi. Orang tuanya lah yang membentuk arah kehidupannya. Namun sangat disayangkan, pada hari ini banyak orang tua yang mengkhawatirkan sekolah anaknya, tetapi mereka tidak mengkhawatirkan suasana yang ada di rumahnya sendiri. Padahal rumah kita adalah madrasah pertama, universitas pertama, lembaga pendidikan pertama yang akan membentuk anak-anak kita sekalian. Rumah kita adalah tempat pertama yang dapat menanamkan pada seorang anak bagaimana dia mengenal Allah, mengenal kitab sucinya, mengenal nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, oleh sebab itu ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantangan keluarga muslim pada hari ini apabila kita renungkan, ancaman terhadap keluarga kita ya jauh lebih kompleks daripada masa-masa sebelumnya. Apabila kita cari perkataan para ulama rahimahumullahu taala tentang kendala-kendala atau tantangan yang mengancam keluarga muslim di zaman dahulu, selalu para ulama mengatakan tantangannya adalah tantangan ya kebodohan atau kemiskinan. Tetapi pada saat ini ya tantangan yang kita hadapi dan ancaman terhadap keluarga yang mengancam kehidupan keluarga kita saat ini adalah jauh lebih kompleks ya dari masa-masa sebelumnya. Yang pertama adalah tentang krisis tauhid. Ya, banyak saat ini kita dapatkan anak-anak kaum muslimin, mereka mengenal tokoh-tokoh dunia, bahkan tokoh-tokoh artis dari kalangan orang-orang fasik atau para selebriti atau para atlet olahraga, para pemain bola, daripada mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka pada saat ini lebih banyak mengenal nama-nama orang-orang fasik daripada mengenal nama para nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengenal lagu walau dengan menggunakan bahasa asing, bahkan lagu-lagu India mereka bisa hafal dengan begitu lancar. Tetapi mereka, sebagian dari mereka bahkan tidak bisa menghafal surat Al-Fatihah, tidak bisa menghafal bacaan-bacaan sholat yang semestinya senantiasa mereka bacakan. Beberapa tahun yang lalu saya mengajar di sebuah universitas negeri di mata kuliah agama, yang sudah kita sepakati dari awal semester bahwa untuk mata kuliah saya tidak akan bisa lulus kecuali jika seorang mahasiswa bisa membaca Al-Quran dan bisa menghafal bacaan-bacaan sholat. Sesederhana itu, standarnya jauh di bawah apa yang semestinya dikuasai oleh seorang mahasiswa dari ilmu-ilmu keislaman. Standar yang saya pakai adalah standar kelulusan untuk anak TPA. Namun begitu kita menyelesaikan 8 pertemuan dari 16 pertemuan, ya, kemudian saya berusaha untuk melakukan evaluasi. Dan evaluasinya adalah cukup hanya sekedar mengetes mereka membaca bacaan sholat. Karena syarat kelulusannya bukan dia harus sholat 5 waktu, dia hanya harus hafal bacaan sholat. Salah seorang mahasiswa ekstensi usianya 45 tahun. Saat itu saya cek, saya bilang, "Bapak, mohon maaf, ini pertanyaannya terlalu mudah mungkin bagi Bapak, tapi demikianlah kesepakatan kita." Ya, saya pertama kali saya tes itu bacaan sholat.

bacaan sujud di dalam sholat. Hanya kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bapak itu pun kemudian menggelengkan kepalanya. Ia kemudian mengatakan, "Ustaz, saya tidak sholat." Saya bertanya kepadanya, "Usia Anda berapa?" Dia bilang 45 tahun. Kemudian saya tanya, "Dalam kurun waktu Anda sudah usia 40 tahun ini, katakanlah usia baliknya 15 tahun, dalam kurun waktu 30 tahun ini, apakah Anda pernah melaksanakan sholat?" Dia katakan, "Ya, saya pernah, tapi ikut-ikutan saja." Saya kemudian balik bertanya, "Apakah Anda betul-betul tidak tahu biar bacaan sujud atau ruku?" Dia katakan, "Ya, saya tidak tahu." Saya hanya sedih, karena itu adalah mahasiswa saya. Padahal ketika dia belajar, dia pun terlihat rajin untuk menulis, tapi hanya sekedar untuk pengetahuan begitu saja. Dia hanya mengangguk-ngangguk. Pada akhirnya kemudian saya mengatakan kepada mahasiswa itu, "Mohon maaf, ya, di mata kuliah saya Anda tidak lulus." Ia kemudian mengatakan, "Ustaz, kalau bisa saya minta tolong, luluskan pi saya. Karena saya kuliah ini juga hanya tuntutan pekerjaan." Akhirnya saya kemudian mengatakan, "Ya, ini juga adalah merupakan tuntutan agama. Dan saya dengan Pak Dekan sudah berkomitmen bahwa tidak ada mahasiswa yang lulus mata kuliah agama kecuali setelah dia bisa membaca Al-Quranul Karim dan menghafal bacaan sholat." Saat itu pun dia terdiam. Keesokan harinya jam 6 pagi ia pun datang mengetuk pintu rumah meminta kebijaksanaan. Bukannya dia bersungguh-sungguh untuk menghafal bacaan sholat, tetapi dia meminta kebijaksanaan agar saya meluluskan mahasiswa tersebut. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, walaupun saya tetap tidak meluluskannya, dan pada akhirnya saya melihat mahasiswa itu pun pada akhirnya diwisuda. Dan suatu ketika saya memiliki sebuah urusan di sebuah instansi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, tiba-tiba kemudian saya dihampiri oleh seorang bapak yang menyalami saya dan mencium tangan saya. Setelah itu kemudian ia mengenalkan dirinya bahwa beliau adalah mahasiswa saya dahulu yang tidak bisa sholat. Fallahul musta'an. Ya, inilah keadaan kita. Krisis tauhid. Ya, dalam kehidupan rumah tangga krisis tauhid. Krisis akhlak. Ini juga merupakan masalah yang sangat serius. Berbahasa kasar saat ini sudah dianggap biasa. Saya pernah bercerita bahwa suatu ketika di Jakarta saya naik angkot. Ya, karena kebetulan hanya satu jalur begitu. Saya pikir sesekali mengenang masa dulu saya naik angkot. Begitu saya masuk angkot, di dalamnya ya telah ada penumpang yang lain dari anak-anak ya SLTA. Ternyata begitu saya masuk, seakan-akan saya masuk ke kebun binatang. Karena yang satu memanggil temannya anjing, yang satu memanggil babi, yang satu memanggil monyet, dan seterusnya. Inilah keadaan banyak generasi muda kaum muslimin. Ada krisis tauhid, ada krisis akhlak, ya, bahasa kasar menjadi biasa, durhaka terhadap orang tua atau kepada guru dianggap kebebasan. Ya, tidak jarang guru saat ini atau dosen diajak berkelahi. Ya, ini adalah krisis akhlak yang sangat luar biasa.

0: sifat malu dianggap ya sesuatu yang kuno. Pergaulan bebas dianggap saat ini menjadi hak individu, hak pribadi. Ketika kita beramar ma'ruf dan nahi munkar dipandang bahwa itu adalah ya melanggar hak asasi manusia dan lain sebagainya. Lebih khusus di dalam kehidupan berkeluarga, krisis kebersamaan antara anggota keluarga, antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anaknya juga terjadi. Satu rumah tetapi masing-masing sibuk dengan gawainya, sibuk dengan ya handphone yang ada di tangannya. Terkadang mungkin saja satu keluarga makan bersama di atas hidangan meja makan tetapi tidak ada percakapan. Satu keluarga tetapi hati saling berjauhan. Terkadang dalam satu keluarga ya mereka tidak berkomunikasi kecuali melalui handphone. Seakan-akan keluarganya itu atau saudaranya itu ada di pulau lain atau di negara lain. Yang jauh jadi dekat, sedangkan yang dekat menjadi jauh. Ini juga adalah krisis kebersamaan yang menimpa banyak keluarga kaum muslimin. Demikian juga krisis ketauladanan dalam kehidupan berumah tangga. Perlu kita ketahui bahwa anak kita, istri kita, pasangan hidup kita, mereka tidak hanya mendengar, mereka tidak hanya bisa mendengarkan nasihat, tetapi yang lebih efektif itu adalah bagaimana mereka melihat kita. Ya, karena mereka itu bisa belajar dari apa yang mereka lihat dari ayah ibunya. Jika orang tuanya rajin sholat, rajin pergi ke masjid, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, maka anaknya pun insya Allah akan seperti itu. Jika kedua orang tuanya rajin membaca Al-Quran, maka biidnillahi ta'ala anak-anaknya pun akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika orang tua suka marah, maka biasanya anak-anaknya pun di dalam menyelesaikan semua urusan biasa mereka ekspresikan dalam bentuk amarah dan emosi. Ya, oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwah, sebagai tauladan yang bukan hanya didengarkan sabda-sabda dan petuah serta nasihatnya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa diakses langsung, dilihat secara langsung bagaimana ketauladanan beliau alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Dan ketauladanan itu kan dalam bentuk perbuatan, bukan hanya dalam bentuk sabda atau tuntunan beliau alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu dalam banyak tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasalam langsung memberikan contoh yang bisa diakses, dilihat oleh para sahabatnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasalam beliau bersabda, khudhu anni manasikakum la'alli la'alqakum ba'da amikum hadha. Ya, ambillah dariku manasik kalian, karena bisa jadi tahun ini adalah merupakan tahun terakhir di mana kalian tidak akan bisa lagi berjumpa dengan aku. Dan bagaimana kita lihat pengaruh ketauladanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih efektif daripada hanya sekedar nasihat dan himbauan kata-kata. Pada waktu perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan nota kesepahaman dan kesepakatan dalam bentuk perjanjian di Hudaybiyah, di mana salah satu isi dari kesepakatan bahwa saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya harus kembali ke Madinah, tidak jadi melaksanakan umrah. Padahal pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah berihram, sudah membawa hadyu untuk disembelih di Masjidil Haram. Tiba-tiba kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa harus kembali ke Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat saat itu untuk melepaskan kain-kain ihram mereka, memerintahkan kepada mereka untuk bertahalul, menggundul kepala mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan sabda beliau yang mulia, dan kita ketahui bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang membangkang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saat itu para sahabat masih berharap andaikan putusan itu berubah, andaikan ada wahyu yang merevisi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk bertahalul, untuk menggundul atau memendekkan rambut kepala mereka, tidak ada seorang pun yang bergerak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tenda beliau dengan sangat kecewa dengan apa yang disikapi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sampai kemudian datanglah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri beliau yang sangat cerdas, menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin apa yang engkau himbaukan kepada para sahabat itu diikuti oleh mereka?" Rasulullah SAW mengatakan, "Ya, tentu saja." "Kalau begitu," kata Ummu Salamah, "keluarlah engkau dari tenda ini dan cukurlah, gundulah kepalamu sekarang juga." Akhirnya benar, Nabi SAW keluar dari tendanya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggundul kepala beliau alaihi salatu wasallam. Dan begitu para sahabat radhiyallahu taala anhum melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketika itu pula dengan tanpa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu berkata-kata, memberikan nasihat dengan lisan beliau yang mulia, para sahabat begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggundul kepalanya, maka mereka pun berlomba untuk menggundul kepala mereka. Bahkan disebutkan dalam riwayat hampir-hampir mereka itu berebut, yaktatilun, sampai hampir-hampir mereka itu kayak mau berkelahi untuk berusaha siapa di antara mereka yang paling dahulu menggundul kepala mereka. Di sini kita lihat bagaimana pengaruh qudwah, ya, pengaruh ketauladanan di dalam kehidupan kita sekalian, ya. Oleh sebab itulah kita lihat, ya, ketauladanan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan berumah tangga. Karena anak-anak kita, mereka belajar dari apa yang dilakukan oleh ayah ibu mereka, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh sebab itu, rumah sebagai benteng terakhir umat perlu penguatan, perlu penguatan pilar, sehingga rumah kita tidak rapuh. Karena kerapuhan rumah kita akan menjadi petaka bagi generasi kita di masa yang akan datang. Ada beberapa pilar yang harus kita kuatkan agar rumah kita kokoh, agar rumah kita menjadi benteng terakhir yang kuat untuk melindungi diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat dan negara kita. Karena ikhwah sekalian, kita mungkin tidak bisa membentengi satu negara. Kita juga mungkin kesulitan untuk membentengi satu kampung halaman kita. Tetapi biiznillahi ta'ala, masing-masing dari kita sekalian apabila kita memiliki kesungguhan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah masing-masing dari kita mampu memainkan perannya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas rumah kita masing-masing. Ya. Maka oleh sebab itu pilar pertama yang harus kita kokohkan adalah pilar tauhid. Pilar akidah. Karena rumah yang dipenuhi tauhid tidak akan mudah digoncang oleh fitnah. Oleh sebab itu penguatan tauhid ini menjadi pilar utama yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu manakala kita lihat wasiat pertama Luqman di dalam surat yang Allah namakan dengan nama beliau dalam surat Luqman yang telah kita bahas, ya, yang telah kita bahas di beberapa bulan yang lalu dalam kajian tafsir Al-Muyassar, bagaimana beliau alaihissalam memberikan pesan pertamanya kepada putranya. Beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan pernah menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah, kesyirikan itu adalah merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Ini adalah nasihat pertama yang diberikan oleh Luqman alaihissalam kepada putranya. Beliau tidak mengajarkan pertama kali kepada putranya bagaimana berbisnis, bagaimana berdagang, bagaimana tentang pekerjaan, bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ini semua tidak diajarkan oleh Luqman di awal pembinaannya terhadap putranya. Tetapi beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, ya, di ayat 13 dari surat Luqman. Baru kemudian setelah itu beliau mengajarkan ada bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana mendirikan sholat, bagaimana beramar ma'ruf dan nahi munkar, bagaimana bersabar, bagaimana bersikap rendah hati, bagaimana tidak sombong. Tapi poin pertama adalah tauhid. Ya, karena tidak ada benteng yang lebih kuat daripada benteng tauhid. Tidak ada benteng yang lebih kuat daripada benteng tauhid. Ya, kita lihat juga dalam kisah dalam Al-Qur'an misalnya. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan putranya. Sebuah kisah yang sangat menyayat hati. Ya, bagaimana bisa ada seorang nabi yang masuk ke dalam kategori ulul azmi minar rusul, para nabi yang memiliki tingkat kesabaran tingkat tinggi, ulul azm, mereka yang memiliki azam, memiliki kesabaran di atas rata-rata, yang jumlahnya kan hanya berapa? Hanya 5. Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dari sekian miliar jumlah umat manusia, yang pertama sampai terakhir, yang sampai kepada derajat ini hanya ada 5 orang saja. Salah satunya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Ikhwah sekalian, beliau berdakwah 950 tahun dengan sangat gigih dan bersabar. Padahal 950 tahun itu beliau hanya diikuti oleh sekitar 80 orang saja. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kalau saya pastikan saya sudah mundur. Ya, berdakwah misalnya pergi ke sebuah daerah diundang untuk tabligh akbar misalnya atau ngisi kajian, tiba-tiba yang hadir cuman 10 orang. Itu ya sudah tanda tanya dalam hati kita, ini kayaknya besok juga langsung saya pulang gitu. Ya. Karena kesabaran kita tidak seperti kesabaran Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam apabila kita bagi setiap 12 tahun baru dapat satu pengikut. kesabarannya sangat luar biasa, mental dakwah beliau itu sangat luar biasa. Tetapi ternyata beliau memiliki seorang anak yang kafir, dan ini terkadang adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang dai. Ya, terkadang Allah berikan ujian seperti itu. Ada salah seorang ikhwah, dia ini sama saya itu, dia bilang, "Ustaz, saya tadi barusan pergi ke rumah salah seorang ustaz kita. Saya kaget. Begitu dibuka rumahnya, keluar seorang akhwat tidak pakai jilbab." Akhirnya kemudian datang keluar ustaz itu, langsung kok dia biasa saja gitu dengan akhwat itu. Katanya kayaknya itu adalah keluarganya sendiri, karena maksudnya ustaz juga tidak menjaga jarak itu dengan perempuan. Tiba-tiba kemudian saya bertanya, "Siapa itu ustaz?" Katanya, "Itu adalah adik saya." Katanya, "Luar biasa di." Ternyata itu juga apa namanya, tantangannya, ujian bagi seorang ustaz. Saya katakan, "Dia, jangankan seorang ustaz, Nabi Nuh alaihi salam punya anak, ya, punya anak kafir setelah beliau berdakwah 950 tahun. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang pendakwah ulung. Mayoritas 10 orang yang dijamin masuk surga dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam melalui perantaraan dakwahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi orang tua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sendiri, kapan beliau masuk Islam? Ya, Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu kapan masuk Islam? Beliau masuk Islam pada saat penaklukan kota suci Makkah, artinya pada tahun ke-8 Hijriah. Artinya beliau masuk Islam setelah didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq berapa tahun? 13 tahun di Mekah kan? 13 ditambah 8 jadi berapa? 21 tahun. Setelah 21 tahun didakwahi, baru beliau masuk Islam. Jadi ikhwah sekalian, di dalam berdakwah, dan ini adalah pelajaran penting, di dalam berdakwah itu, keberhasilan dalam dakwah itu tidak mesti dinilai oleh banyaknya mad'u atau objek dakwah kita. Sebagian orang menilai keberhasilan seorang dai itu manakala dia banyak pengikut, manakala dia banyak orang yang hadir di majelisnya. Tidak seperti itu dalam menilai keberhasilan dakwah seseorang. Dan tidak seperti itu pula seorang dai menilai keberhasilannya. Keberhasilan seorang dai yang utama itu adalah apabila dia berdakwah dan dirinya lebih istiqomah, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau dia tidak memiliki pengikut seorang pun juga, maka dakwahnya sudah berhasil. Cukup dakwah antum dikatakan berhasil apabila antum tetap istiqomah di jalan ini, walau antum tidak memiliki pengikut. Karena kalau seandainya berhasil tidaknya dakwah dinilai dengan banyak atau sedikitnya pengikut, maka akan kita katakan di sana ada para nabi dan rasul yang tidak berhasil dalam dakwahnya. Siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan? Ya, diri kita sendiri. Maka ketika kita istiqomah di atas jalan yang ditempuh, dilalui oleh nabi dan rasul, maka berarti kita berhasil. Wa anna hadza qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam, beliau memiliki seorang anak, ya, yang tidak beriman. Sampai ketika banjir bandang itu datang, azab itu datang ke kaum Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, naluri keayahannya tentu muncul, ingin berusaha menyelamatkan anaknya. sehingga ia mengatakan, ya bunayya rakam ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anakku, ya naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama dengan orang-orang kafir. Namun saat itu sang anak mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, katanya gitu. Wahai ayah, saya akan naik ke atas gunung yang akan melindungiku dari air. Apa jawaban Nabi Nuh alaihi salam? La asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah pada hari ini kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahala alaihil mauj fakana minal mughrikin. Maka saat itu gelombang datang dan dia pun kemudian ya digulung oleh gelombang tersebut, dia ditenggelamkan. Dari sini kita lihat ya bahwa benteng terkuat itu adalah benteng tauhid yang bisa melindungi seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus pertama kali kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tadi para nabi dan rasul ya, mereka berusaha untuk menanamkan pilar tauhid ini pada keluarga mereka. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Ya'qub alaihi salam. Am kuntum syuhadaa id hadara Ya'qub al-maut? Apakah kamu menyaksikan tatkara kematian itu datang kepada Nabi Ya'qub alaihi salam? Iz qala li banihi, tatkala beliau berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian ibadahi selain apakah yang akan kalian ibadahi setelah aku nanti? Ini yang dikhawatirkan. Bagaimana saat itu Nabi Ya'qub alaihi salam menanamkan pilar tauhid kepada putra-putra beliau tatkala kematian datang ya kepada beliau alaihi salam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk mengokohkan benteng terakhir umat berupa rumah kita dan keluarga kita adalah pilar mawaddah warahmah, pilar kasih sayang. Ya, setelah kita menguatkan pilar tauhid, pilar akidah, maka yang harus kita kuatkan adalah pilar mawaddah warahmah. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Oleh sebab itu rumah yang dipenuhi dengan kasih sayang pasti akan lebih kuat daripada rumah yang hanya dipenuhi dengan kemewahan. Anak-anak kita tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi mereka membutuhkan orang tua yang selalu hadir di tengah-tengah mereka, orang tua yang dekat dengan mereka. Tidak mesti kita menjadi orang kaya, tidak mesti kita menjadi seorang pejabat yang tinggi, tetapi anak-anak kita itu membutuhkan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Apabila saat ini kita mulai merenungkan tentang apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, berapa jam kurang lebih anak-anak kita bersama dengan YouTube, bersama dengan medsos, bersama dengan TikTok dan semisalnya. dan berapa jam pula, berapa menit dia bersama kita setiap harinya. Berapa lama mereka berselancar di dunia maya, dan berapa lama mereka bersama dengan ibunya yang mengajarkan mereka Al-Quran, minimal mengajarkan mereka membaca surat Al-Fatihah. Sebagian orang tua hatta mengajarkan surat Al-Fatihah itu pun tidak sempat dia berikan kepada anak-anaknya. Padahal para ulama mengatakan, jangan biarkan orang lain mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Jangan biarkan, katanya. Usahakan kita sendirilah yang mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Karena surat Al-Fatihah itu akan menjadi surat yang paling sering dibaca oleh anak-anak kita. Dalam satu hari minimal 17 kali, kan? Dan setiap kali mereka membaca surat Al-Fatihah, kita akan mendapatkan pahalanya. Tetapi kalau seandainya dia bisa membaca surat Al-Fatihah itu melalui perantaraan orang lain, maka orang lain itulah yang akan mendapatkan pahalanya. Ya. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, banyak orang tua tidak hadir di hadapan anak-anaknya, tidak dekat. Mereka merasa jauh dengan orang tua mereka sendiri. Ya. Oleh sebab itu, tatkala mereka terkadang merasa jauh dengan orang tua mereka, lalu kemudian ada orang asing yang mendekatinya, padahal orang asing ini adalah bukan orang yang baik, maka kemudian terjerumuslah dia ke dalam ya jurang kehancuran. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, pilar yang ketiga yang harus kita perkuat dalam benteng terakhir umat ini adalah pilar ilmu. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu agama itu wajib. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, kita jangan hanya menyekolahkan anak. Jadi jangan hanya kita menyekolahkan anak, setelah itu kemudian kita merasa tanggung jawab kita selesai. Sekolah itu hanya partner orang tua, tapi dia tidak bisa menggantikan orang tua. Walau dia adalah berupa pondok pesantren, di mana sang anak mungkin tinggal di asrama 24 jam, tapi sekolah itu tidak bisa menggantikan orang tua. Sekolah hanyalah partner. Orang tua itu sebagai pendidik, dan rumah adalah madrasatul ula, merupakan sekolah yang pertama. Dan orang tua tentunya jangan hanya mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka sukses di dunia, tetapi lebih daripada itu, peranan orang tua harus bisa mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana anak-anak mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan, sebagaimana sering kita bahas, di dalam pandangan agama kita, kesuksesan itu bukan hanya terbatas pada kesuksesan dunia. Tetapi kesuksesan yang sesungguhnya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Maka kesuksesan menurut Al-Quran itu, seseorang tidak dikatakan sukses sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, kalau dia belum masuk ke dalam surga. Orang baru dikatakan sukses kalau dia sudah masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya, ilama tatatlubul ilm, ya, sampai kapan Anda menuntut ilmu? Beliau mengatakan, minal mahbarah ilal makbarah, dari tempat tinta sampai pekuburan. Dan ketika beliau rahimahullah ditanya tentang bagaimana atau kapan Anda istirahat mata rohah, beliau mengatakan, saya akan beristirahat manakala saya telah meletakkan telapak kaki saya di dalam surga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pilar ilmu, pilar ilmu. Ya, oleh sebab itu ayah dari Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, beliau mengantarkan putranya yaitu Imam Malik kepada Rabi'ah. Beliau mengatakan, izhab ila Rabi'ah fata'allam adabahu qabla ilmahu, qabla ilmihi. Ya, beliau katakan, pergilah engkau kepada Rabi'ah Ar-Rai, belajarlah adabnya, belajarlah dari adabnya sebelum engkau belajar dari ilmunya. Sehingga kemudian ilmu ini harus selaras juga dengan adab. Ya, dan demikian pula tentu karena ilmu ini, mengapa kita harus kita perkuat, karena ilmu ini adalah merupakan silah, ilmu ini adalah merupakan senjata seorang mukmin di dalam menghadapi berbagai macam syubhat yang membahayakan agamanya, yang mengancam agamanya. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ketika beliau datang ke Madinah ya menuntut ilmu dan bertemu dengan salah seorang gurunya namanya Muhammad ibn Hayat As-Sindi rahimahullah, beliau kemudian mengatakan, wahai Muhammad, yakni Muhammad bin Abdul Wahhab, akan aku tunjukkan kepadamu senjata yang harus engkau kuasai ya untuk memerangi penduduk Najd. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berasal dari negeri Najd yang saat itu banyak merajalela di sana berbagai macam bentuk kemusyrikan dan kebid'ahan. Akhirnya saat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau bertanya-tanya senjata apa yang mau diberikan ini, katanya gitu. Akhirnya kemudian beliau dibawa oleh gurunya ini, oleh Syekh Muhammad ibn Hayat As-Sindi, ke dalam sebuah perpustakaan. Lalu kemudian ditunjukkanlah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau katakan, inilah senjata yang bisa engkau pergunakan untuk melawan penduduk Najd, katanya gitu. Ya, maksudnya adalah ilmu. Ya, karena ilmu ini adalah senjata seorang mukmin, sebagai tameng bagi seorang mukmin untuk menjaga dirinya dari ancaman-ancaman syubhat. Kemudian berikutnya, ikhwah sekalian, yang tak kalah pentingnya yang harus kita jaga adalah pilar doa. Pilar doa, terutama doa dari orang tua terhadap anaknya. Karena tentu di antara doa yang mustajab, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tiga doa yang mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya. Ya, pilar doa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al Furqan di ayat 74. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang beriman itu, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, salah satu sifatnya walladzina yaquluna, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkata. Kalau kita pernah belajar ilmu nahwu, kata-kata yaquluna itu kata kerja namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Salah satu cirinya atau fungsinya itu untuk menunjukkan kesenantiasaan, keselaluan gitu. Ya, di sana Allah Subhanahu, makanya di sana Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman walladzina qalu, dan mereka orang-orang yang telah berkata, tetapi dan mereka orang-orang yang selalu berdoa, yang selalu berkata. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah itu adalah mereka yang selantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup. Azwaj itu bisa bermakna istri, bisa bermakna suami. Maknanya adalah pasangan. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata ayun, yang menjadi penyejuk pandangan mata hati kami. Menjadi penyejuk pandangan mata yang apabila kita lihat membuat kita bahagia, meneteskan air mata yang rasanya itu sejuk. Para ulama mengatakan air mata itu ada dua. Ada air mata kebahagiaan dan ada air mata kesedihan. Air mata kebahagiaan itu rasanya tatkala dia keluar menetes itu dingin. Tetapi air mata kesedihan, manakala kita misalnya mengalami kedukaan, ada orang tua kita meninggal atau karib kerabat kita, maka kita bersedih. Air matanya rasanya apa? Panas. Makanya di sini sebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup, anak keturunan kami yang menjadi penyejuk pandangan mata kami. Oleh itu, kita sebagai orang tua, antum merasakan bagi orang tua yang sudah memiliki anak yang berhasil, ya, mana yang antum rasakan lebih membahagiakan? Antum punya anak sudah menjadi seorang dosen, menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, tapi dia tidak sholat. Kira-kira antum bahagia apa enggak? Prestasi duniawi mungkin dia sudah raih, tetapi ketika dia tidak sholat, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, pasti kita akan merasakan penyesalan. Tetapi apabila antum memiliki seorang anak, walau dia mungkin tidak sukses menurut pandangan orang-orang materialistis, pandangan duniawi, tetapi dia masya Allah menjaga sholat berjamaah, selalu membaca Al-Quran, mungkin bahkan kita sholat berjamaah di belakang anak kita, itu adalah kebahagiaan duniawi, kebahagiaan duniawi sebelum ukhrawi, yang tidak pernah atau yang tidak mungkin untuk kita bisa ungkapkan dalam bentuk kata-kata. Anak kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi dia akan mendapatkan hidayah bukan karena ceramah. Ingat, sebagian orang itu tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk karena nasihat yang dia terima. Dia tidak mendapatkan hidayah karena mendengarkan ceramah, karena menghadiri majelis ilmu. Walaupun banyak, ya memang yang mendapatkan hidayah melalui perantaraan itu. Tetapi sebagian orang, dia mendapatkan hidayah itu adalah karena doa yang tulus dari orang tua mereka. Ya, terkadang sebagian orang, dia mendapatkan hidayah, dia menjadi istiqomah. Kenapa? Karena doa. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu misalnya sebagai contoh. Ya, walaupun ini adalah yang mendapat hidayahnya ibunya. Ibunya Abu Hurairah ini kan didakwahi oleh Abu Hurairah, dinasehati oleh Abu Hurairah berpuluh mungkin beratus kali, tetapi tetap tidak mendapatkan hidayah. Sampai suatu ketika Abu Hurairah memberikan nasihat kepada ibunya agar masuk Islam, tetapi justru yang keluar dari kata-kata ibunya ini adalah celaan dan hinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau saat itu langsung berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang sangat sedih. Beliau kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sudah berulang kali, sering kali mendakwahi ibu saya agar masuk Islam, agar mendapatkan hidayah, tetapi dia tidak mau masuk Islam. Sampai hari ini yang membuat saya sedih adalah saya memberikan nasihat dan dakwah kepada ibu saya, tiba-tiba yang keluar adalah celaan dan hinaan terhadap dirimu yang mulia, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunda Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunda Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pulang ya ke rumahnya. Tiba-tiba Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saat itu mendengarkan suara air ibunya yang sedang mandi. Begitu ibunya selesai mandi, saat itu kemudian ia mengatakan kepada Abu Hurairah, "Antarkanlah aku saat ini, wahai Abu Hurairah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berarti beliau mendapatkan hidayah karena apa? Karena doa Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pilar doa ini harus kita perkuat. Kita harus optimal di dalam mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Tetapi pilar doa ini tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh kita abaikan. Ya. Karena doa itu adalah senjata orang yang beriman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dari bab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat dari Rabbmu maka ceritakanlah. Saya punya seorang nenek yang sangat solehah. Ya, untuk saat ini bisa jadi dia adalah seorang nenek yang paling solehah menurut pandangan saya. Nenek saya setiap malam hampir tidak ada satu malam pun yang ia lalaikan dari berdoa. Tidak ada satu malam pun yang beliau lewati dari melaksanakan sholat tahajud dan berdoa. Terkadang jam 2 malam, jam 3 malam beliau sudah bangun, beliau sudah membaca kitab. Jam 2 malam, jam 3 malam beliau ya itu selalu sholat tahajud dan berdoa, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama anak-anaknya dan cucu-cucunya satu persatu. Bukan doanya umum gitu, disebutkan misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Semua sudah mencakup kan? Sudah mencakup. Tetapi beliau hebatnya lagi, itu beliau sebut namanya satu persatu. Mau yang ada di Jawa, yang ada di Sulawesi, yang ada di pulau lain, beliau sebut semuanya satu persatu. Seringkali kalau kita berkunjung ke rumah nenek atau lagi mudik, kita nginap di rumah nenek karena beliau tinggal sendirian. Kita terkadang ya ketika kita menginap di kamar sebelahnya. Ada connecting door gitu ya. Jadi ada pintu penghubung antara kamar yang satu dengan kamar yang lain. Kalau beliau berdoa itu pasti kita dengar. Kadang kita dengar-dengarkan. Kira-kira dia lupa saya enggak ya? Ternyata beliau sebut satu persatu dengan nama-nama kita dan bahkan tempat tinggal kita. Beliau sebut. Ya Allah, lindungilah cucuku fulan yang ada di Kendari misalnya, jadikanlah dia begini dan begitu dan begitu. Semua didoakan. Ya, sehingga wallahu alam, dan ini adalah buah dari doa nenek saya itu. Alhamdulillah semua sepupu-sepupu saya hampir semuanya 90% semuanya jadi ustaz. Semuanya aktif di dalam dakwah. Semuanya jadi orang baik. Dan ini adalah saya katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dari nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Dan itu dirasakan oleh banyak orang. Semua terlibat dalam ya dalam kegiatan dakwah, semua terlibat di pondok pesantren, semua terlibat dalam kegiatan-kegiatan masjid. Ada salah seorang ustaz di Islamic Center ini, beliau mengenal keluarga kami. Beliau tanya, ya katanya ustaz, keluarga ustaz ada yang nakal apa enggak? Katanya karena saya lihat sepupu-sepupu ustaz, katanya semuanya ya hampir semuanya jadi ustaz. Semuanya aktif dalam dakwah. Saya bilang ada yang nakal itu, satu itu yang ada di Polinggona. Saya bilang, yang mana itu? Saya biasa sebutkan namanya. Saya bilang, oh itu juga jadi ustaz. Iya, saya bilang dulu waktu kecil itu dia nakal. Nakalnya ya nakal anak gitu. Bukan nakal kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tidak. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilar doa ini adalah merupakan pilar yang sangat penting untuk mengokohkan benteng terakhir umat ini. Pilar doa. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Oleh sebab itu ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan benteng terakhir umat Islam, ya, mengokohkan rumah-rumah kaum muslimin dengan benteng tauhid, dengan benteng sunnah, dengan benteng ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga generasi yang akan datang menjadi generasi yang kuat, generasi yang siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tubaliguna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alayna masaibad dunya. Wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwatina abada ma ahyaitana, waj'alhul warisa minna waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wala tusallit alaina man la yakhafuka fina, wala yarhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana azwajana wa durriyatina, waj'alhum qurrata aynin lana. Allahumma aj'al buyutana buyutan mali'atan bil imani wal qur'ani wa sunnah. Allahumma ahfad abna'ana wa banatina minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma aj'al awladana min ahlil Qur'an wa min hamalati sunnah wa min ad-du'ati ilal huda. Allahumma sabit qulubana ala dinik wa la tuzik qulubana ba'da idh hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Allahumma akhtim lana liwalidina wali azwajina wali durriyatina bihusnil khatimah, wajma'na jami'an fi jannatin na'im an-nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Taib, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan uraian materi yang disampaikan oleh guru kita dan semoga dapat kita pahami dengan baik. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab dan kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan telah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya mengenai kaitannya dengan memberikan keteladanan kepada anak. Bagi orang tua yang anak-anaknya sudah besar dan terlanjur bandel, apakah masih belum terlambat memberikan keteladanan tersebut? Dan adakah tips lain bersama tips keteladanan? Barakallahu fikum Ustaz.
0: Naam, tentu saja tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi tauladan yang baik. Karena innamal a'malu bil khawatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya yang dijadikan acuan dari amalan itu adalah amalan penutup. Ya, maka amalan penutup seorang mukmin itulah yang dijadikan acuan. Dan kaidah yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, walaupun dari segi riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah, tetapi perkataan beliau itu banyak dikutip oleh para ulama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermainlah dengan anakmu di 7 tahun pertama. Didiklah 7 tahun berikutnya dan jadikanlah sahabat 7 tahun setelahnya. Ya, jadi beliau bagi masa anak-anak kita itu menjadi 3 fase. Fase pertama, di 7 tahun pertama kita bermain dengan mereka. Di fase 7 tahun kedua kita didik mereka, kita bina mereka. Kemudian di 7 tahun berikutnya, sebelum mereka mandiri, mereka kita jadikan sebagai teman. Ya. Dan tentu ketauladanan ini merupakan sesuatu yang sangat efektif. Dan tidak ada kata terlambat untuk menjadi tauladan. Bahkan justru tatkala seseorang dia menutup usianya dengan ketauladanan yang baik, maka itu pun akan memiliki dampak pengaruh yang sangat kuat dan akan dijadikan sebagai contoh permisalan bahwa si fulan masya Allah di akhir hayatnya beliau begini dan begitu. Oleh sebab itu tidak ada kata terlambat untuk menjadi tauladan. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, kemudian kami persilakan kepada jamaah yang mungkin ingin bertanya. Silakan kalau ada. Baik, karena mungkin tidak ada, maka akan kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, terkait dakwah, apakah boleh kita mendakwahkan suatu syariat kepada sesama padahal hal tersebut belum kita lakukan? Contohnya, kita anjurkan orang ibadah sunnah puasa Daud dan ibadah lainnya tapi belum kita kerjakan, karena ada sabda Rasulullah bahwa sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Tapi di sisi lain pada Quran surah As-Saff ayat 2 dan 3 terkait Allah murka kepada seseorang yang mengatakan sesuatu tapi tidak dikerjakan. Bagaimana terkait hal ini Ustaz? Syukron.
0: Naam, bukan merupakan syarat memberikan nasihat dan berdakwah bahwa apa yang kita dakwahkan atau yang kita nasihatkan itu harus pernah kita kerjakan. Dia bukan merupakan syarat, tetapi itu masuk ke dalam bab adab. Ya. Oleh sebab itu kita boleh menganjurkan orang untuk berangkat haji sementara kita belum haji. Dan boleh kita memberikan nasihat kepada seseorang untuk menikah padahal mungkin kita belum menikah. Dan boleh kita memberikan nasihat kepada seseorang untuk melakukan persiapan akan kematian padahal kita pun belum mati. Ya, jadi bukan merupakan syarat kita memberikan nasihat, apa yang kita nasihatkan itu harus pernah kita kerjakan, tetapi dia bagian daripada adab. Karena apabila yang kita nasihatkan itu pernah kita kerjakan, maka ini akan lebih diterima oleh mad'u dan objek yang kita berikan nasihat. Oleh sebab itu konon al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau tidak menyampaikan sesuatu kecuali jika sesuatu itu telah beliau kerjakan. Sampai suatu ketika beliau didatangi oleh seorang hamba sahaya. Beliau mengatakan, wahai Imam, tolong sampaikan keutamaan memerdekakan budak agar supaya majikan saya memerdekakan saya dari perbudakan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau saat itu mengatakan, ya insyaallah nanti pada saatnya saya akan berbicara tentang tema itu. Akhirnya pekan silih berganti, bulan silih berganti, tidak juga Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala menyampaikan tema itu. Sampai suatu ketika Imam Ibnul Jauzi rahimahullah tiba-tiba berbicara tentang keutamaan memerdekakan budak. Begitu selesai kajian, majikan dari si budak itu langsung memerdekakan budaknya. Sang budak ini kemudian datang menghadap kepada

0: setelah itu saya berbicara tentang keutamaan membebaskan atau memerdekakan budak. Di sini kita lihat rahasia kenapa Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala konon apabila beliau berceramah yang menghadiri kajiannya itu sampai 5.000 orang. 5.000 orang itu di zaman dahulu. Dan tidak ada pengeras suara. Bagaimana caranya? Ya, terkadang mereka hadir hanya sekedar untuk melihat bagaimana akhlak dan adabnya sang imam. Tapi beliau mendapatkan penerimaan yang sangat luar biasa. Ternyata rahasianya ada di balik materi kajian yang tidak beliau sampaikan, kecuali apa? Jika sesuatu itu, materi itu yang sudah ia kerjakan. Ya, jadi bukan merupakan syarat kita harus melakukannya, tetapi itu adalah bagian daripada adab. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah seorang anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia masih mempunyai kesempatan untuk menjadi anak yang soleh atau soleha, mengingat ketika kedua orang tua masih hidup anak tersebut masuk kategori anak durhaka? Lantas apakah ketika anak bermaksiat itu berdampak bagi orang tuanya ketika di alam kubur? Syukran Ustaz.
0: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bakti kepada orang tua itu tidak dibatasi dengan wafatnya orang tua kita. Bahkan bakti yang paling tulus adalah baktinya seorang anak setelah orang tuanya meninggal dunia. Ya, karena apabila dia berbakti di saat orang tuanya masih hidup, mungkin dia berbakti karena untuk kepentingan-kepentingan duniawi atau karena rasa takut terhadap orang tuanya. Tapi ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal, maka ini akan lebih ikhlas dan akan lebih tulus. Oleh sebab itu seorang anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya setelah orang tua meninggal dunia, baik dengan mendoakannya atau menunaikan wasiatnya atau menyambung tali silaturahmi yang tidak bisa bersambung kecuali melalui perantaraan kedua orang tuanya, dan menunaikan wasiat-wasiatnya. Ya, demikian juga menghadiahkan sebagian amalan yang diperbolehkan pahalanya untuk dihadiahkan kepada orang tuanya. Misalnya menghadiahkan pahala sedekah, menghadiahkan pahala ibadah haji dan umroh, ya, dan amal soleh lain yang diperbolehkan pahalanya untuk dihadiahkan kepada kedua orang tuanya. Apakah jika anak itu durhaka, lantas dosanya juga akan berdampak pada orang tuanya yang sudah meninggal? Iya, dapat berdampak jika kedurhakaan anak ini disebabkan karena kedua orang tuanya. Apabila anak ini menjadi durhaka akibat dari didikan orang tuanya, maka tentu kedurhakaan anak ini juga dapat berdampak pada orang tuanya. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Tapi kemudian kami persilakan kepada jamaah mungkin yang sudah memiliki pertanyaan dan ingin mengajukannya. Dan kalau belum ada, maka akan kami bacakan satu pertanyaan terakhir. Bismillah Ustadz, ingin menanyakan bahwa Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah. Pertanyaannya, apakah harta yang dimaksud di sini itu harta benda kita Ustadz, atau harta yang dimaksud adalah seperti ketenangan, kesehatan dan juga lainnya? Syukran.
0: Nah, yang dimaksud dengan harta di situ mal, karena Nabi SAW menyebutkannya dengan jelas. Nabi SAW tidak mengatakan mana koso rizqun minas sadaqah. Nabi SAW tidak mengatakan tidak akan berkurang rizki karena sedekah, karena kalau rizki itu bisa harta, bisa kesehatan, bisa lain sebagainya. Tetapi mal itu tidak berarti kecuali materi. Maka mana kosok malun min sodakoh, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Ya, akan tetapi kata para ulama akan bertambah, karena harta yang disedekahkan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh guru kita. Dan terlupa kita mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada guru kita atas apa yang telah disampaikan. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kepala turun majelis. Subhanallah.

0: Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Nata bramaki. kita pale para Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta para Rahmang.
3: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasano kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah salat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka?
5: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
6: yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
5: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi SAW, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
3: Radio Muad bin Jabal.
8: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
9: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
8: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu ta'ala.
9: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
8: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Muaz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
10: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
11: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
12: Yeay!
11: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
12: Saya, Kak Amin.
11: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
12: Ketuhanan Yang Maha Esa.
11: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
13: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
11: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
13: Harus adil dan beradab.
11: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
14: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
11: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
15: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Qudwatun Nabawiyah.
17: An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
18: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
18: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
3: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda tabaraka wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat keistiqomahan sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Zezin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala dalam pembahasan kitab Manzumah Sulamul Usul yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Dan seperti biasa juga bahwa setelah pemaparan materi, jika kita masih memiliki waktu maka kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu, demi mengefisienkan waktu kita di kesempatan ini, langsung saja kita dengarkan uraian materi yang akan disampaikan dan kepada guru kita kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Karena hidayah adalah merupakan sesuatu yang paling berharga bagi seorang mukmin. Oleh sebab itu dalam setiap rakaat salat kita, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah tersebut selalu dicurahkan kepada kita sekalian. Kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk pada jalan yang lurus. Karena hidayah merupakan kenikmatan terbesar. Kenikmatan apapun yang dimiliki oleh seorang hamba menjadi sia-sia dan tidak bermakna apabila dia tidak memiliki hidayah. Harta, jabatan, kekuasaan, apapun yang dimiliki oleh seseorang menjadi tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba tidak memiliki hidayah. Oleh sebab itu, nikmat hidayah patut untuk senantiasa kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian hingga kita berjumpa dengannya sebagaimana hal itu telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan bagi kita sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam keadaan engkau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa bait dari Manzumah Sulamul Usul yang ditulis oleh Al-Imam Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita masih dalam pembahasan tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, ya, yang dinamakan oleh penulis rahimahullahu taala dengan istilah tauhidul ma'rifah wal isbat. Pembahasan kita telah menyelesaikan bait yang ke-30 dan biidznillah taala kita akan lanjutkan di bait yang ke-31 yang terletak di halaman 38 di cetakan Manzumah Sulamul Wusul yang ada di hadapan antum sekalian. Kemudian Al-Imam Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau mengatakan uluwa qahrin wa uluwa sya'n jalla anil adna jalla anil adna andadi wal a'wan. Allah Subhanahu wa taala Dia kuasa memaksakan kehendaknya dan tinggi kedudukannya, bersih dari tandingan yang dan bersih dari penolong. Ya, penterjemah rahimahullah atau hafizahullah taala di sini nampaknya juga beliau agak kesulitan untuk memilih kata dalam bahasa Indonesia yang bisa mengungkapkan apa yang dimaksud oleh penulis rahimahullah. Bait ini adalah merupakan salah satu bait yang membahas tentang akidah yang sangat detail dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak kelompok yang menisbatkan diri pada umat ini tergelincir di dalam memahami sifat ulu dan fauqiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dari kelompok kaum muslimin yang keliru di dalam memahami sifat ulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala itu maha di atas. Sehingga pada akhirnya mereka karena ingin lari dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, akhirnya mereka menafikan atau menghapuskan sifat itu. Lari dari satu kesalahan, dari satu lubang, tapi kemudian terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam. Sehingga mereka karena tidak ingin terjerumus ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka justru menafikan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bait ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Oleh itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ali, Al-A'la. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat fauqiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Nah, tingginya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi uluwu qahrin. Kemahatinggian Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa menentang Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan ya kuasa memaksakan kehendaknya kepada hamba-hambanya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menentang Allah. Inilah yang dinamakan dengan uluwu qahir. Uluwu qahrin wa uluwu sya'nin atau wa uluwu sya'n. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi kedudukannya. Selain Allah Subhanahu wa taala juga maha tinggi zatnya, juga Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga maha tinggi kedudukannya. Jalla anil adnadi wal a'wan. Bersih dari tandingan dan bersih dari penolong. Bersih dari tandingan, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang sebanding dengannya. Ya, tidak ada yang semisal. dan tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah As-Samad. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu apapun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana ma'ahu min ilah." Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, tidak ada yang sekupu dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalla anil adad, adad adalah jamak dari dzid, dari lawan. Tidak ada yang sekutu, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'wan jamak dari ya aun atau penolong, mu'in. Ya, tidak ada penolong, satu penolong pun bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan penolong. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-samadiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu, tetapi segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tayib. Kemudian di sini disebutkan kadzalahul uluwu wal fawqiyah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ketinggian dan keunggulan sifat-sifatnya. Ya, di sini pun terjemahannya menurut saya menjadi kurang pas. Jadi perlu kita bedakan antara ulu, sifat ulu dan sifat fauqiyah. Ulu artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, al-ali, al-a'la. Sedangkan fauqiyah ya menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Ya. Apa perbedaannya? Sifat ulu tadi, sifat Allah itu di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas hamba-hambanya dengan zatnya tadi dan sifat-sifatnya, kekuasaannya dan kedudukannya. Allah maha di atas. Jadi di sana ada yang dinamakan dengan uluw zat, maha tingginya sifat zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk ciptaannya dengan zatnya, ya berada di atas arsy-Nya. Uluwul qadar artinya azimus sya'n. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kedudukannya. Tidak ada sekutu dan yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Uluwul qahr maha tinggi kekuasaannya, artinya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa di atas hamba-hamba-Nya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihis marabbikal a'la." Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah di ayat kursi, "Wa huwal aliyul azim." Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi lagi maha agung. Ini menunjukkan sifat apa? Sifat ulu. Kemudian adapun sifat fauqiyah, lidza lahul ulu wal fauqiyah, oleh sebab itu Allah memiliki sifat ulu, memiliki sifat kemahatinggian, wal fauqiyah sifat bahwa Allah itu di atas. Apa perbedaannya? Tadi kalau ulu sudah kita ketahui Allah maha tinggi. Kalau sifat fauqiyah adalah kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas seluruh makhluk ciptaannya. Dan ini adalah merupakan sifat yang lebih khusus daripada ulu. Karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan arah dan tempat. Ulu. Maknanya bahwa kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas makhluk ciptaannya, di atas 7 lapis langit, di atas arsy. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 50, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim Orang-orang yang beriman itu mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku ini adalah orang yang dipercaya oleh Allah yang ada di langit? Oleh sebab itu sifat ulu dia lebih umum daripada sifat apa? Daripada sifat fauqiyah. Sifat Allah maha tinggi lebih umum daripada sifat Allah berada di atas. Ya. Kemudian fauqiyah ini adalah berkenaan dengan masalah zat. Berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat fauqiyah dia meliputi uluwuz zat, uluwuz sifat dan uluwul qahri wal ghalabah. Ya. Kemudian berikutnya kita mengatakan menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas seluruh makhluknya dan terpisah dengan makhluknya. Ya, sedangkan sifat ulu itu adalah menunjukkan pada kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaannya yang sangat mutlak. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita tanyakan apa bedanya sifat ulu dengan sifat fauqiyah? Setiap fauqiyah, setiap kata fauq yang artinya di atas itu ya berarti ulu, berarti dia tinggi. Walaisa kullu uluwin fauqiyah. Tidak semua ulu yang menunjukkan ketinggian itu berada di atas, ya. Jadi ini masalahnya sangat dakik, sangat apa namanya terperinci. Kemudian di sini penulis mengatakan lidzalahul ulu wal fauqiyah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha tinggi dan maha di atas. Sebagian orang itu lari dari sifat ini sebagaimana saya katakan tadi. Ya. Termasuk dari kalangan Asy'ariyah. Kalangan ulama-ulama Asy'ariyah atau dai-dai yang berakidahkan Asy'ariyah saat ini di negeri kita, banyak dai-dai yang viral itu lari dari menetapkan Allah berada di atas. Ya, kalau Ustaz Abdul Somad kan beliau mengatakan bahwa kalau kita mengatakan Allah itu berada di atas, berarti kita telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala ya dengan lampu katanya. Allah di atas, lampu di atas. Berarti kita menyerupakan Allah dengan lampu. Nah, ini adalah logika yang sangat rusak. Kita menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas itu karena Allah Subhanahu wa taala menetapkannya di dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menetapkannya di dalam sunnah yang sahih. Ya. Sekarang kita katakan kepadanya, kalau Anda mengingkari sifat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat atau tidak? Pasti dia akan mengatakan apa? Allah maha melihat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala maha melihat, berarti Anda juga telah menyerupakan Allah dengan manusia karena kita pun melihat. Pasti jawabannya akan mengatakan apa? Oh, tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Maka kita katakan juga kepadanya keberadaan Allah di atas itu tidak sama dengan keberadaan makhluk yang ada di atas. Karena al-qaul fi sifat fi ba'dhi sifat kal qaul fi ba'dil akhar. Pernyataan kita dalam sebuah sifat sama dengan pernyataan kita pada ya sifat yang lain. Misalnya kita menetapkan, ya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar apa tidak? Pasti semua orang akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Tapi kita mendengar apa tidak? Kita pun mendengar. Apakah kita katakan mendengarnya Allah sama dengan mendengar kita? Kita katakan pasti tidak. Kenapa? Karena laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Ya, demikian juga dengan sifat ulu. Ketika kita menetapkan Allah berada di atas, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi. Di atasnya Allah, tingginya Allah itu tidak sama dengan sifat di atas dan tingginya makhluk. Karena kaidahnya selalu kembali kepada laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ulu ini ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluknya. Allah azza wa jal berfirman, ya khafuna rabbahum min fauqihim. Orang-orang yang beriman itu, mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Oke, selesai. Allah ada di atas. Ya, kalau masih ngeyel juga, kita katakan kepadanya kalau ingin cepat agar debatnya atau diskusinya segera selesai, kita katakan a anta a'lamu amillah. Sudah selesai, jangan panjang-panjang deh kalau diskusi itu, nanti debat jadi debat kusir. Ya, kalau ada orang yang mengingkari sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim atau ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunahnya yang sahih, ketika dia ngeyel, Allah menetapkan, Rasul menetapkan, kok kamu menghapuskan? Langsung saja kita keluarkan kartu as. Ya, biar cepat KO. Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "A anta a'lamu amillah?" Apakah kamu yang lebih paham tentang Allah ataukah Allah sendiri? Sudah, dia tidak bisa kemana-mana tuh. Kalau dia mengatakan dirinya lebih paham, lebih mengetahui daripada Allah, kafir dia. Kalau seandainya dia mengakui Allah lebih mengetahui, dia harus mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Selesai sudah. Ya, seperti itu. Kalau ada orang mengingkari sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, langsung kita katakan mana yang lebih paham tentang Allah, Anda atau Allah? Kalau dia katakan saya toh, kafir dia. Kalau seandainya dia mengatakan ya Allah yang lebih mengetahui, sudah. Kalau Allah yang lebih mengetahui, sudah, Anda cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "A amintum man fis sama'?" Dalam surat Al-Mulk. Apakah kamu beriman kepada Allah yang ada di langit? Sudah. Sementara ada ustaz tadi, dia mengatakan alladzi ayyana aina la yuqalu annahu aina. Itu katanya perkataan Ali bin Abi Thalib. Tunjukkan sama saya riwayatnya sahih. Riwayatnya itu dari Ali bin Abi Thalib kalau itu memang sahih. Yang telah menentukan di mana, maka tidak boleh ditanya dia di mana. Bingung kan? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada seorang budak wanita yang dipukul oleh tuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak tadi mengatakan fis sama, Allah ada di langit, sesuai dengan fitrahnya. Taib, bagaimana mungkin pernyataan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib itu? Ali bin Abi Thalib mengatakan, katanya, yang telah menentukan arah tidak boleh ditanya di mana arahnya. Tapi yang lucunya juga, kalau dia berdoa atau menunjukkan sesuatu, dia menunjukkan juga ke atas. Karena itu sudah fitrah, ikhwah. Antum suka nonton Piala Dunia kah? Ya, biar tidak suka menonton, antum misalnya menonton cuplikan bagaimana para pesepak bola itu ketika melakukan selebrasi. Sering di antara mereka bagaimana? Karena itu fitrah. Ya, fitrah bagi manusia, bagi binatang. Kalau enggak begini, ya katanya begitu, ini bukan karena saya, karena yang di atas. Itu fitrah. Sebagaimana saya katakan, saya sering baksos ke daerah-daerah terpencil, ke pulau-pulau yang sangat jauh. Ya, kita biasa mengumpulkan anak-anak, anak-anak di pulau yang belum terkontaminasi dengan berbagai macam pemahaman. Atau kita tanyakan kepada kakek-kakek dan nenek-nenek tua yang ada di kampung-kampung. Kita tanyakan di mana Allah. Jawabannya itu seragam. Katanya di atas. Pak, Anda ini nanam pohon jangka panjang. Apakah Anda yakin Anda nanti bisa mengalami panen? Ya, dari pohon yang Anda tanam ini. Dia katakan, ya itu kita serahkan saja kepada yang di atas. Memang, karena itu adalah fitrah. Bahkan para ulama rahimahumullah mengatakan, fitrah itu sampai ada pada binatang. Binatang, coba kalau antum berkurban, ya antum berkurban, sapi dijatuhkan, matanya terbelalak kemana? Ke atas. Para ulama mengatakan seakan mereka melaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan dikurbankan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan ada ratusan bahkan ada 1000 lebih dalil sahih yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada.

Ya, dalil akalnya seperti apa? Sekarang mereka yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Ya, kita katakan mengapa Anda tidak mengatakan Allah berada di atas? Karena apabila mereka katakan kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas, berarti kita telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dengan makhluk yang ada di atas. Terus kalau Anda mengatakan Allah itu berada di mana-mana, di mana kemudian keesaan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kita katakan ada enggak makhluk yang ada di mana-mana? Dia katakan tidak ada. Maka kita balik, berarti Anda pun telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Kalian menuduh kita yang menetapkan sifat ulu dan fauqiyah bagi Allah, Anda tuduh kita menyerupakan Allah dengan apa? Dengan sesuatu yang ada. Maka kita katakan Anda berarti telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Mana yang lebih parah? Akhirnya kemudian dia pun akan mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kita pun demikian, kita pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu as-sami' al-basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Baik. Mendengar, melihat, bukankah itu sifat Allah? Dia katakan iya. Bukankah makhluk juga melihat dan mendengar? Dia katakan iya. Berarti Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka katakan, "Wah, beda melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk." Kita katakan demikian pula dalam sifat yang lain. Karena ungkapan kita dengan dalam sebagian sifat sebagaimana ungkapan kita di sebagian yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullah mengatakan wal fauqiyah ala ibadihi bila kaifiyah. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas hamba-hambanya bila kaifiyah. Bila kaifiyah ya artinya tidak perlu lagi kita menanyakan tentang keadaannya. Tanfa kaifiyat. Pokoknya kita menetapkan Allah ada di atas. Bagaimananya tidak perlu kita tanyakan. Itu di luar batas kemampuan nalar berpikir kita. Sudah Allah mengatakan Allah di atas, kita tidak perlu lagi bertanya bagaimana di atasnya itu. Dalam keadaan apa? Tidak perlu kita tanyakan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, i'lam anna lil aqli haddun yantahi ilaih. Ketahuilah, sesungguhnya bagi akal kita itu ada batasan yang tidak boleh kita lampaui. Cukup kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana istiwanya istiwanya Allah di atas arsy. Ya, kita pun tidak bertanya bagaimana ulunya Allah, kemahatinggiannya Allah, maha di atasnya Allah. Karena masalah kaifiyah tentang keadaan dan kondisi bagaimananya itu adalah sesuatu yang majhul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika beliau ditanya tentang istiwa, bagaimana istiwa Allah, Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu merupakan satu kalimat yang maknanya diketahui, wal kaifu majhulun. Sedangkan kaifiyah bagaimananya itu sesuatu yang tidak diketahui, wal imanu bihi wajib. Iman kepadanya perkara yang wajib, wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiyah bagaimana kondisinya itu adalah sesuatu yang bid'ah. Kemudian berikutnya penulis mengatakan wa ma adza muttaliun ilaihim. Ya, dan bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka, mengawasi makhluknya. Jadi walau Allah Subhanahu wa taala berada di atas, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengawasi makhluk-makhluk ciptaannya. Bi ilmihi muhaiminun alaihim. Mengawasinya dengan apa? Mengawasinya dengan ilmunya. Jadi

0: Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas sedangkan ilmunya ada di mana-mana. Ini benar. Zatnya ada di atas tetapi ilmunya ada di mana-mana. Bi ilmihi muhaiminun alaihim, ya Allah mengawasi mereka. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Tetapi walau demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu menitis pada diri kita sebagaimana yang diyakini oleh wihdatul wujud atau al-haluliyah. Orang-orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana. Ini akidah yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Itu akidah yang sangat rusak. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan orang yang meyakini Allah itu ada di mana-mana, fi kulli makan, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa masuk menitis kepada makhluknya, akidah ini lebih sesat daripada akidah Yahudi dan Nasrani. Kenapa bisa? Ibnu Taimiyah mengatakan dari dua sisi sesatnya. Yang pertama, orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menitis bersatu dengan makhluk ciptaannya, itu hanya terbatas pada makhluk ciptaan Allah yang mereka muliakan dan mereka agungkan. Misalnya orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, dan kedua makhluk ini adalah merupakan sesuatu yang mereka agungkan. Sedangkan wihdatul wujud atau al-haluliyah, mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di semua tempat. Baik di tempat yang baik, di tempat yang buruk, di tempat yang najis sekalipun. Bahkan mereka mengatakan Allah itu masuk ke semua benda, ke semua makhluk. Ya, seperti pernyataan Ibnu Sab'in misalnya atau Al-Hallaj, dia mengatakan saya tidak memandang di helmku ini kecuali di sini juga ada Allah. Sampai kemudian dia pun mengatakan al-abdu rabbun wa rabbu abdun. In kuntu anal abdu fa ana rabbu wa in kuntu anal rabbu anna ukallaf, katanya gitu. Tuhan sama dengan hamba, hamba sama dengan Tuhan. Kalau aku menjadi hamba, berarti aku pun menjadi Tuhan. Kalau aku menjadi Tuhan, lantas mengapa ada kewajiban? Karena mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menitis kepada semua makhluk, terhadap pada dirinya sendiri. Dia pun mengatakan, saya tidak memandang di jubah saya ini, kecuali di sini ada Tuhan. Ini kan akidah yang sangat rusak. Lebih buruk daripada akidah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab mereka mengatakan Allah menitis kepada makhluk tapi pada kalangan terbatas. Ini enggak. Dan bukan pada sesuatu yang mereka agungkan. Ya, coba perkataan dari Al-Hallaj ini, al-abdu rabbun. Hamba sama dengan Tuhan. Wa rabbu abdun, Tuhan sama dengan hamba karena kan nyatu. Maka kesimpulan dia, in kuntu anal abdu fa ana rabbu. Kalau aku ini hamba, maka aku pun Tuhan. Kalau aku Tuhan, mengapa kemudian ada kewajiban? Akhirnya dia tidak sholat, dia tidak menjalankan ajaran-ajaran syariat. Alasannya apa? Ya karena kan aku hamba, tapi kan ada Tuhan juga di sini. Kalau aku Tuhan, kenapa kemudian ada kewajiban? Ya sudah. Akhirnya dia lepaskan seluruh kewajiban dari dirinya. Ini akidah yang sangat berbahaya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa ma adza muttaliun ilaihim, dan walau demikian Allah Subhanahu wa taala tetap mengawasi mereka bi ilmihi, dengan ilmunya, muhaiminun alaihim, mengawasi dan menjaga mereka. Ya, wa dzikruhu lil qurbi wal ma'iyah, ya, dan mengingatnya sebagai sarana mendekatkan diri dan kebersamaan dengannya, lam yanfi lil uluwi wal fauqiyah, tanpa menghilangkan ketinggian dan keunggulan sifat-sifatnya. Yakni, ya, penulis rahimahullahu taala mengatakan, ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita, bersama dengan kita, tidak berarti, ya, tidak berarti kita menafikan sifat kemahatinggian dan kediatasan Allah gitu. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat dengan kita sekalian, tidak berarti kemudian kita menafikan atau menghapuskan sifat bahwa Allah itu di atas. Allah Subhanahu wa taala maha di atas, maha tinggi, tetapi dalam waktu yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala itu dekat juga dengan hamba-hambanya. Kok bisa? Kita katakan bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang menafikan sifat ini adalah karena dia berilustrasi terlebih dahulu dalam akal pikirannya. Dia selalu memperumpamakan dulu Allah dengan makhluk, karena sehingga dia muncul dalam bayangannya ini akan menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu dia menghapuskan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Kalau seandainya saja makhluk itu berada, bisa berada di atas, tapi selalu bisa bersama dengan kita, ya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dalam pernyataan harian kita, matahari di atas kita kan di waktu siang, tapi walau demikian dia bersama dengan kita. Ungkapan orang Arab mengatakan, misalnya, sirna fit tariq, kita berjalan dalam sebuah perjalanan, wasyamsu ma'ana, sedangkan matahari bersama dengan kita. Dia tetap berada di atas, tapi dia bersama dengan kita. Artinya apa? Cahayanya sampai kepada kita. Walillahil masalul a'la, ini bukan memperumpamakan Allah dengan matahari loh. Perlu dipisahkan. Ya, ini adalah untuk mendekatkan pemahaman kebersamaan dengan kebersamaan, bukan menyerupakan Allah dengan matahari. Ya, sama seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di suatu malam pada malam perjanjian Hudaibiyah bersama dengan para sahabatnya. Saat itu bulan purnama yang sangat terang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, satarauna rabbakum, di akhirat kelak kalian akan melihat Tuhan kalian, Rob kalian, seperti kalian melihat bulan ini tanpa ada sedikit pun awan yang menghalanginya. Ini bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan Allah dengan bulan, sama sekali tidak. Tetapi memperumpamakan apa? Pandangan dengan pandangan, itu bedanya. Ya, menyerupakan pandangan dengan pandangan. Demikian juga dengan contoh yang tadi kita sebutkan. Ya, sirna kata orang Arab, kami berjalan wasyamsu ma'ana. Ya. Sedangkan matahari bersama dengan kita. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah beliau mengatakan di bait terakhir yang akan kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, fa innahul aliyyu fi dunuwihi. Maka dia itu tetap al-ali, yang maha tinggi, walaupun disifati dengan dekat Ya di sini salah nih, terjemahannya salah lagi nih. Ya, di sini disifati dengan turun, bukan turun. Di sini dunu itu dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat maha tinggi, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku itu maha dekat. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah Subhanahu wa taala, fa innahul aliyyu fi dunuwihi, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Ya, walau Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat dekat. Wa huwal qaribu jalla fi uluwihi, maka dialah Allah yang maha dekat meski menjulang dengan ketinggiannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, zatnya berada di atas, tetapi ilmunya ada di mana-mana. Ini yang benar. Jadi bukan Allah ada di mana-mana. Allah itu adalah bersemayam atau beristiwa di atas arsy, sedangkan ilmunya ada di mana-mana, ya. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, dan tentunya dari sifat-sifat yang telah kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, dari sifat-sifat Allah yang telah kita bahas, akan melahirkan sifat ta'zim, pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, baik dari segi zatnya atau sifat-sifatnya, atau maha tinggi kekuasaannya dan kedudukannya, maka akan mengantarkan seorang hamba untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari sifat-sifat yang telah kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, insyaallah akan menumbuhkan sifat muraqabatullah. Seorang hamba akan senantiasa merasa terus diawasi oleh Allah Azza wa Jal, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengawasi seluruh amal perbuatan manusia, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula dari kajian kita tentang beberapa sifat-sifat Allah yang kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, akan melahirkan sifat ketawakalan seorang hamba dalam semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Taala pembahasan bait berikutnya, bait yang ke-36, dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Tayyib, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan uraian materi yang disampaikan oleh guru kita, dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu akan kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari pemirsa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa hukum wanita bercadar jadi konten kreator, tapi isi kontennya berupa nasihat-nasihat atau outfit muslimah syar'i? Syukran Ustaz.
0: Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hukum asal wanita itu tertutup, dan semakin dia tertutup maka itu semakin baik. Ya, karena hukum asal wanita yang beriman itu adalah afifat. Ya, afif atau afifah artinya orang yang menjaga diri dan kehormatannya. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Ahzab di ayat 32 Allah Azza wa Jal berfirman kepada istri-istri Nabi, dan firman kepada para istri Nabi sama dengan juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada wanita-wanita muslimah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitun fala takhdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lain jikalau kalian bertakwa kepada Allah. Fala takhdha'na bil qaul, maka janganlah kalian memerdukan suara kalian. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, karena orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia akan memiliki ketamakan, rasa ingin tahunya akan tumbuh, akan terfitnah dengan suara itu. Karena kebanyakan kaum wanita suaranya merdu. Bahkan sebagian wanita suaranya lebih cantik daripada wajahnya. Wallahi. Saya ada teman orang India, sama-sama kita dai di Islamic Cultural Center di Saudi Arabia dulu. Beliau orang Kerala, orang Malayalam. Ya, dia dengarkan sama saya lagu ya yang sangat viral saat itu di awal tahun 2000-an. Coba antum dengarkan ini katanya. Dengarkan suara ini. Suara lagu India, saya tidak paham juga. Nehi-nehi atau apa begitu. Tapi yang jelas suaranya luar biasa, sangat merdu. Antum dengarkan ini. Bagaimana suara ini? Saya bilang luar biasa. Ya. Akhirnya HP-nya dia balik. Dia balik seperti ini, dia tidak lihatkan layarnya sama saya. Menurut antum, suara perempuan ini katanya usia berapa? Mungkin saya bilang 20 tahun, 30 tahun. Akhirnya dia ketawa. Coba antum lihat. Nenek-nenek. Ya, katanya subhanallah, bagaimana itu fitnah suara itu. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala takhdha'na bil qaul." Janganlah wanita itu meliuk-liukan, memerdukan suaranya. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, karena orang yang ada penyakit di dalam hatinya itu akan terfitnah. Apalagi bercadar. Wanita bercadar itu, saya yakin semua laki-laki yang normal, ya kalau tidak sepakat berarti tidak normal dengan saya. Ya. Setiap wanita itu semakin tertutup, maka rasa keingintahuan kita terhadap apa yang ada di balik cadar itu lebih besar. Kalau kita lihat wanita-wanita di pinggir-pinggir jalan yang pakai pakaian-pakaian yang kurang bahan itu kita tidak tertarik karena sudah tahu begitu. Kita itu juga susahnya juga. Ada salah seorang ikhwah itu susahnya juga Ustaz, kalau kita lihat orang tidak pakai jilbab. Ya katanya sudah jelek, kita berdosa juga. Ya, taib. Tapi kalau wanita yang bercadar itu punya sensasi tersendiri. Maka ketika dia berbicara, apalagi dia memerdukan suaranya, fayatma alladhi fi qalbihi marad. Ya, sekarang konten kreator seorang wanita. Sekarang banyak sekali wanita-wanita bercadar menjadi konten kreator. Banyak laki-laki yang terfitnah. Sekarang ada lagi siapa tuh yang lagi di TikTok? Ada banyak, tapi dia tidak bercadar. Ya. Jadi konten kreator, pengikutnya sampai ratusan ribu, bahkan juta mungkin sekarang. Ternyata dia itu AI, orang ketipu juga. Tapi ketika suaranya merdu, orang terfitnah. Oleh sebab itu guru saya, namanya Dr. Abdul Khalid Asy-Syamrani, hafizahullah kalau beliau masih hidup, rahimahullah kalau beliau sudah meninggal. Beliau itu dosen nahwu di Universitas Islam Madinah. Tetapi sebelum mengajar atau setelah mengajar, pasti beliau sisipkan nasihat-nasihat biasanya berkenaan dengan rokok, nasihat-nasihat yang berkenaan dengan tazkiyatun nufus, memperbaiki hati kita. Selalu masya Allah, walaupun dosen nahwu tapi selalu memberikan nasihat. Beliau sebutkan bahwa istri-istri Nabi SAW itu setelah turun ayat yang mulia ini, ketika mereka meriwayatkan hadis, itu mereka meriwayatkan hadis kepada para sahabat dan tabi'in, itu sambil menggigit jari mereka. Pakai hijab. Tapi ketika Allah melarang untuk memerdukan suara, meriwayatkan hadis Nabi SAW sambil menggigit jarinya.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Suaranya menjadi tidak merdu. Fala takhda'na bil qaul. Sekarang konten kreator wanita bercadar tapi ingin tampil, ingin dilihat. Nah, itu kan musibah. Oleh sebab itu ya kita katakan hindarilah. Karena itu adalah bertentangan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang memerintahkan kepada kaum wanita untuk menjaga kehormatannya, termasuk diantaranya adalah tidak menjadikan suaranya sebagai sumber fitnah dari kaum pria. Wallahu taala alam.
1: Baik, kemudian kami persilakan kepada jemaah. Baik, silakan.
3: Menjelaskan kesaksian tauhid di balik pasangan mengalami hal kontradiktif seperti Al-Ghuis yang maha memuliakan dan Al-Muzib yang maha menghinakan, atau juga Al-Ghuis yang maha memuliakan dan Al-Muzib yang maha memaafkan. Ya, saya katakan bahan suara.
0: Nah, nanti kita akan bahas itu, insya Allah akan tiba waktunya. Ya, ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ya yang tampak kontradiktif. Itu bagaimana cara memahaminya? Bismillahi Taala akan kita bahas nanti. Ini masih dalam pembahasan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala karena perlu penjelasan yang lebih rinci. Maka bismillahi Taala akan kita bahas di nama-nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya dalam tauhid ma'rifah wal isbat sebagaimana disebutkan dalam mandhumah oleh al-Imam Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala.
1: Baik, kemudian kami persilakan satu pertanyaan terakhir dari jemaah kalau ada. Dan baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, keikhlasan ini adalah sesuatu yang paling sulit untuk kita jaga dan kita pertahankan di dalam diri kita. Oleh sebab itu, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min mu'alajati an-nafs, gitu ya. Hat atau alajtu nafsi, dalam riwayat yang disebut, yang lain disebutkan alajtu nafsi alal ikhlas 40 sanah hatta istaqamat au kama qala. Ini beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku perbaiki daripada diriku, daripada mewujudkan ikhlas. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, saya telah berusaha untuk meluruskan niatku ini selama 40 tahun. Diusahakan selama 40 tahun, baru kemudian jiwaku ini lurus. Jadi memang bukan merupakan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu pembahasan tentang ikhlas dalam setiap amalan kita, terutama di dalam menuntut ilmu, ini harus senantiasa diperbaharui, diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu dapat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman dalam menuntut ilmu. Karena ikhlas itu harus ada sebelum kita beramal, ketika kita beramal, dan setelah kita beramal. Ikhlas itu harus benar-benar kita jaga, termasuk tadi di dalam ikhlas di dalam menuntut ilmu. Betul-betul harus kita jaga, karena bisa jadi di awal kita memiliki niat yang baik, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, maka kemudian niat itu mulai bergeser. Oleh sebab itu para ulama kita tidak pernah bosan mengingatkan kita akan pentingnya ikhlas. Oleh sebab itu Imam Nawawi rahimahullah memilih ya hadis ini.
4: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
6: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan, dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu salat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu salat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk salat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang salat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang salat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum salat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat salat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika salat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia salat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka salatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah tidak menerima salatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama, demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadas sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut Menurut jumhur ulama, berarti menunda sholat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi SAW melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan sholat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW pada Haji Wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang waktu pelaksanaan sholat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda sholat fajar sampai akhir waktunya, sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
10: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
11: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
10: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
11: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
10: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
14: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
14: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
16: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu
17: hari
16: Ta'ala.
17: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
16: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
17: Dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
16: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
18: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Qudwatun nabawiyah.
20: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari.
21: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
19: Qudwatun nabawiyah.
20: Al-amru bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum فأحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
21: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
19: Qudwatun nabawiyah.
20: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ hasanun sahih.
21: Dari Abu Zar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
19: قدوات نبوية نبوية.
20: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
21: dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
20: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
21: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: Radio Mu'adz bin Jabal,
18: 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
3: Halo, assalamualaikum.

0: herbal dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru Abu Yus Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustadz menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
12: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya. Dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, La nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama.

0: apa? Menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
1: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang suami, seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu'alam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap bayar zakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
3: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, perhiasan, dan lain-lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz? Atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia. Ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik. Iya, tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan. Ya, kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik. Ya, sesuatu yang sangat baik. Apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, wallahu'alam.
4: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar, belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya kan. Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang empat, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya, ya silahkan mau pilih mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
7: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
9: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
4: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Masih bersama kami di Radio Muaz Min Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Rahmat Sabri tentunya, dan alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:30 baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Syekh Yasir Al-Dosari di Quran Surah An-Naml. Nah, baik sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini ana mau mengingatkan sesuatu sahabat Muaz terkait dengan persaudaraan. Dikarenakan mungkin akhir-akhir ini banyak dari kita yang bermusuhan akibat berbeda jagoan sahabat Muat. Nah, Masya Allah, padahal kita sesama umat Islam sahabat Muat, jangan sampai mau tercerai berai dikarenakan hal-hal seperti ini. Padahal nih sahabat Muat yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan di dalam Al-Quran sahabat Muaz, di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, masya Allah sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita memperkuat persaudaraan kita. Kita hargai setiap perbedaan pendapat. Jangan tuh kita terbawa emosi dikarenakan mungkin kerabat kita atau mungkin teman kita berbeda pilihan dengan kita sehingga kita menganggapnya musuh. Tidak seperti itu, sahabat muat. Dan juga dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6065 dan hadis riwayat Muslim di nomor 2559 disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling dengki, saling membelakangi dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Ih, masyaallah sahabat muat. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mempererat tali persaudaraan kita sesama umat muslim tentunya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik di pertemuan yang ke-11. Dan kembali kami sampaikan bahwa program ini merupakan program siaran ulang, sehingga apabila ada penyebutan terkait dengan waktu atau mungkin event tertentu, itu tidak berkaitan dengan waktu kita saat ini, dikarenakan yang kami perdengarkan ini merupakan program siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil islam, wahiyatahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Naam. Faya ayuhal ikhwah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat keimanan kita masih sempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan kali ini melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang sepatutnya kita sebagai muslim untuk mempelajarinya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, tak lupa sama-sama kembali kita memperbaiki niat kita sekalian. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Itu yang harus kita hadirkan di dalam diri kita. Kenapa kita harus mempelajari bahasa ini? Apa keistimewaannya? Nah, karena dengan menghadirkan pertanyaan ini dalam diri kita, itu akan timbul sebuah jawaban yang menunjukkan apakah diri kita memang benar-benar cinta atau tidak. Kalau kita melihat fenomena saat ini, sebagian kaum muslimin gemar menyukai sebuah bahasa, apakah itu bahasa Inggris ataupun bahasa lain sebagainya, bahasa Cina dan lain sebagainya. Karena apa? Apakah itu tujuannya menjadi seorang penerjemah atau seorang motivator ataupun pekerjaannya? Nah, maka bahasa Arab juga. Bahkan sebagian kaum muslimin saat ini mempelajari sebuah bahasa karena dia menonton. Apakah itu dramanya, apalagi sekarang kalau kalangan muda yang sudah mungkin tidak, yang semua mungkin sudah tahu, sebagian terfitnah dengan Korea, ya kan, drakor, Jepang. Mereka saking inginnya mempelajari atau mengetahui bahasa tersebut, mereka bela-belakan mempelajarinya. Nah, maka itu tadi, pertanyaan yang harus kita hadirkan sesama semua, apa tujuan kita untuk belajar bahasa Arab? Tentu tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentu dan lain tidak bukan adalah lebih khusyuk dalam beribadah. Karena ketika kita beribadah, kita menggunakan apa? Bahasa Arab. Nah, kemudian yang ketiga, tentu dalam tidak bukan, adalah sebagai bentuk kecintaan kita, sebagai bentuk benar-benar bukti bahwa kita memang cinta kepada Nabi dan sahabatnya. Karena kita mempelajari bahasa mereka. Inilah salah satu atau tiga poin penting yang pernah telah kita sebutkan di pertemuan pertama. Masih ingat mungkin slide pertama yang bukan buku ini? Ada slide ada yang warna itu kan? Nah itu. Sangat ada 8. Di sini saya sebutkan dia yang merupakan poin penting. Karena itu semua yang menjadi dasar. Kenapa kita rajin hadir? Kenapa kita hadir? Walaupun mungkin ada pertemuan ataupun ada pekerjaan, tapi kita hadir. Karena memang itulah bukti kita. Bukti untuk mempelajari bahasa Rasulullah dan sahabatnya. Nah, hadirin dan hadirat dan juga pemirsa Muas TV dimanapun kita berada, mari kita sama-sama kita mulai kembali pembelajaran kita sekalian. Sudah masuk ke bab 3, Al-Wahdatuh Atsalisah. InsyaAllah. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita muraja'ah bersama. Nah, tafadhal silakan di mikrofonnya. Kita muraja'ah. Nah. Jad. Al-Wahdatuh Atsalisah. As-sakan. Mana as-sakan?
10: Tempat tinggal.
9: Tempat tinggal. Mantas. Jad. Tafadhal kita buka Al-Hiwarul Awal. Nah, sekali lagi saya ingatkan, buku ini sangat baik bagi pemula. Sangat-sangat bagus. Dan sangat banyak yang merekomendasikan tentang buku ini karena memang bukunya sangat dasar. Apalagi kita memang masih baru mulai. Kita masih sudah di pertemuan berapa? 8, 9 ya? 10? 11 ya? Masya Allah. Nah, dan ini masih sangat dasar. 9. Nah, ya, ini masih sangat dasar. Nah, tafadhal kita lanjut Al-Hiwar Awal. Nah, bainaman Ahmad wa Hasan. Nah, tafadhal. Nakro. Wahid Isnin Selasa.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi bait? Na'am, askunu fi bait. Wa hal taskunu fi bait? La, askunu fi syaqqah. Ma rakmu syaqqatika? Khamsa. Wa ma rakmu baitika? Tis'ah.
9: Tis'ah. J. Naam. Tunggu ya, kita atur dulu. Naam. Kita ambil mufradnya. Baitun. Kita merajaah. Baitun. Ma mana baitun?
10: Rumah.
9: Rumah. Baiti jan?
10: Jannah.
9: Baiti jan?
10: Jannah.
9: Masya Allah, baiti jannati, rumahku,
10: surga aku.
9: Surga aku, bukan neraka aku. Nah, kemarin kalau ada yang hadir Ustaz Syafiq, beliau sebutkan. Nah, Masya Allah. Sampai padat. Semua, jamak min bait, jamaknya?
10: Buyu.
9: Buyu tun, mumtaz. Itu ya, sudah ini kita merujuk sedikit. Nah. Syakoh, mana syakoh?
10: Apartemen.
9: Apartemen, nah. Jamin syaqqah?
10: Syuk.
9: Sudah saya sampaikan?
10: Syuk. Apa syuk?
9: Syukukun.
10: Syukukun.
9: Saya ulang. Nah. Syukukun.
10: Syukukun.
9: Syukukun. Nah. Masya Allah. Nah. Syaqqah. Nah. Jad, rokmun. Mana rokmun?
10: Nomor.
9: Nomor. Nomor. Nah, jamin nomor? Rokm? Arkom, masya Allah, Mumtaz. Arkom, ini tidak bersambung ya. Nah, Arkomun, Hayun, mana Hayun?
12: Kompleks.
9: Kompleks, Mumtaz. Berikutnya, Yaskunu,
12: tempat tinggal.
9: Nah, dia tinggal. Sakana, Yaskunu. Sakana Yaskunu. Nah, silakan diberikan juga mikrofonnya ke teman yang lain. Nah, la, mana la?
12: Tidak.
9: Tidak. Tidak. Nah, lawannya la?
12: Naam.
9: Naam. Kan? Ini sering kita dengar. Naam. Naam. La. Nah. Al-Mator. Mana Mator?
12: Bandara.
9: Bandara. Naam. Al-Mator. Al-Jamiah?
12: Universitas.
9: Universitas. Masya Allah. Mumtaz. Jadi, sekarang kita pindah ke Al-Hiwar Tsani. Tafadhal, silakan pindah ke percakapan berikutnya. Nah. Sabar ya, kita pindah dulu. Jadi, Al-Mustajir wal-Mu'ajir. Mana Al-Mustajir kemarin? Penyewa. Mu'ajir? Pemiliknya, Mumtaz, yang berikan sewaan tersebut. Nah, Fadl, kita baca sama-sama. Wahid, Isnin, Salasa.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Uridu syaqatan min fadlik. Ladaina syaqatun jamilah. Kam gurfatan fi syaqah. Fi syaqati khamsurah. Fi ayyi dawri syaqah. Asyaqatu fi dawri khamis. أريد مشاهدة الشقة تفضل ودخل هذا باب الشقة هذه شقة جميلة
9: نعم هذه شقة جميلة نعم تفضل kita merajaah sedikit perutnya daurun mana daurun
12: lantai
9: lantai entas atau tingkatannya ya entas seperti ini daurun ini perhatikan daurun daurun daurun tingkat atau lantainya ya daurul awal seperti sekarang ini fit daurul awal berarti lantai pertama atau lantai satu atau sebagian juga menggunakan fit daurul asfal mana asfal aspal mana aspal ya kalau ini aspal ini jalanan kan itu kenapa dikatakan aspal kan di bawah nah itu asal katanya seperti itu aspal itu sebagian gunakan daur awal atau daur asfal oleh karena itu di dalam Al-Qur'an fid darkil asfali minan nar innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas itu fid darkil asfali minan nar di bawah paling bawah dari neraka asfal oleh karena itu sebagiannya menggunakan daur lantai satu itu atau daur asfal. Nah, bahkan sebagian yang menggunakan daur aspal itu kalau ada lagi di bawahnya, sebagai contoh di bawah ICM ini ada apa? Basement, Mumtaz itu. Sebagian, bahkan sebagian ada juga yang menyamakan. Nah, jamin daur kemarin apa? Daurun jamaknya aduar, masya Allah, aduar. Ini ingat-ingat ya, aduar. Nah. Untuk kedepannya ada yang masuk saran mungkin bagi ikhwa yang tidak bisa menghafal hiwarnya, yang tidak bisa menghafal hiwarnya, tidak apa-apa, dibolehkan untuk menghafal mufradatnya saja, tapi bersama artinya. Bagi ikhwa yang berada di grup atau belum ada di grup, silahkan masuknya di grupnya. Kalau tidak bisa menghafalkan hiwarnya, maka mufradatnya kita tinggal hitung ini tinggal berapa 1 2 3 4 wahid isnin salasa arba khamsa sita sabah samania tis'a 9 tinggal dibagi 1 minggu nah, gitu kan berapa per hari mau 2 itu kalau tidak kumpul lagi itu terlalu gitu kan kalau hiwarnya mungkin sebagian mungkin kesibukan sebagainya. Satu hari satu mufradat, masya Allah. Nah, tapi di hari terakhir ulang dari pertama supaya tersimpan. Nah, sebagai contoh ini mungkin dua satu hari daurun lantai jamilah, apa jamilah kemarin?
12: Indah
9: cantik, muntas. Syaqqatun jamilah, apartemen yang indah. Nah, dua, minimal dua, tinggal dihitung berapa. Bahkan nanti setelah berapa bab ada yang cuma empat, cuma lima. Nah, itu terlalu kalau tidak bisa satu hari satu. Ya. Nah, supaya kita lebih aktifkan grup kita lagi, ya. Supaya karena dalam belajar bahasa, bahasa apapun, kalau kita tidak menyetor hafalan mufradat, kosakatanya, saya yakin kita tidak bisa. Karena kita tidak tahu, tidak hafal mufradat, kosakatanya. Betul? Nah, tapi kalau kita setorkan mufradatnya, insya Allah bisa. Nah, tafadhal, guruf. Jamak min, jamak. Ini jamak dari apa kemarin? Gur, umtas. Gurfatun. Ini gurufun. Gurufun. Ya, gurfa ini dalam Al-Quran ada ya. Dalam Al-Quran, jami, gurfa. Kalau jamil itu ada, jamilah, jamil, soberun jamil. Ketika Nabi Yusuf, Nabi Ya'kub, itu kisahnya. Gurfa banyak. Ulaika yujzaunal gurfata bima sabaru. Mereka itulah yang diberikan gurfa atau ruangan wan khusus di surga nanti. Kenapa bima sabaru? Karena kesabaran mereka. Itu di juz Asra Al-Furqan yang mungkin sering antum dengarkan, tabarakallazi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fis samai. Di lembaran setelahnya. Ulaika yujzaunal gurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wasalama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Gurfa. Wah. Jadi semakin kita mengetahui mufradnya di Al-Qur'an, kita baca, kita khusyukkan, masyaallah. Nah, berikutnya tafadhal. Mana tafadhal? Silakan, mumtaz. Musyahadah, menyaksikan atau melihat. Nah, uridu, saya ingin menginginkan. Ad-daur al-khamis, lantai kelima, mumtaz. Yadkhul, dakhala yadkhulu. Nah, bab

0: آثر
1: وماذا تريد لغرفة النوم؟
0: تريد سريرا وستارا
2: سيرابات.
1: وماذا تريد لغرفة
2: لغرفة الجلوس؟
1: لغرفة الجلوس.
2: نعم.
0: أريد
2: أريكة
0: أريكة وسجادة.
2: نعم.
1: وماذا تريد للمطبخ؟
2: ممتاز.
0: أريد فرناء وثلاجة.
2: نعم.
1: وماذا تريد للحمام؟
0: أريد سخانا ومرآة.
1: هل تريد شيئا آخر؟
2: نعم.
0: شكرا. أريد مشاهدة الأثاث.
1: تفضل.
2: نعم تفضل. جيد ما شاء الله. Sekarang kita ambil mufrad ya, sekatanya. Naam. Nah, kesawian matbakh. Iqra'u. Matbakh.
1: Matbakh.
2: Matbakh. Naam. Ma mana matbakh? Naam, hadawa. Undur. Matbakh, dapur. Naam. Jamin matbakh. Matabikh. Matabikh. Naam. Ghurfatun naum. Mana naum? Tidur. Ghurfa? Kamar. Naum tidur. Berarti kamar tidur. Naam. Mada fil Quran? Naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak terkena rasa ngantuk. Sina itu rasa ngantuk. Kalau kita yang belajar rasa ngantuk ada. Nah, biasa di depan kalau ada guru yang mengajar, mungkin tadabur, masya Allah, tunduk mungkin kita mungkin tadabur, lihat bukunya ternyata sudah sudah sampai di mana gitu. Nah, naum, gurfatun, naum. Jadi, gurfatu julus, mana julus? Jalasa ya julus. Julus mana julus? Duduk. Gurfa tu julus ruang tidur. Berarti ruang tidur apa?
3: Ruang tamu.
2: Ruang tamu apa? Ruang tidur. Kecuali ruang tamunya dijadikan tempat tidur. Now, now, karena sebagian ada yang tidur di sofa, ya kan? Now, atas. Mana atas? Now, perabotan. Uridu ba'dol asas, berarti saya menginginkan beberapa perabotan asas, ini perabotan. Jadi masuk dalam semuanya, apakah masuk kursi, meja, semua masuk. So. Nah, sitaroh, mana sitaroh? Hah? Tirai, lebih tepatnya tirai ya. Atau sitaroh boleh aja, gorden ini, karena memang digunakan untuk ini, sitaroh. Jamin sitaroh. Sutroh, sutroh dari mana sutroh? Dari sitaroh juga sama. Kenapa sutroh? Ini untuk sholat, sutroh itu untuk pembatas, penghalang juga. Karena dengan seperti itu menandakan kita lagi sholat. Nah, dari kalimat sutroh, sitar. Nah, jamin sitaroh, satair, satair, satair. Nah, berikutnya baca sama-sama arika. Arika. Mikrofonnya arika.
1: Arika.
2: Naam. Ma mana arika? Sofa ini arika. Jamin arika. Dalam Al-Qur'an sangat banyak, juz 30, juz 29, sangat banyak ini. Mana hafalannya? Juz 30, juz 30. Di surah Al-Ghasyiyah. Ayo merajaah. Hal ataka hasil ghasyiyah. Tapi tersakan merajaah sampai dapat. Nah, kalau ada hadiah kita kasih hadiah. Nah, fiha afwan, bukan surah Al-Ghasyiyah ya. Itu nanti sarir nanti afwan. Alal aroiki soal mutafifin afwan. Masya Allah, alal aroikian zurun muntas. Alal aroik. Arikah jamin arjamin arik. Arikah aroik. Araik, araik. Nah, alal ara iki yan zurun. Ta'rifu fi wujuhihim Nadratan Na'im, masya Allah, Mumtaz. Nanti itu yang ini apa ya, silahkan dicari-cari memang. Nam, sajadah, mana sajadah? Sejarah, sejarah. Tapi kalau di orang Arab itu sajadah itu bukan cuma sejadah untuk sholat, karpet bisa sajadah. Hanya memang kalau kita sering digunakan untuk sholat sejadah. Makan di sujud, tempat untuk sujud, sejadah bisa juga. Sejadah bisa. Nah, sajadah. Sarir, mana sarir?
3: Ranjang.
2: Ranjang. Nah. Nah, jamin sarir? Surur. Sururun. Ah, ini tadi maksud saya. Fiha sururun marfu'ah. Wa aqwabun maudhu'ah. Wa nama riku masfufah. Wa zarabiyyu mabathuthah. Terus afala yanzur. Itu. Ketika hal ataka hadithul ghasyiyah, hari kiamat, al-ghasyiyah, nah itu menjelaskan keadaan hari tersebut, ada balasannya untuk orang-orang masuk surga. Fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga ada ranjang-ranjang, tapi tentu ranjang di dunia beda dengan ranjang di akhirat. Itu yang kita ahli sunnah wal jamaah akidahnya, beriman sesuai apa yang disampaikan. Nah, tapi untuk penyerupaan tidak sama. Sama dengan kita mengatakan bahwasanya misalnya contoh semut memiliki kepala, apakah kepala atau tangan atau kaki, apakah mereka sama dengan manusia atau tidak, apalagi di surga nanti. Nah, makanya fiha sururun marfu'ah, mana marfu'ah? Yang diangkat. Nanti mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, sallajah, mana sallajah?
3: Kulkas.
2: Kulkas. Salah aja kulkas. Sakhon, mana sakhon? Pemanas, Mumtaz. Ini bisa digunakan untuk yang sering di kamar mandi. Kalau yang mewah biasa ada gitu kan, shower yang biasa itu untuk pemanas. Atau biasa juga digunakan di sebagian tempat mereka gunakan seperti pondok atau ini, pemanas bisa digunakan untuk dispenser karena itu pemanas air. Nah, sakhon. Sakhon, sakhon. Nah, sakhon. Walaupun sebagian bahasa itu ada yang membedakan, tapi secara umumnya di atas pemanas. Apakah pemanas di kamar mandi atau pemanas? Sakhon. Nah, furnun, mana furnun? Oven. Nah. Nah, mir'atun. Mana mir'atun?
3: Cermin.
2: Cermin ya, cermin. Mir'atun. Jamin mir'atun? Maroya. Oh, ini tersendiri. Maroya. Lain mir'ah, lain mar'ah. Nah, ini hati-hati. Mir'ah, cermin. Mar'ah, perempuan. Nah, mir'ah, mar'ah. Uridu mir'ah. Ini mir'atun. Mir'ah. Nah. Al-ba'i', mana al-ba'i'? Penjual, Mumtaz. Penjual, al-mustari, pembeli. Nah, sama-sama kita ulang. Kita meraja. Dan saya hafal, antum sudah langsung hafal. Karena setelah ini kita akan latihan. Save before closing. Cancel. Ini apa? Jet. Nah, matbah. Ikra'u, matbah.
3: Matbah.
2: Matbah.
3: Matbah.
2: Matbah. Mana matbah?
3: Dapur.
2: Jamin matbah?
3: Matobih.
2: Matobih. Matobih. Nah. Ghurfatun naum. Sama-sama. Ghurfatun naum.
4: Ghurfatun naum.
2: Naam. Ghurfatu julus.
4: Ghurfatu julus.
2: Ghurfatu julus.
4: Ghurfatu julus.
2: Asas.
4: Asas.
2: Asas.
4: Asas.
2: Mana asas?
3: Perabotan.
2: Perabotan. Naam, perabotan rumah tangga. Naam. Sitaro.
4: Sitaro.
2: Sitaro.
4: Sitaro.
2: Satair.
4: Satair.
2: Nah. Arika.
4: Arika.
2: Jamin arika?
4: Aroik.
2: Aroik. Nah, fil Quran alal araiki yanzurun. Sangat banyak ya. Nah. Sajadah.
4: Sajadah.
2: Sajadah.
4: Sajadah.
2: Nah, sajadah. Sarirun.
4: Sarirun.
2: Sarirun.
4: Sarirun.
2: Jamin sarir?
4: Sururun.
2: Sururun. Ada dua ya, sarir sururun atau asirroh. Nah, ini sebagai tambahan saja, asirroh. Tapi boleh satu saja diambil, asirrotun, bukan usroh. Nah, ada dua. Nah, salaja.
1: Salaja.
2: Salaja.
1: Salaja.
2: Nah, memang salaja?
1: Kulkas.
2: Kulkas. Kalau jamaknya kulkas, kulkas, kulkas. Lama saja alif dan ta. Salaja. Salaja. Seperti universitas apa? Jami'ah. Berarti jamaknya jami'at. Nanti kita akan ambil lagi. Sayaroh. Jamin sayaroh. Sayarot. Nah, mana sayaroh? Mobil. Nanti kita akan ambil. Itu cuma. Atau nazoro. Apa nazoro?
4: Kacamata. Kacamata.
2: Kacamata, Mumtaz. Kemarin yang di bab 2. Kita harus merajaan nanti insya Allah. Kacamata. Nazoro. Jamin nazoro. Alif dan ta. Salajah, salajat. Nazoro.
1: Nazorot.
2: Nazorot. Nanti kita akan ambil insya Allah. Kita merajaan. Sakhon. Mana sakhon?
1: Panas.
2: Furnun. Ikraw. Furnun.
1: Furnun.
4: Furnun.
2: Mir'a.
4: Mir'a.
2: Jamaknya?
1: Maroya.
2: Mumtaz. Maroya.
4: Maroya.
2: Al-ba'i'.
4: Al-ba'i'.
2: Al-mustari.
4: Al-mustari.
2: Nah, Masya Allah. Sudah dihafal ya? Nah, tafadhal. Sekarang kita coba kembali ke hiwarnya. Kita kuasai hiwarnya, terus kita akan ambil. Nah. Jadi, assalamualaikum waalaikumsalam. Ayah khidmah. Saya kira apa ayah khidmah ketika al-ba'i, mana al-ba'i? Penjual. Ketika penjual dikatakan ayah khidmah, datang pembeli ke ayah khidmah. Apa? Apa yang bisa dibantu, Masya Allah, Mumtaz? Apa yang bisa dibantu? Nah. Mau beli apa, Ki? Ah, gitu kan? Nah. Ayah khidmah. Nah. Apa yang bisa dibantu? Nah. Uridu ba'dol asas. Mana uridu tadi? Saya menginginkan. Kemarin kan? Nah, jadi memang ini terhubung ya. Ba'do mana ba'do? Sebagian atau beberapa. Entas. Ba'do, beberapa. Al-asas, mana asas? Perabotan. Saya menginginkan beberapa perabotan. Jid. Mada sebelum mada turidu li ghurfatin naum? Sebelum saya artikan, ada yang mau artikan? Naam, Abu Hatim. Li ghurfatin naum? Mikrofonnya, Pak. Supaya yang dilain.
5: Apa yang kau inginkan untuk tempat tidur?
2: Masya, bukan. Gurfa.
5: Kamar tidur.
2: Mumtaz, Masya Allah. Apa yang kamu inginkan buat?
5: Kamar tidur.
2: Kamar tidur. Jait, mumtaz. Uridu sariron wasitaro. Yang lain? Ada yang mau ingin? Jawab? Sebelum saya artikan? Pakai mikrofon. Padahal. Yang datang.
6: Saya ingin ranjang dan gorden.
2: Gorden atau? Tirai, Mumtaz. Masya Allah. Sariran wasitaro. Masya Allah, Mumtaz. Wa mada turidu li ghurfatil julus? Tafadhal, siapa yang ingin? Masya Allah, tafadhal. Mikrofonnya? Oh, ini ada tiga ya. Ini untuk di sini. Silakan.
6: Apa yang Anda inginkan untuk ruang tamu?
2: Di, turidu apa tadi turidu?
6: Ingin.
2: Iya.
6: Anda ingin.
2: Anta turidu. Anta mana anta?
6: Kamu.
2: Kamu berarti anta turidu berarti?
6: Apa yang kamu inginkan?
2: Mumtaz. Apa yang kamu inginkan?
6: Untuk kamar tamu.
2: Kamar tamu, Mumtaz. Atau ruang tamu. Nah. Fadal. Uridu arikatan wasajadah. Siapa yang mau terjemahkan? Sudah? Belum ya? Oh, Fadal. Oh, sudah? Yang lain, yang lain. Fadal, Fadal. Masya Allah. Sabab Fabiha Ukasha.
7: Nah. Saya ingin sofa dan sajadah.
2: Masya Allah, sofa dan sajadah. Jama' min arikah. Jama' min arikah.
3: Aro'ik.
2: Aro'ik, Masya Allah. Saya cuma mengetes saja. Nah. Teman-teman, kita lanjutkan. Wa mada turidu lil matbah. Ada yang mau ingin jawab? Padahal. Masya Allah. Kayaknya di sebelah sini. Apa? Grup. Aktif. Nah, turidu lil matbah.
0: Apa yang inginkan untuk dapur?
2: Dapur, Masya Allah, Mumtaz. Lil matbah. Jamin matbah?
0: Matobih.
2: Matobih, Masya Allah, Mumtaz. Padahal? Nah, uridu furnan wasallajah. Padahal siapa yang mau? Pak Edi, Masya Allah.
8: Saya menginginkan pemanas dan microwave.
2: Nah, masya Allah. Entah pemanas dan salah aja. Kulkas.
8: Kulkas.
2: Nah, kulkas. Ya. Jadi berikutnya, wa madza turidu lil hammam? Siapa yang jawab? Masya Allah. Padahal yang di tengah.
9: Dan apa yang kau inginkan di kamar mandi?
2: Ah, untuk kamar mandi. Muntas. Padahal uridu sakhonan wa mir'atan. Padahal siapa yang mau? Nah, masya Allah.
10: Aku ingin pemanas air dan cermin.
2: Pemanas dan cermin. Nah, berikutnya, hal turidu syai'an akhar? Siapa? Masya Allah. Padahal.
11: Apa kamu ingin yang lain?
2: Naam, apa kamu menginginkan hal yang lain? Naam. Naam, syukran, mana syukran? Terima kasih. Uridu musyahadatal asas, tafadhal. Naam.
11: Saya ingin melihat perabot yang lain.
2: Naam, saya ingin melihat perabotan tersebut. Nah, perabotan itu tadi disebutkan. Naam. Alba, tafadhal, mana tafadhal? Silakan. Jid. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau memang kita agak susah menghafal mufrada, menghafal hiwar, pastikan mufradatnya tidak apa namanya? Tidak dilupa. Pastikan itu bisa dihafal. Tinggal hitung ada berapa ini? 1 2 3 Wahid, Senin, Selasa, Arba'ah. Arba'ata Asyar, 14. Berarti kalau 1 minggu kita bagi berapa? 22 tiap hari. Nah, minimal 22. Kita aktifkan grupnya. Minimal 2 dan hari terakhir semuanya. Sekali. Insyaallah sama-sama. Nah, karena tidak ada pertanyaan, tafadhal kita baca sama-sama sekali lagi. Silakan mikrofonnya semuanya digunakan supaya teman-teman yang mengikuti dari rumah bisa sama-sama belajar. Nah, Wahid, Isnain, Selasa.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Ayah khidmah. Uridu ba'udan asas. Mada turidu
13: murtabatun naum.
12: Uridu syariran syaitan.
13: Wa mada turidu
12: murtabatul julus. Uridu arikatan wa sajadatan.
13: Wa mada turidu murtabat.
12: Uridu
13: murtabatul
12: salasaitan.
13: وَمَاذَا تُرِيدُ الْحَمَّامُ
12: أُرِيدُ سَخَانًا وَمِرْعَاةً هَلْ تُرِيدُ شَيْئًا آخَرَ شُكْرًا أُرِيدُ مُشَاهَدَةً
2: تفضل
13: تفضل
2: أنا sudah hafal نعم Abu Hatim dan pada silakan seperti biasa karena apa namanya metode yang indah dari beliau, dari penulis ketika membawakan buku ini, memang kita harus banyak bercakap. Tafadhal, silakan ke depan seperti biasa. Ada yang pemateri, pembicara satu dan kedua. Tafadhal, dua orang. Nah, siapa lagi? Tafadhal, silakan. Siapa yang teman Abu Hatim? Masya Allah. Nah. Nah, serah yang pilih mana dan akan gantian.
11: Nah. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
14: Waalaikumsalam.
2: Nah.
14: Ayya khidmah.
11: Uridu ba'dul asas.
14: Madza turidu lil ghurfatin naum?
11: Uridu sariron wasitaroh.
14: Wa madza turidu lil ghurfatil julus?
11: Uridu arikatan wasajjadah.
2: Wasajjadah.
11: Wasajjadah.
14: Wa madza turidu lil matbakh?
11: أريد فرناً وصلاجة.
2: نعم.
14: وماذا تريد للحمام؟
11: أريد سخناً.
2: سخناً.
11: أريد سخناً ومرآة.
2: نعم.
14: هل تريد شيئاً آخر؟
11: شكراً. أريد مشاهدة الأساس.
14: تفضل.
2: ما شاء الله تفضل ممتاز. لكن لي ini gantian Wahid Isnin Selasa.
14: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام. أي خدمة؟
14: أريد بعض الأساس.
11: ماذا تريد للغرفة النوم؟
14: أريد سريرا وستارا.
11: نعم. وماذا تريد للغرفة الجلوس؟
14: أريد أريكة وسجادة.
11: وماذا تريد المطبخ؟
15: أريد فرنا وثلاجة.
11: وماذا تريد للحمام؟
15: أريد سخانا ومرآة.
11: هل تريد شيئا آخر؟
2: هل تريد
11: شيئا آخر؟
15: شكرا. أريد مشاهدة الأثاث.
11: تفضل.
2: ما شاء الله بارك الله فيك. نعم تفضل silakan dua orang berikutnya. نعم تفضل. Siapa? Masya Allah. Ingat ya, latihan seperti ini untuk menghilangkan rasa kaku untuk berbicara, sehingga kita harus maju ke depan. Fadal, wahid Senin Selasa.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam. Aina khidmah?
2: Ayah khidmah.
16: Uridu ba'dal asas. Uridu ba'dal asas.
2: Mumtaz.
17: Maza turidu lil ghurfati naum?
16: Uridu sariron wasitaron.
2: Nah.
17: Wa maza turidu lil ghurfati?
2: Li ghurfatil
17: julus?
2: Nah.
16: Arikatan wasajjadah.
2: Mumtaz.
17: Wa maza turidu lil matbah?
16: Uridu furnan wasallaja.
17: Wa madha turidul lil hammam?
16: Uridu sakhanan wa mir'atan.
17: Hal turidu shay'an
2: akhar?
16: Syukran. Uridu musa
2: Musya
16: data
2: Musna.
17: Tafadhol,
2: masya Allah. Sekarang gantian. Nah.
16: Waalaikumsalam. Ayya khidmah.
17: Uridu ba'dal asad.
16: Mada turidu? Turidul gurfat.
2: Li gurfah.
16: Mada turidu li gurfatin naum?
2: Mumtaz.
17: Uridu sariron wasitarotan.
2: Masya Allah.
16: Wa madha turidu gurfatil julus?
2: Mumtaz.
17: Uridu arikatan wasajjadatan.
2: Wasajjadatan. Mumtaz.
16: Wa madha turidul matbah?
2: Lil matbah.
16: Wa madha turidu lil matbah?
2: Nah.
17: Uridu furnan wasallaja.
2: Mumtaz.
16: Wa madha turidu lil hammam?
17: Uridu sakhanan wa mir'atan.
2: Naam.
16: Hal turidu shay'an akhar?
17: Naam. Uridu mushahadatal
2: mushahadata?
17: Uridu mushahadatal asad.
2: Naam.
16: Tafaddal,
2: masyaallah. Barakallahu fikum. Naam, fadal. Selanjutnya semuanya dapat. Nah, apakah pertama atau tengah-tengah? Boleh. Silakan.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam. Ayya khidmah?
18: Uridu ba'dal asas.
19: Mada turidu lil gurfatil naum?
2: Naam.
18: Uridu sariron wa sitaro.
2: Naam.
19: Wa mada turidu gurfatil julus?
18: Uridu arikatan musajjada.
2: Naam.
19: Wa mada turidu lil matbah?
18: Uridu furnan wa sallaja.
19: Wa mada turidu lil hammam?
18: Uridu sakhanan wa mir'atan.
19: Hal turidu shay'an akhar?
18: Syukran. Uridu musyahadatan asas.
2: Nah.
19: Tafaddal.
2: Masyaallah, barakallahu fik. Naam. Gantian sekarang.
19: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam. Ayya khidmah.
19: Nah. Uridu ba'dul asas.
18: Madza turidu lil ghurfatin naum?
19: Uridu sariran
2: wasitarotan.
18: Madza turidu lil ghurfatil julus?
19: Uridu arikatan wasajadatan.
18: Wa madza turidu lil matbakh?
19: Uridu furnan wasallaja.
2: Wasallaja.
18: Amaza turidu lil hammam.
19: Uridu sakhon

0: Uridu sakhonan,
1: sakhonan.
0: Uridu sakhonan wa mir'atan.
1: Naam.
2: Hal turidu syai'an akhar?
0: Syukran. Uridu musyahadatan athas.
2: Tafaddal.
1: Tafaddal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya. Nanti sebentar. Naam. Sama siapa nanti? Cuman. Mana ikhwah kemarin yang di RJ? Nah, mungkin ada halangan. Nah, padahal Wahid Senin Selasa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Nah. Ayya.
4: Ayya khidmati.
3: Uridu ba'd al-athas.
4: Madha turidu
1: li?
4: Li ghurfatin naum.
1: Naam.
3: Uridu sariran sitaran.
1: Naam.
4: Wa madha turidu li ghurfatil julus?
3: Uridu arikatan.
1: Asisa.
3: Uridu arikatan wa sajjadah.
1: Naam.
4: Wa madha turidu lil matbakh?
1: Naam.
3: Uridu furnan wa thallajah.
1: Mumtaz.
4: Wa madha turidu lil hammam?
3: Uridu sakhanan wa mir'atan.
4: Hal turidu syai'an
1: akhar?
4: Akhar.
3: Syukran. Uridu musyahadatal athath.
4: Tafaddal.
1: Tafaddal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Gantian. Yang lain boleh menghafal-menghafal memang mufradatnya atau menghafal luarnya. Naam. Naam. Tafaddal. Silakan gantian.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Uridu
3: khidmah.
4: Uridu ba'dul athath.
3: Madha turidu li ghurfatin naum?
1: Naam.
4: Uridu sariran wa sitaran.
1: Masyaallah.
3: Madha turidu li ghurfatil julus?
4: Uridu arikatau
1: arikatan?
4: Arikatan wa sajjada.
1: Naam.
3: Wa madha turidu lil matbakh?
4: Uridu furn furnan wa thallaja.
3: Wa madha turidu lil hammam?
4: Uridu sakhonan wa mir'atan.
3: Hal turidu syai'an akhar?
4: Syukran. Uridu musyahada al-asas.
3: Tafaddal.
1: Cek, enam. Tafadhol, enam. Masih ada lagi yang belum? Enam, tafadhol. Masya Allah. Silakan pilih temannya antum. Siapa yang mau temani? Enam. Tafadhol.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ayah khidmah.
5: Uridu ba'd al-athas.
3: Adha turidu lifatikum.
5: Uridu sahiran. Wataratan.
3: Madha turidu li ghurfatil julus?
5: Uridu arikatan wa sajjatan.
3: Wa madha turidu lil matbakh?
5: Uridu furnan sallaja.
3: Wa madha turidu lil hammam?
5: Uridu sakhonan wa mir'atan.
3: Hal turidu syai'an akhar?
5: Syukran. Uridu musyahadatal asas.
3: Tafaddal.
1: Tafaddal. Masyaallah. Silakan ngaji.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ayya khidmah.
3: Uridu ba'd al-athath.
5: Madha turidu lil ghurfati?
3: Uridu sariran
1: wa sitaratan.
5: Wa madha turidu lil ghurfati al-julus?
3: Uridu
5: wa madha turidu lil matbakh?
3: Uridu furnan.
5: Wa madha turidu lil hammam?
3: Uridu sakhan wa mir'atan.
5: Hal turidu si'an akh?
3: Syukran. Uridu syahadatal kaf.
5: Tafadhal.
1: Tafadhal. Masya Allah. Barakallahu. Ada hafal? Ya. Abu Hatim? Pak Edi? Ya. Ikhwa? Nah, insya Allah ini menjadi PR ya buat kesekian. Seperti biasa. Sekali saya ingatkan, alangkah bagusnya kalau antum bisa hafal luarnya. Karena dengan luarnya sudah

0: antum menghafal juga dengan mufradnya sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk digunakan. Sebagai contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah khidmah langsung afim sedih batu, ayah khidmah uridu ba'dul ah uridu sarin wasitar uridu kitaban atau yang sudah kita ambil uridu cakok uridu baitan, boleh. Tapi kalau kesibukan atau apa, sekali lagi kalau tidak bisa hiwarnya, maka mufrada, ya, mufrada. Minimal berapa ini kalau sehari? Dua ya, sekarang. Nah, ini ada sekitar 14. Nah, ini insyaallah, nah, yang penting istiqomah. Antum insyaallah nanti kalau ada ikhwah yang bisa ini, selalu ingatkan di grup. Siapa yang ingatkan? Nah, ingatkan, kirim ini, boleh. Nah, ini aja. Kalau mau daftar supaya dilihat, oh saya belum, boleh. Sehingga kita aktifkan ke grupnya, ya. Sehingga nanti Bapak juga menilai siapa yang belum, siapa yang ini, siapa yang salah, siapa yang perlu diperbaiki. Nah, Tafat silakan kita sama-sama baca semuanya. Belum kita tindak kelahiran ya. Terus kita sekali lagi terakhir untuk hiwar sis. Sama-sama silakan semua mikrofon. Nah, wa'id senayan sasa.
1: Waalaikumsalam.
2: Ayya khidmah.
1: Uridu ba'dul asar. Maza turidu lil ghurfati an-naum?
2: Turidu sariran wa sitaran.
1: Wa maza turidu lil ghurfati al-julus?
2: Uridu arikatan wa sajjadah.
1: Wa maza turidu lil matbakh?
2: Uridu furnan wa thallajah.
1: Wa maza turidu lil hammam?
2: Uridu sakhanan wa mir'atan.
1: Hal turidu shay'an akhar?
2: Syukran.
1: Uridu musyahadat al-asas.
2: Tafaddul.
0: Nah, tafaddul. Jid, sekarang kita pindah ke latihannya. Silakan, tanpa melihat buku, silakan ditutup dulu bukunya supaya menjadi tantangan masing-masing. Silakan maju ke depan untuk menjawab. Satu, dua, ya. Fadul, ada enam ini. Yang beruntung, Fadul, satu garis, satu orang di luar maju dia dapat. Nah, Fadol, silakan. Ya. Yang tiga orang tidak maju dia menjadi dewan juri. Sahih atau khata? 6. Silakan. Satu orang satu, tiga orang nanti akan menjadi dewan juri. Nah, apakah hafalannya benar atau tidak? Nah, tanpa melihat buku ya. Nah. Ambil yang paling mudah. Nah, masya Allah. Nah, sisa dua lagi. Tafadhal. Nah, tinggal dua. Belum tentu benar ya jawaban mereka, tapi bisa jadi juga benar semua. Tiga orang yang belum maju tadi siapa? Masya Allah, satu-satu. Ya sudah maju. Masya Allah, berarti antum akan menjadi dewan juri. Nah, tafadhal, silakan ke depan. Tiga orang ke depan. Ya, supaya dapat bagian. Tafadhal, ke depan. Nah, silakan antum mau nilai masing-masing dua gambar. Ada enam gambar, silakan nilai dua. Sahih atau khata jawabannya. Siapa namanya antum? Hilal. Hilal. Nah, tafadhal Hilal. Sallajah, sahih atau khata? Sahih, masya Allah. Yang lain, satu lagi. Pilih yang paling mudah buat antum, yang paling susah buat yang lain. Masya Allah. Belum ya? Enam. Naam. Apa bacanya? Mir'atun. Sahih atau khata? Mir'atun. Sahih atau khata? Sahih, masya Allah. Muntas Hilal ya. Naam. Fadal. Antum menunggu giliran. Siapa namanya antum lagi? Hah? Rashid.

0: نعم أخوان رسل. نعم رسل. ستة أو جاي ستارة صحيح أم تو صحيح ما شاء الله ممتاز. واحد آخر satu lagi. نعم سخن صحيح. نعم ما شاء الله رسل. نعم بارك الله فيك. فضل. Nah, kita lihat apa jawabannya benar. Apa? Arika, sahih? Sahih, masya Allah. Masya Allah, Furun, sahih? Sahih. Namanya itu macam mana? Zulkarnain. Wajah alunakaan, Zulkarnain. Kursa aslu alaikum minhu zikra. Masya Allah. Namanya antum ada dalam Al-Quran ya, Zulkarnain. Nah. Jadi, berarti masya Allah semuanya sahih ya. Tinggal penguasaan mufradnya lagi. Tinggal istilah hafalannya tinggal ini. Insya Allah pekan depan kita akan latihan. Nah ini manfaatnya dari murojaah. Nah ini kita akan hubungkan. Nah silahkan kita hubungkan dulu sebagai penutup sama-sama. Sekali lagi di sini ada 1, 2, 8. Tafadhal. Silakan hubungkan yang mana untuk ghurfatul julus, hammam, ghurfatun naum, matbah tanpa ada melihat buku. Nah, silakan tutup bukunya dulu tanpa lihat buku. Nah. Fadal, silakan maju. Satu orang satu garis. Tapi setiap garis ini apakah dia dua atau tiga atau satu boleh? Mafhum? Fadal, silakan. Tapi satu garis setiap orang. Nah. Masya Allah Pak Edi, mutahamis. Masya Allah, jauh sekali Pak. Nah, tapi belum tentu benar, belum tentu salah juga. Padahal yang lain, silakan ada dua ini, ada dua spidol kita. Nah, kasih kena di garisnya. Nah. Fadal, yang berikutnya? Yang lain? Fadal, silakan. Langsung. Dia sudah berada di akhir penghujung acara. Matbah. Fadal? Dua-dua orang? Supaya kita mengefisienkan waktu? Silakan, ada dua. Insya Allah. Fadal, yang lain? Akhir Rashid? Nah. Hilal, Masya Allah Zulkarnain, yang terakhir satu orang mengoreksi jawabannya temannya. Nah. Nah. Nah. Masya Allah, Rashid sudah, belum? Masya Allah ya mas. Nah makanya memang antum harus apa namanya mengoreksi yang lain gitu kan, karena mungkin hafalnya antum paling kuat jadi mengoreksi gitu kan. Nah apa ya kita ke Fadl, Rashid, kita nanya sama-sama. Nanti kita akan bantu sama-sama. Banyak hafalnya. Nah, yang pertama ghurfatul julus. Nah, sahih? Sahih apa to? Mahadihi, apa ini? Mahadihi, ari, arika, ghurfatul julus, sahih? Sahih, masya Allah, yang berikutnya? Kesini. Kasih checklist dulu. Yang sini. Yang ini checklist. Ini checklist. Nah, kasih rapat. Ya. Nah, yang berikutnya sajadah, sahih? Ghurfatul julus, sahih? Atau ghurfatul naum? Ghurfatul julus. Nah, masya Allah. Barakallahu fikum Rashid. Dan saya yang berikutnya. Nah, ini untuk murojaah ya, mengukur kita hafalan kita. Yang berikutnya, hammam. Apa yang untuk hammam? Mir'ah, sahih? Sahih, mumtaz. Yang berikutnya, sahon, sahih? Mumtaz. Ghurfatun naum. Ma hadhihi? Surur sarirun, masyaallah. Berikutnya, sita, sitarah, masyaallah. Berikutnya yang terakhir, matbah. Ma hadhihi? Fur, mumtaz, furnun. Semua salah aja, masyaallah. Barakallahu fiik. Khalas? Nah, ini tadi sudah. Ya. Ini untuk menguasai mufradat kita sehari ini. Kalau memang kita sudah menguasai, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum, tidak masalah. Pertemuan depannya kita masih akan pertemuan kedepannya saya akan menyuruh seperti untuk memberikan poin-poin, nomor-nomor atau menunjuk. Nah, alhamdulillah sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan sampai sini? Masya Allah, tak terasa waktu sudah 9:30, sudah lewat sekitar 3 menitan lebih, tak terasa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Dengan qada kafatul majlis, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, Di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, Sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
6: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya, betul.
1: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal. 9 jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih bersama kami di Radio Muaz Min Jabal Kendari 94,3 FM bersama meneliti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Min Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Min Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Min Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muat Min Jabal Kendari 94,3 FM bersama meneliti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada kemaksiatnya dan kita cinta. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
2: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
1: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
2: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
1: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
0: 94,3 FM.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله.
1: Hai orang-orang yang berwala kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Minjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kafilah Orang Bertaubat hadir dalam ruang dengar Anda dengan edisi tentang doa. Saya Nur Junaid akan memaparkan kisah ini selengkapnya, dikutip dari sebuah buku Akhirnya Mereka Bertaubat. Kisah-kisah nyata berbagai peristiwa yang menyadarkan diri dari kelalaian. Sahabat Muslim, dimanapun Anda berada, mari kita simak petikan kisah dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah berikut ini. Berikut penuturan kisah selengkapnya. Aku sudah menikah lebih dari 7 tahun. Alhamdulillah, segala yang aku dambakan sesuai pandanganku sudah aku dapatkan. Aku sudah mapan dalam pekerjaan dan sudah mapan dalam perkawinan. Yang kukeluhkan hanyalah satu, rasa bosan. Aku dan istriku belum juga dianugerahi seorang anak. Aku pun mulai diliputi kejemuan. Aku sudah banyak mengunjungi dokter. Aku yakin bahwa aku sudah semaksimal mungkin. Aku pergi berobat di dalam dan di luar negeri. Ketika aku mendengar ada seorang dokter spesialis kemandulan baru datang, aku segera membuat janji untuk konsultasi. Berbagai kiat banyak diberikan, sementara obat-obatan tak kalah banyaknya lagi. Namun tak ada gunanya sama sekali. Lebih sering kami berbicara tentang dokter Anu dan Anu, dan apa yang ia katakan dan apa yang akan kami alami. Masa menunggu itu terus berlangsung hingga 1 atau 2 tahun. Masa pengobatan itu lama sekali. Ada yang menyatakan bahwa kemandulan itu berasal dari diriku. Namun sebaliknya, sebagian menyatakan bahwa itu berasal dari istriku. Sehingga hari-hari kami hanya isi dengan pemeriksaan dan pemecahan problem tersebut. Bayangan tentang anak begitu menguasai jiwa kami. Padahal aku sudah berusaha untuk tidak menyentuh perasaan istriku. Namun segala yang berlangsung tetap mengusik perasaannya. Bahkan pertanyaan yang muncul banyak sekali. Ada yang bertanya kepadanya, apalagi yang kamu tunggu? Seolah urusan ini berada di tangan istriku. Ada lagi yang menyarankan agar ia berobat kepada dokter Fulan di lokasi Anu. Fulan sudah mencoba ke sana dan kini sudah melahirkan anak. Demikian juga si Fulana. Yah, begitulah. Orang-orang di sekitar istriku memiliki banyak andil dalam melontarkan pertanyaan. Namun, tak seorang pun yang berkata kepada kami, kenapa tidak menghadap kepada Allah dan berdoa kepadanya dengan penuh keikhlasan? Sahabat masa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlalulah sudah 7 tahun. Kami seolah menjulurkan lidah di belakang para dokter dan lupa berdoa. Kami lupa berserah diri kepada Allah. Pada suatu sore, aku menyeberang jalan. Tiba-tiba aku lihat seorang lelaki buta menyeberang jalan yang sama. Aku segera menuntunnya dan menyeberang separuh jalan bersamanya. Di tengah jalan, kami berhenti. Kami menunggu sampai bagian jalan di seberang menjadi agak sepi dari kendaraan. Lelaki itu menyempatkan untuk bertanya kepadaku, setelah sebelumnya mendoakan diriku agar sehat dan mendapatkan taufik. Ia berkata, "Nak, kamu sudah menikah?" Aku menjawab, "Sudah." Kemudian ia bertanya lagi, "Kamu sudah punya anak?" Aku menjawab, Allah belum menakdirkannya untukku. Sudah 7 tahun kami menunggu kabar gembira itu. Pembicaraan terhenti, kami pun menyeberang berjalan sama-sama. Ketika kami hendak berpisah, lelaki itu berkata, "Wahai anakku, aku sudah pernah mengalami apa yang engkau alami. Namun dalam setiap solat, aku selalu berdoa, 'Rabbi lahadadni fardan wa anta khairul warithin.' Ya Rabbku, janganlah engkau meninggalkanku seorang diri, sementara engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan." Alhamdulillah, kini aku sudah memiliki 7 orang anak. Kemudian lelaki tua tersebut menekan tanganku sambil berkata, "Jangan lupa berdoa, nak." Subhanallah. Sebelumnya aku tidak mengharapkan nasihat seperti itu. Serasa aku sudah mendapatkan sesuatu yang hilang selama ini. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, aku menceritakan kejadian itu kepada istriku. Kami pun tertarik memperbincangkannya. Kenapa selama ini kami tidak pernah berdoa? Padahal segala sesuatu sudah kami cari dan sudah kami coba. Semua dokter sudah kami dengarkan ucapannya, dan sudah pernah kami ketuk pintu rumahnya. Kenapa kami tidak pernah mengetuk pintu Allah? Padahal itulah pintu terbesar dan pintu terdekat. Istriku juga baru ingat bahwa ada seorang wanita tua yang pernah menasihatinya 2 tahun yang lalu. Nasihatnya sama. Hendaknya engkau berdoa. Namun sebagaimana dikisahkan istriku, kala itu kami sudah memiliki banyak jam konsultasi bersama banyak dokter, sehingga kami sudah terbiasa mengkonsultasikan persoalan kami dengan para dokter tersebut. Tanpa rasa khawatir atau gelisah, hanya sebatas konsultasi saja. Kami hanya menyelidiki cara penyembuhan yang terbatas saja sebagai salah satu ikhtiar. Kami pun menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati dalam sholat wajib dan juga dalam sholat-sholat di tengah malam. Kami berusaha mencari waktu di mana doa mudah dikabulkan. Dan persangkaan kami tidaklah sia-sia. Kami pun juga tidak ditolak. Bahkan Allah membuka pintu terkabulnya doa. Istriku hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak. Sungguh, Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kami tidak menyembunyikan kegembiraan dan sukacita. Dan kini, yang selalu kami baca berulang-ulang adalah, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan, ayat 74. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah tentang doa yang mungkin jadi sering kita melupakannya, sering kita melalaikannya, bahkan sering melupakan dan tak pernah berniat untuk berdoa, walau perkara-perkara itu sudah sangat amat berat terasa di hati kita. Dan bagi sahabat Mas yang ingin mengamalkan doa yang diajarkan oleh lelaki tua di dalam kisah ini, Anda bisa membuka di Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. "Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Rabbi, janganlah engkau meninggalkanku seorang diri, sementara engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami doakan bagi Anda yang sampai saat ini belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera menghadirkan keturunan tersebut sebagai penyejuk pandangan dan hati Anda. Dan bagi Anda yang sampai saat ini belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga mendoakan semoga Allah segera menghadirkan jodoh tersebut. Jodoh yang akan mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
4: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan dan setelah senyuman ya, atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: orang yang berpacaran itu, para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

0: Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Lisa Nanda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam

0: Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah, sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa, ia harus terjerumus ke dalam neraka, ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
1: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin,

maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu akan tapi orang yang bodoh. Orang yang tidak mengerti. Maka dia babgawat. Hanya beo, hanya himar, yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi, kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah, beribadah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: وَمَتِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
1: ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanya dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, dan teman-teman yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berkumpul dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir. Sebenarnya dalam buku ini ada beberapa hadis yang sengaja tidak dimasukkan oleh penulis karena hadisnya tidak valid. Jadi kita langsung loncat ke hadis yang dikeluarkan oleh banyak para ulama dari banyak jalan, dari Usama bin Zaid, dari Jabir bin Samurah, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Amr, Ibnu Mas'ud dan lain-lain, yaitu hadis yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Silakan Ustaz Cacem.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannifu al-imamu Ibnu Jama'at al-Kinani rahimahullahu ta'ala wa anhu sallallahu alaihi wa sallam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin.
6: Ya, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini akan diemban dan dibawa oleh orang-orang adil di setiap generasi, di setiap masa, di setiap era. dan pengemban ilmu tersebut akan menghilangkan tahrifnya orang-orang yang golin dan intihal orang-orang yang mubtilin dan takwilnya orang-orang jahilin. Dan nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tahrif, tahrif al-ghalin, wantihal al-mubtilin, dan ta'wil al-jahilin. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini salah satu hadis yang dibawakan oleh Imam Ibn Jama'ah untuk menekankan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Dan ada banyak pelajaran hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama kita menjelaskan, tapi sebelum kita masuk, kita ingin sedikit memberikan info bahwa validitas hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang melemahkan dan ada ulama yang menghasankan. Dan Ibnu Jama'ah salah satu ulama yang membawakan hadis ini, dan hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Ali Hasan dan juga Syekh Albani rahimahullahu taala, dan Ibnu Qayyim juga membawakan hadis ini beberapa kitab beliau, dan juga Syekhul Islam juga menyampaikan, dan banyak para ulama yang lain. Dan hadis ini banyak faedah dan banyak manfaat buat kehidupan kita. Pelajaran yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah menjaga ilmu sampai hari kiamat nanti. Tidak sedikit para ulama yang mengaitkan hadis ini dengan surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Dan salah satu bentuk penjagaan, sekali lagi, salah satu bentuk penjagaan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW, terhadap ilmu agama, Allah takdirkan bahwa yang mengemban, yang membawa dan menjaga adalah orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang adil. Jadi bukan hanya ilmunya secara konten, tetapi yang membawa, yang menjaga pun harus dengan kriteria tertentu. Hanya orang-orang adil. Gak semua orang bisa mengemban amanat ilmu. Hanya orang-orang yang adil. Ini dalilnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu itu dibawa di setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil. Jadi gak semua orang bisa mengemban ilmu. Gak semua orang bisa. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang pilihan. Dan ini trigger buat kita, cambuk buat kita, bagaimana caranya biar kita bisa menjadi salah satu dari mereka. Atau kalau gak bisa jadi salah satu dari mereka, bagaimana kita mencintai mereka sehingga kita akan masuk ke dalam kafilah mereka pada hari kiamat kelak, insyaallah ta'ala. Jadi ini orang-orang pilihan nih hadirin. Orang-orang adil. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa makna adil dalam hadis ini? Apa makna adil? Karena Nabi kata ilmu itu dibawa oleh orang-orang adil di setiap masanya. Siapa yang tahu apa itu adil? Antum namanya Muhammad Adil. Oh bukan. Adil apa? Adil itu bukan sebatas objektif. Ini bukan terminologi orang Indonesia. Lo harus adil lo, artinya lo gak boleh belat sebelah. Harus, jadi adil menurut kacamata simpel kita kan objektif, gak berat sebelah, fair play gitu-gitu ya. Bukan. Adil di sini adalah sebuah istilah syariat. Sebuah istilah syar'i. Poinnya adalah ahlu taqwa wad-diyana. Orang-orang yang bertakwa dan menjaga agamanya. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikr, beliau mengatakan al-adala itu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Adil itu adalah kemampuan yang membuat seseorang komit terhadap ketakwaan dan muru'ah. Dan yang dimaksud dengan takwa adalah ijtinabul a'mali sayyi'ah minasyirki wa au fiskin au bid'atin. Dan yang dimaksud dengan ketakwaan adalah menjauhi hal-hal yang buruk seperti kesyirikan, kefasikan atau maksiat, atau kebid'ahan. Itu yang disampaikan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama dari mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama yang menjelaskan hadis ini dengan lebih simpel lagi dengan mengatakan ahlu taqwa wa diyana. Ahli taqwa dan agama. Tapi Ibnu Hajar mengatakan takwa dan muru'ah. Takwa dan muru'ah. Takwa dan muru'ah. Siapa yang tahu muru'ah itu apa? Muru'ah itu apa sih? Yang simpel aja. Apa muru'ah? Hah? Maksudnya gimana? Harga diri. Harga diri ya. Tanya, ada yang lain gak? Muru'ah. Kemuliaan. Apa Andras? Attitude. Apa ya? Udah, nanti kita gak pulang-pulang. Emang agak untuk mengungkapkan dengan satu kata tuh agak unik ya muru'ah. Muru'ah tuh mungkin kalau saya boleh artikan, semoga saya gak salah, kalau saya salah mau diluruskan. Menjaga marwah. Menjaga marwah. Kalau bahasa kita sekarang tuh menjaga marwah. Bisa jadi hal itu gak haram, tapi gak cocok dilakukan oleh seorang ahli ilmu misalnya. Dan menjaga marwah ini, kata para ulama, seperti dijelaskan Syekh Masyur, Syekh Masyur punya kitab khusus masalah ini, itu tergantung nilai yang ada di sebuah daerah atau negeri. Jadi bisa jadi di negeri A gak cocok dengan muru'ah, di negeri B itu cocok dengan muru'ah. Jadi muru'ah itu menjaga marwahnya, menjaga marwah atau value. Jadi dia harus punya nilai walaupun gak haram. Atau bagi sebagian orang, orang awam itu masih masuk ke dalam attitude, akhlak, tapi untuk orang seperti beliau itu gak cocok gitu loh. Itu gak cocok. Bisa dipahami hal ini. Jadi poinnya apa sih? Poinnya kalau muru'ah saja dijaga, apalagi yang haram gitu loh. Kalau muru'ah saja dijaga, apalagi yang haram, pasti dia gak mau tuh gitu loh. Nah itu adalah. Atau contoh mungkin ada lain-lain. Saya ingin tanya sama antum, belanja ke warung atau ke tukang sayur depan telanjang dada bagi laki-laki, hukumnya apa? Pusar gak kelihatan, dia pakai sarung, buka baju, pergi ke tukang sayur, hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Tapi kira-kira cocok gak ustadz begitu? Gak cocok. Iya kan? Gak cocok kita kok gitu ya ustadz ya. Gak cocok hadirin. Dia buka, ustadznya buka baju, terus belanja ke sana. Gitu loh. Muru'ahnya gak dapet. Gitu loh. Udah gitu rebutan terong sama ibu-ibu. Rebutan seikat bayam sama ibu-ibu. Gak cocok gitu. Jadi, dan dia tanjang dada aja gak cocok. Padahal secara halal aja, tapi gak, kurang menjaga marwah ilmu. Gitu loh, bisa dipahami ya. Jadi kalau itu aja dia gak mau lakukan, apalagi yang lain. Dan itu hal penting. Itulah adalah atau adil. Oke, kita masuk ke poin berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan hukum asal ahli ilmu yang membawa agama atau membawa ilmu adalah. Jadi hukum asalnya orang yang terbukti menjaga ilmu, membawa ilmu, mendakwakan ilmu, dia dihukumi sebagai orang yang adil. Dihukumi sebagai orang yang adil. Jadi dia punya adalah. Kata Ibnu Qayyim, al-adalatu tathbutu likulli man urifa bihamlil ilmin nabawi. Sifat adalah atau keadilan itu berlaku untuk setiap orang yang terkenal sebagai pembawa ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pandangan Al-Imam Ibn Abdul Barr, Al-Imam Ibnul Jauzi, dan ini juga penjelasan Ibnu Muflih dalam Al-Adabu Syar'iyah. Jadi hukum asalnya orang yang sudah terbukti bertahun-tahun, sudah terbukti dalam jangka waktu tertentu, dia menjaga ilmu agama, mendakwahkan, mensyiarkan, mengemban, maka dia hukum asalnya adalah. Dia orang yang bertakwa dengan dengan pandangan manusia tentu saja, dan menjaga muru'ah. Itu hukum asal. Hukum asal. Berbeda dengan hukum asal menyikapi manusia secara umum. Kata Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim atau Syekhul Islam, al-aslu fi bani Adam al-zulmu wal-jahlu. Hukum asalnya, hukum asal manusia secara umum itu cenderung melakukan hal yang zalim dan kebodohan. Lalu beliau menggunakan atau berdalil dengan surat Al-Ahzab ayat 72, wa hamalahal insan innahu kana dzuluman jahula. Allah tawarkan amanat ini kepada manusia, diambil tuh sama manusia, diemban sama manusia. Innahu kana dzuluman jahula. Emang manusia itu, kata Allah, sering zalim dan bodohnya luar biasa. Itu kata Allah tuh. Dari ayat ini, ulama mengambil sebuah kaedah. Pada dasarnya, manusia itu cenderung melakukan kezaliman dan kebodohan. Adapun ahli ilmu yang mengemban ilmu agama, yang menjaga, dan ingat kata Ibnu Qayyim, urifa, sudah ma'ruf track record-nya selama ini menjaga ilmu, maka hukum asalnya adil. Teman-teman, ini kaidah kehidupan. Antum kalau paham ini, itu sangat bermanfaat untuk berinteraksi di dunia pergaulan. Sekali lagi, hukum asal manusia itu cenderung zalim dan melakukan tindakan bodoh atau gak ngerti apa-apa. Dalilnya surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 72. Allah yang bilang, innahu kana dzuluman jahula. Ini penting. Kalau kita paham kaidah ini, pada saat kita bergaul, kita gak polos gitu loh. Kita gak gampang percaya. Dan kita lihat, ini orang yang terbukti menjaga ilmu agama atau tidak. Kalau tidak, maka manusia itu cenderung zalim dan bodoh. Jadi hukum asal ini penting. Hukum asal ini penting. Karena sekarang kita gampang percaya sama orang. Kenal dikit percaya. Kenal dikit investasi. Kenal dikit usaha bareng. Padahal kita gak tahu nih orang siapa. Hukum asalnya manusia itu ke arah kezaliman dan kebodohan. Jadi ini harus antum pegang dalam kehidupan keseharian. Bukan suudzon, tapi ini hukum asalnya. Cenderung ke sana. Sampai ada bukti dia sebaliknya. Ingat hukum asal loh. Bukan pasti, kita gak dilatih untuk gampang memvonis orang. Tapi lihat dulu gitu loh. Hati-hati sama orang, apalagi hari gini. Jangan main gampang percaya. Aku tuh udah ditipu puluhan juta sama dia Ustaz. Kenapa dikasih? Aku pikir ikhwan. Gitu kan. Ternyata akhwat. Oh enggak. Bukan ya. Soalnya kan juga gitu ya. Jadi maksud ikhwan di sini bukan ikhwan versus akhwat, bukan. Maksudnya saya pikir dia udah ngaji, udah jenggotan, udah pakai baju Pakistan terus. Lo gak bisa. Anda pernah interaksi sama dia gak? Enggak. Pernah safar? Gak pernah juga. Sebelumnya pernah ada hubungan? Enggak. ya itu salah Anda. Hukum asal nih praktekkan. Siapapun dia, hati-hati. Apalagi di Jakarta. Hati-hati hadirin. Lihat bagaimana Islam sampai ngatur hal yang kayak begini loh. Jangan gampang percaya sama orang. Tapi juga jangan suudon, hati-hati. Hukum asalnya manusia itu cenderung. Ada buktinya gak dia baik? Ada buktinya gak dia gak zalim? Ada buktinya gak dia gak bodoh? Kalau belum terbukti, kita jaga diri. Gak main kerja. Kan banyak sekarang kan orang kecewa. Gitu loh. Kan ikhwan KW banyak hadirin. Bagaimana akhwat KW juga banyak. Oh banyak. Yang ketipu puluhan juta udah banyak. Banyak gak hadirin? Banyak. Yang ketipu ratusan juta? Banyak. Karena main percaya aja. Emang kenal baik? Enggak. Terus ketemu di pengajian. Terus apa lagi? Yang gak jujur. Pokoknya pikir kan namanya hijrah Pak Ustadz. Semangat tuh Pak Ustadz. Gak bisa gitu hadirin. Ini ayatnya. Allah yang menciptakan bilang bahwa manusia itu innahu kana zaluman jahula. Kita harus hati-hati. Nah, berbeda kalau melihat ahli ilmu. Ahli ilmu hukum asalnya adil. Selama seperti kata Ibnu Qayyim, track record-nya jelas. Ada track record perjuangan, dia menjaga, dia dakwahi bukan 1-2 hari, orang-orang udah kenal, ma'ruf, di antara para ahli ilmu juga dia ma'ruf, dia diakui. Maka hukum asalnya dia adil. Begitu ada yang jangan suudzon sama dia, sama beliau. Dan ini penting. Karena kan dari zaman ke zaman pasti ahli ilmu itu akan menjadi sasaran fitnah. Pasti akan diomongin. Nabi diomongin gak? Diomongin. Salah satu ulama sahabat yang diomongin siapa? Aisyah hadir. Aisyah ulama bukan? Ulama hadir. Lima besar perawi hadis Nabi SAW. Difitnah apa? Berzina, bayangin antum. Ini kan ibroh bagi kita. Bayangkan istri Rasul, ulama. Bukan yang sekedar istri yang kerjaannya arisan, terus kok ketemu ngopi-ngopi. Walaupun kita tidak ada maksud kemana-mana ya. Tetapi bukan istri yang awam, ini istri ulama. Hafalannya ribuan hadis. Itu masih ada aja difitnah berzina. Dan fitnahnya gak tanggung-tanggung. Kalau fitnahnya pacaran masih mending. Ini zina hadirin. Tapi gak mending juga sih orang istri Nabi masa pacaran. Tapi kan ini fitnah zina. Fitnah zina hadirin. Atau bayangin istri Nabi difitnah zina. Apa kata para ulama-ulama mengatakan kalau Aisyah bisa difitnah berzina, maka potensi suudzon di tengah-tengah umat. Dan hoax di tengah-tengah umat. Dan fitnah di tengah-tengah umat yang menyerang ahli ilmu sangat besar. Karena kalau ada yang aman, seharusnya Aisyah aman. Bayangkan. Siapa yang berani memfitnah nyai itu, istri kiai, siapa yang berani fitnah? Tapi Aisyah difitnah. Makanya kembali ke kaidah. Al-aslu adalah hukum asal orang yang mengemban ilmu, orang yang adil. Kalau ada yang membawa ini, mana buktinya? Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hukum asal manusia itu jahalah. Dan hukum asal ahli ilmu adalah adalah. Dan ini penting. Hukum asal manusia secara umum diambil dari surat Al-Ahzab ayat 72. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berhadapan dengan manusia secara umum, maka hukum asalnya jahalah. Hukum asal jahalah. Artinya kita enggak kenal siapa dia. Bisa baik, bisa buruk. Ini poin. Jadi ketika kita kenalan di kampus atau di tempat kerja atau di tempat kajian, selama dia bukan ahli ilmu atau punya track record yang jelas, maka hukum asalnya jahalah. Apa arti jahalah? Kita nggak tahu orang ini bisa baik atau orang ini bisa buruk. Lalu kita amati gitu loh. Itu kecenderungannya kemana ya? Itu poinnya, hukum asal bagi manusia itu jahalah. Hukum asal bagi manusia jahalah. Tidak diketahui. Artinya kita bodoh dalam menilai dia. Sedangkan Allah mengatakan manusia itu cenderungnya zalim dan bodoh juga. Dan kita juga bodoh, kita gak tahu nilai dia gimana. Jadi jangan gampang percaya. Jangan gampang nerimo. Jangan gampang menyerahkan segala sesuatu buat dia. Jangan gampang kerja bareng atau jalan bareng atau bisnis bareng. Karena tren khususnya di dunia kajian, yang semangat hijrah, apalagi yang satu resign, udah kita ngumpul bareng, kita buat bisnis. Boleh, tapi harus pastikan nih orang siapa. Jangan main percaya-percaya aja, akhirnya uang dibawa kabur atau di gak amanat atau khianat. Ini penting hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kasus banyak terjadi. Dan juga yang perlu diingatkan, ketika mau nikah, jangan main asal percaya terus tukar-tukaran visi langsung tiba-tiba besok merit. Ini orang siapa? Hukum asal, selain ahli ilmu yang punya track record, kita enggak jelas ini baik atau buruk. Cek dulu, cross check, tabayun, investigasi. Karena banyak orang main gampang sekali menikah dengan konsep yang sangat sederhana. Sedangkan hukum asal orang gak jelas. Siapa yang rekomendasi dia? Dia tahu, yang rekomendasi tahu benar gak siapa nih orang? Jangan tertipu dengan penampilan. Jangan hanya tertipu dengan kata-kata manis. Makanya sekali lagi, ilmu adalah karakter, jamaah sekalian. Fakuhu itu penting. Dan salah satunya ini, bagaimana kita menyikapi orang. Jangan gampang percaya. Karena kita boleh. Makanya ini pentingnya belajar. Walaupun mungkin masih muda, pengalaman hidup belum banyak, tapi begitu dapat kaedah seperti ini, kita kan akan jaga diri. Kita akan berhati-hati. Gak mudah percaya. Dan kalau kita misalnya mau bisnis sama orang, kita harus tahu dulu gimana track record dia, benar-benar baik atau tidak. Karena hukum asal manusia adalah jahalah. Artinya jahalah, kita gak tahu dia baik atau buruk. Dan justru kecenderungannya manusia itu ke arah kezoliman dan kebodohan. Jadi sekali lagi, kita tidak mengajarkan teman-teman dan kita semua untuk su'udhan. Enggak. Al-aslu fi bani Adam jahalah. Hukum asal manusia, kita gak tahu mana dia, apakah dia baik atau dia buruk. Maka harus dicek. Makanya kan ketika ada yang ingin menggaransi atau menjamin temannya, Umar tanya, udah pernah tinggal bareng atau belum? Udah pernah punya hubungan bisnis atau belum? Udah pernah safar bareng belum? Kalau belum, Anda belum pernah mengenal atau Anda belum tahu betul siapa orang ini. Ini penting. Dan sekali lagi, khususnya dalam masalah misalnya yang akad yang paling berat, yaitu pernikahan. Hati-hati. Hati-hati dalam menilai seorang wanita, dan juga bagi para akhwat di belakang, hati-hati dalam menilai seorang laki-laki. Karena hukum asal gak jelas ini baik atau buruk. Semua harus di cross-check. Semua harus di cross-check. Dilihat benar apa enggak. Yang diomongin tuh dicatat, terus dikonfrontir, terus dia sekolah di mana, datengin ke sekolahnya, benar gak punya murid kayak yang namanya Fulan bin Fulan. Terus rumahnya di mana, samperin rumahnya gitu loh. Kalau kalau dia kasih apa namanya bahasa yang rancu, kejar, Anda tinggal di mana. Bawa mobil BMW, cek dulu SNK-nya, nama dia bukan. Jangan-jangan pinjaman. Akunya orang kaya, segala macam dan seterusnya. Loh ini benar. Ini banyak kasus begini. Apalagi dengan konsep ta'aruf yang sangat mudah pada hari ini. Karena main gampang percaya. Padahal lupa kaidah. Makanya lupa ilmu. Al-aslu ibni Adam jahalah. Hukum asal anak Adam gak jelas dia baik atau buruk. Dia baik atau buruk. Apalagi hari ini hadirin. Di saat hijrah menjadi sebuah gaya hidup yang sangat happening, yang sangat diterima oleh banyak orang. Beda loh menyikapi wanita berhijab di era 90, era 80, atau laki-laki berjanggut era 90, 80 dengan era hari ini. Jadi perlu hati-hati, perlu sikap waspada, jangan main gampang percaya dengan orang. Di track record-nya nih siapa? Adapun, sekali lagi, adapun ahli ilmu itu beda. Tapi kalau orang awam dicek dan dicek. Banyak kasus. Dan kasusnya menyedihkan. Makanya, apalagi khususnya dalam masalah pernikahan pada dewasa ini. Ada yang nikah cuma 5 bulan, ada yang nikah cuma 4 bulan, ada yang nikah cuma 3 bulan, ada yang nikah sebulan, udah diambilin tuh anak orang, diceraiin. Dan kasus banyak. Maka hati-hati hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Cek dulu ini orang siapa. Al-aslu fi bani Adam jahalah. Hukum asal manusia itu kita gak jelas ya baik atau buruk. Dan justru kecenderungannya suka zalim dan suka kebodohan sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 72. Dan itu benar. Karena orang-orang yang berkualitas selalu minoritas. Orang-orang yang berkualitas itu gak banyak. Makanya Allah mengatakan apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau Anda mengikuti mayoritas manusia, apa yang terjadi? Hidayah? Enggak. Mereka akan sesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 116. Al-An'am 116. Anda ikutin mayoritas yang ada di bumi, mereka sesatkan Anda dari jalan Allah. Sekali lagi hadirin, orang-orang yang berkualitas minoritas. Makanya Nabi kata apa? Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatubalil ghoroba. Islam datang dalam kondisi asing dan nanti akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh oleh masyarakat. Berarti mayoritas, minoritas, minoritas. Makanya jangan gampang percaya dengan orang. Cek dulu, pastikan. Karena mayoritas lebih ke kedzaliman dan kebodohan. Lebih ke kedzaliman dan kebodohan. Bener gak nih gue gak salah teman? Bener gak ini sahabat baik? Mayoritas orang gak bersyukur hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah kan dzaluman. Mayoritas gak bersyukur. Yang bersyukur minoritas. Makanya Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasyakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, sedikit gak banyak. Orang-orang berkualitas itu sedikit. Berarti lawannya syukur apa? Kufur nikmat. Mayoritas kufur nikmat. Banyakannya itu kufur nikmat. Itu mafhum mukhalafah. Makanya begitu antum berhadapan dengan orang, antum jaga-jaga. Ini siap tipe kalian yang mana nih? Jangan main gampang percaya gitu aja. Jangan ya ikhwan, ya tenang ini ikhwan, ini ikhwan. Iya ikhwan, kan gak mungkin akhwat. Tapi ini ikhwan benar apa enggak? Ikhwan tulen apa enggak? Jangan main asal terima. Dicek dulu. Dipastikan dulu bagaimana. Jadi ini yang perlu kita camkan dan lihat. Itulah ilmu hadirin. Ilmu itu membangun paradigma berpikir. Ilmu itu membangun karakter. Ilmu itu membangun sikap. Bukan hanya datang duduk manis terus euforia, hijrah. Bukan. Ilmu itu membangun gimana cara ngelihat orang. Gimana hati-hati. Gimana gak gampang percaya. Gimana gak nelan mentah-mentah. Itu penting. Dan untuk ahli ilmu, pengemban ilmu agama, al-aslu fihim adalah adil. Sampai ada pembuktian bahwa dia sebaliknya. Bahwa dia sebaliknya. Dan yang dimaksud ahli ilmu sekali lagi, ahli ilmu yang sudah ma'ruf, track record-nya jelas, terpantau. Bukan yang baru atau yang gak jelas tiba-tiba gak diketahui dari mana asal-usulnya. Makanya hadirin yang dirahmati, salah satu kaidah belajar apa? Yang dibawakan juga oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya dari Al-Imam Makhul. Kata Al-Imam Makhul, la yu'khadhul ilmu illa amman syuhidalahu bitalab. Kata Imam Makhul, dan ilmu itu tidak diambil kecuali dari orang yang sudah terbukti track record belajarnya. Ini kaidah besar. Ilmu itu tidak diambil kecuali dari orang yang sudah terbukti track record belajarnya. Dia belajar di mana? Siapa teman-temannya? Di mana dulu ketika belajar? Tidur di kelas apa enggak? Terus gimana dengan masyaikhnya? Itu udah jelas. Nah, orang-orang yang seperti ini, begitu belajarnya sudah jelas, track recordnya belajar terus turun di medan dakwah pun jelas, dikenal oleh para ahli ilmu yang lain. Orang seperti ini, Pak, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim, lalu Ibnu Abdul Bar, lalu Ibnu Jauzi, dan antum bisa cek dalam Miftah dari Sa'adah, terus juga Ibnu Mufli dalam Adab Syar'iyah, hukumnya adalah hukum asalnya dia adil sampai terbukti dia cacat. Kalau nggak ada bukti, kita nggak perlu dengar. Kata para ulama, walaupun orang-orang menjelek-jelekan dia, Anda jangan dengar, karena itulah sunnah kehidupan yang menjadi resiko orang-orang yang mengemban ilmu. Pasti ada yang memfitnah, pasti ada yang membuli, dan pasti akan ada yang menyebarkan hoax. Kenapa? Karena orang-orang yang memusuhi Islam ingin agar ilmu itu hancur. Dan kita tahu hilangnya ilmu bukan karena ilmu itu langsung menguap, tapi karena wafatnya para ulama atau ulama tidak dipercaya oleh umat lagi. Hancur tuh semua tuh. Hancur. Ya sama, kenapa? Jadi hadirin, ini yang perlu kita. Makanya kita lihat gimana Aisyah difitnah, berzina. Uthman bin Affan, bayangkan sampai belum terbunuh, itu kan karena fitnah. Difitnah apa? Nepotisme dan lain-lain. Antum bayangin, ulama, ahli ibadah, dermawannya gak karu-karuan, udah kebukti. Dan cukuplah persaksian Nabi SAW menikahkan beliau dengan dua putrinya. Dua putri. Ya Allah, antum setengah aja gak mungkin dapat. Ini dia dua putri itu. Itu masih orang awam masih bisa artinya isu atau fitnah bahwa beliau nepotisme itu masih bisa digoreng dan diyakini sebagian orang awam. Bayangin antum. Kurang apanya. Makanya kaidah ini penting. Kalau gak berantakan semua. Kalau antum gak punya kaidah ini, maka nanti semua ahli ilmu cacat semua udah. Begitu ada fitnah kita percaya, oh ya ternyata dia gini, kamu ngaji sama dia. Oh ternyata dia begini, kamu ngaji sama dia. Anda mau nyanyi Ustaz, oh ternyata Ustaz katanya begini-begini. Ya hancur semuanya. Kenapa? Karena gak punya kaedah. Al-aslu fi ahli ilmi adalah, atau seluruh imam kena fitnah. Seluruh. Maksud kena fitnah, difitnah oleh pihak-pihak yang gak suka. Dan itu gak bisa baca buku para ulama kalau demikian. Imam Bukhari dituduh khalqul Quran misalnya. Itu Imam Bukhari, bayangin. Dia punya buku Sahih Bukhari. Masih kena juga. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Abu Hurairah. Kita tahu salah satu sahabat yang paling diserang Abu Hurairah. Kenapa sebagian pihak ingin menghancurkan karakter Abu Hurairah? Karena begitu Abu Hurairah hancur dan terbunuh karakternya, 5.000 hadis hilang, hadirin. Karena yang beliau riwayatkan 5.000 hadis. Kenapa Umar karakternya ingin dibunuh? Karena kalau Umar hancur, antum gak akan dengar lagi hadis innamal a'malu binniyat. Itu kan hadis Umar. Kalau antum udah benci sama seseorang, ucapannya antum terima apa enggak? Dan antum terima lagi. Dan ini bahayanya. Makanya marwah mereka harus kita jaga. Karena begitu hancur, habis. Makanya Nabi sangat menekankan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Langsung Nabi yang memberikan tazkiyah, rekomendasi, garansi. Hanya orang-orang terpilih yang adil yang bisa membawa ilmu tersebut. Yang lain gak bisa. Sehingga kita ada apa-apa kembali kepada kaidah ini. Kembali kepada kaidah ini. Karena dari zaman ke zaman, seluruh ahli ilmu bisa dikatakan difitnah. Dan ahli ilmunya, ahli ilmu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Difitnah. Beliau difitnah gak? Difitnah. Dibilang orang gila, dibilang dukun. Ya repot kali itu. Jadi ini yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang berikutnya adalah faedah dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa al-adalatu la tunafi al-wuqu' fi dhunub. Maksud dengan kaedah bahwa ahli ilmu adalah orang-orang yang adil, bukan berarti meniadakan dosa sama sekali. Bukan berarti meniadakan dosa. Artinya ahli ilmu pasti khilaf. Pasti jatuh ke dalam kesalahan. Pasti berdosa. Confirm, gak diragukan lagi. Tidak ada yang maksum, hadirin. Tidak ada yang maksum. Seluruh ahli ilmu, seluruh ulama, tidak ada yang maksum. Siapapun orangnya, termasuk misalnya ustadz yang namanya ustadz maksum. Ustadz maksum pun gak maksum. Gitu aja. Iya, gak ada yang maksum. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi kan arti adil itu kan ahli takwa, Pak Ustadz. Benar. Antum buka aja tentang orang-orang bertakwa dalam surat Ali Imran. Coba kita buka Ali Imran 133, 134, 135. Apa firman Allah? Di akhir 133, u'iddat lil muttaqin. Ini surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu 134 Allah jelaskan siapa orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak ketika senang dan ketika sulit, ketika lapang, ketika susah, yang jago menahan amarahnya, memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terus 135-nya apa? Wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika melakukan fahisyah. Fahisyah bukan sembarang khilaf. Fahisyah bukan sembarang kesalahan. Ini dosa besar. seringkali fahisyah diidentikan dengan zina. Ini lagi bicarain siapa ya? Orang fasik atau orang bertakwa? Orang bertakwa. Ayat ini lagi bicarakan orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu kata Allah, dan apabila mereka melakukan fahisyah, dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri-diri mereka sendiri dengan dosa, khilaf, kesalahan, maksiat, dzakarullah, mereka mengingat Allah. Astaghfaru lidzunubihim. Dan mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Itu orang bertakwa. Jadi ahli ilmu bukan ma'asum hadir. Pasti khilaf, pasti miss. Gak ada yang bersih. Tapi itu tadi, marwah mereka harus kita jaga. Nama baik mereka harus kita jaga. Makanya adalah, karena kalau nama baik mereka hancur, ilmu yang ada di dalam diri mereka gak dipercaya sama umat. Padahal ilmunya benar. Dan itu fatalnya luar biasa. Dan kalau ini kena, maka hampir semua, bahkan semua ahli ilmu pasti akan kena. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti, kata Ibnu Qayyim, pasti khilaf. Pasti khilaf. Saya ingin tanya, ada kasus perzinaan gak di zaman Nabi hadirin? Allah, ada.

udul. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Oh, pasti melakukan kesalahan. Para imam-imam kita pasti miss. Baik secara ilmiah maupun terjatuh ke dalam misalnya maksiat. Itu wajar sebagai seorang anak manusia. Bayangkan Abdullah bin Abbas menghalalkan nikah mut'ah misalnya. Dan sebagian ulama merojihkan riwayat tersebut. Itu kesalahan. Fatwa yang gak mudah loh hadirin sekalian. Jadi pasukan pemanah itu kurang miss apa tuh hadirin? Nabi bilang jangan turun, turun juga mereka. Yang terjadi apa? 70 sahabat meninggal. Dan kalau pakai bahasa orang awam, kita kalah pada saat itu. Gigi geraham Nabi pecah. Beliau terluka. Itu kurang khilaf apa tuh di situ yang menyebabkan Nabi terluka sallallahu alaihi wasallam, banyak jatuh korban. Terus orang-orang kafir Quraisy mendapatkan suntikan moral karena bisa merubah skor satu-satu. Tapi itulah manusia. Itulah ahli takwa pasti khilaf. Terus bedanya apa sama orang fasik Ustaz? Bedanya cara merespon kesalahan. Orang-orang bertakwa dzakarullah. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim, istighfar. Bukan ngebela diri. Bukan cari justifikasi. Bukan menghalalkan segala cara. Beda dengan orang fasik. Mereka menghalalkan segala cara. Mereka enggak segan-segan memfitnah, menyebarkan aib. Orang-orang bertakwa tidak melakukan hal demikian. Itu yang perlu kita camkan. Jadi pasti kita salah. Antum cari ahli ilmu gak punya kesalahan, gak ada. Gak ada yang seperti itu hadir. Pasti salah. Pasti khilaf. Dan bisa jadi suatu ketika jatuh ke dalam kesalahan fatal. Tapi antum lihat gimana cara menyikapi kesalahannya. Beristighfar tidak kepada Allah? Akui apa enggak? Atau ngotot? Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Mereka mengakui karena mereka adal atau udul. Dan ini pelajaran bagi kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya hadits ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita ingin eksis di dunia ilmu dan eksis menjadi bagian dalam penjagaan ilmu, dalam misi menjaga ilmu, kan yahmil kan membawa dan menjaga ilmu. Kalau kita ingin menjadi bagian orang-orang tersebut, maka kita harus berusaha sekuat tenaga menjadi orang-orang yang adil. Karena kalau kita tidak termaksud ke dalam adalah, otomatis kita akan terdepak dengan sendirinya. Kita gak akan istiqomah. Kita akan keluar dari dunia ilmu. Kita akan tersingkir. Karena ini garansi dari Nabi. Ini persaksian dari Nabi. Nabi gak mungkin salah bersaksi. Ini persaksian. Yang megang hanya orang-orang pilihan. Yang gak masuk kriteria ini akan tersingkir satu demi satu. Akan tereliminasi dengan sendirinya. Dan waktu yang akan menjawab. Makanya kita gak bisa mengklaim, kalaupun hari ini ilmu yang kita bawakan benar, kita gak bisa mengklaim kita adil. Karena kita belum tentu istiqomah nih hadirin. Tapi kalau kita jaga dan Allah tahu kejujuran hati kita, kalau

0: kita berusaha, berusaha, maka insya Allah akan eksis. Dan terbukti banyak yang terdampak, banyak yang jadi menyimpang karena nggak jujur, karena nggak jujur, karena nggak meninggalkan maksiat, nggak meninggalkan kesyirikan. Tadi kan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar harus meninggalkan kesyirikan, terus juga harus jaga muru'ah, harus jaga marwah, atau harus jaga marwah ilmu, atau marwah sebagai penuntut ilmu, tonton harus jaga. Gaya antum nggak bisa dengan disamakan dengan gaya nggak pernah ngaji. Silakan bergaul dengan baik seluas-luasnya, tapi harus ada pattern, harus ada marwah yang dijaga. Itu kalau nggak kelempar, lihat aja nih, nggak akan bertahan, nggak akan istiqomah, karena persaksian Nabi nggak mungkin miss, nggak mungkin bohong. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak berkata dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Nabi bersabda, yang bisa mengemban ilmu hanya orang-orang adil. Maka yang nggak adil pasti tersingkir, tinggal nunggu waktu aja. Makanya kayak misalnya kasus tadi, kita nggak usah ribet-ribet ngepoin misalnya seorang ahli ilmu, karena kalau dia nggak adil itu tinggal nunggu waktu akan tersingkir sendiri. Jadi buat apa kita ngurusin orang, hadirin? Kalau kita orang awam, mungkin orang yang berilmu yang punya matang menasehati dan seterusnya, tapi kita orang kalau nggak adil tersingkir sendiri, tersingkir. Kan Allah katakan apa dalam surat Ar-Ra'd ayat 17? Ba'amma zabadu fayadhhabu jufa'a. Buih itu hilang dengan cepat. Buih itu kalau ada masalah kan dia kan jadi buih. Itu hilang dengan cepat, enggak akan lama. Wa'amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat secara zahir maupun batin, itu yang akan eksis di muka bumi. Itu yang akan eksis. Kadang-kadang penuntut ilmu masuk ke dalam fitnah, bicarakan ahli ilmu A, ahli ilmu B, ahli ilmu C, dan gak takut dihisap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya kapasitas dan kita tahu ada kesalahan, silakan nasihati dengan bijak, dengan santun. Tapi kalau enggak, anggap aja tuh benar, dan beliau memang gak pantas, karena misalnya beliau ternyata gak adil, gak bertakwa, cuman di casing aja bagus, akan tersingkir sendiri. Akan tersingkir. Dan bukan fitnah yang menyingkirkan. Imannya yang berantakan itu yang menyingkirkan. Nabi gak pernah tersingkir dengan karena fitnah. Aisyah gak pernah tersingkir karena fitnah. Uthman gak pernah tersingkir karena fitnah, walaupun beliau terbunuh dan beliau syahid. Umar gak pernah tersingkir karena fitnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah gak pernah tersingkir karena fitnah. Karena fitnah gak bisa menyingkirkan seseorang. Jadi ngapain kita masuk ke areal fitnah seperti itu, hadirin sekalian. Apalagi kita penuntut ilmu yang masih belia. Dan Nabi katakan apa dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, As-sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan masuk ke dunia fitnah. Terus kepoin orang, kepoin berita, ada apa sih ini sebenarnya, kasusnya apa? Hadirin, Nabi bersabda, orang yang bahagia dijauhkan dari fitnah. Kenapa Anda masuk? Berarti Anda gak bahagia, gitu aja. Orang kurang kerjaan, PR banyak kok. Jadi ini evaluasi buat kita, kalau ingin eksis di dunia ilmu dan menjadi bagian dalam sebuah proyek besar menjaga ilmu, maka kita harus menjaga diri kita masing-masing dari dosa, dari syirik, khususnya syirik, dari bid'ah, dari maksiat. Apa kata Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin? Kata Al-Imam Al-Mawardi, siyanatun nafsi aslul fadail. Menjaga diri dan jiwa adalah dasar dari segala keutamaan. segala keutamaan. Dan barang siapa yang lupa menjaga dirinya karena kepedean terhadap ilmunya secara teori, dan berharap manusia respek sama dia, dia akan gagal, kata Al-Imam Al-Mawardi. Jadi barang siapa yang gak menjaga dirinya nih, karena kepedean, merasa aman, udah ngaji, udah hadir ke kajian, udah hafal berapa juz dalam Al-Quran, maka dia akan hancur, kata Imam Al-Mawardi. Oh keren. Ini nilai-nilai mahal dalam hidup loh. Maka kita beruntung, gak semua orang seberuntung, dan gak, Allah gak kasih ini kepada setiap hamba-hambanya. Makanya kalau ingin eksis, jaga diri. Jaga diri. Jangan berpikir mentang-mentang udah ngaji terus kita bisa seenaknya terus eksis. Enggak. Dan yang berjatuhan di dunia dakwah sudah banyak. Sudah banyak. Karena ini dunia gak mudah, hadirin sekalian. Kalau mau istiqomah, jaga diri dan jauhi fitnah. Dan fokus meninggalkan yang haram. Dan itu tadi. Apalagi hati-hati dengan luhumul ulama. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Ghibah itu, kalau benar tuh, itu ghibah. Ghibah itu makan bangkai. Kalau yang digibahi ahli ilmu, maka yang dimakan bangkai yang beracun, hadirin. Kira-kira efeknya gimana tuh? Dan itu tadi, ngapain mikirin itu? Kalau memang sosok itu bermasalah secara udul, dia gak akan eksis. Selesai masalah. Buat apa kita capek-capek ribet? Kita yang nanya diri kita, udah pasti selamat belum di akhirat? Kita yang harus mikir, ini kalau kita macam-macam, siap gak tuh amal kita ke transfer ke pihak lain? Oh, yang udah atu-atunya gitu loh. Khataman Quran setahun cuman sekali, itu di Ramadan, siap gak tuh ke transfer sama pihak lain? Oleh karena itu, hadirin, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, mereka yang mengemban ilmu tersebut, apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Diartikan apa di buku terjemahan antum? Antum punya bukunya gak sih? Diartikan apa? Punya bukunya? Semua punya bukunya? Punya apa enggak? Hah? Punya bukunya? Bahasa Indonesia punya? Berarti semua pakai bahasa Arab? Hadirin, kalau bisa punya buku, punya buku. Saya bacakan, antum catat baik-baik nih. Ucapan Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri, ulama besar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Hudurul majlis bila kitab dhul. Datang ke kajian, enggak bawa buku. Lo benar kok ketawa? Ini bukan pesan sponsor Imam Zuhri itu, jangan bahala. Ini saya baca. Loh, makanya saya katakan ilmu itu sebuah karakter. Bukan tentang konten semata. Ini adabnya. Anda, kita gak akan sukses kecuali punya adab. Salah satu adabnya saya bacakan. Hudurul majlis bila kitab dhul. Datang ke kajian gak punya atau gak bawa buku, itu kehinaan, kata para ulama. Antum bisa cek dalam kitab Hilyatul Awliya, dari Al-Imam Abu Nuaim. Semua komplit di agama kita, hadirin. Komplit. Itu kayak antum jihad ke medan perang gak bawa senjata. Ya ketembak. Mati antum. Ini jelas. Udhurul majlis bila kitab dhul. Datang ke kajian, gak bawa buku. Kehinaan. Bukan keberkahan, kehinaan. Kalau mau komplain, komplain sama para ulama. Jangan komplain sama saya. Ini saya bacakan aja. Agama kita komplit, hadirin. Sampai datang bawa apa dibahas. Itu. Apalagi kalau bawa komplit kecuali buku, itu lebih betul lagi. Semua komplit. Minum komplit. Lalu kedondong komplit. Lalu mangga muda komplit. Lalu cake komplit. Yang ada cuma buku doang udah. Semua komplit. Appetizer komplit. Main course-nya komplit. Dessert-nya komplit. Gak ada ya Pak? Buku. Buku gak ada. Yang lain komplit tuh. Ya Allah. Gitulah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buku itu penting. Nah, makanya nanya diterjemahkan apa di buku. Apa? Berberkah nih. Gitu. Terserah. Kalau antum gak mau pakai buku bahasa Indonesia, bahasa Arabnya juga gak apa-apa. Gitu loh. Boleh, gak masalah. Tahriful Ghalin diterjemahkan apa? Yang pertama apa? Oke, makasih. Jadi, hadirin yang ini kata para ulama, kata Ibnul Qayyim nih, kata Ibnul Qayyim, fasadul Islam min haula, rusaknya Islam nih dari tiga kelompok ini. Jadi antum harus tahu nih tiga kelompok. Rusaknya Islam itu dari tiga kelompok ini. Beliau sampaikan dalam kitab Ighathatul Ahfan. Rusaknya Islam itu dari tiga kelompok ini. Yang pertama adalah penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Tahrif gitu loh. Dipelintir tuh sama mereka. Sehingga jadi menyimpang. Harusnya lurus, dipelintir jadi ke kanan, jadi ke kiri. Kenapa? Karena ghalin. Karena mereka melampaui batas. Melebihi batas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ini kecenderungan orang-orang yang tasyaddud, ekstrim, melampaui batas, ta'amuk. Makanya kata Nabi, halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan batas. Jadi kita jangan jadi orang yang ekstrim. Karena kecenderungan orang ekstrim itu menyimpangkan tafsir. Jadi tafsirnya menyimpang nanti. Dan ditahrif secara sengaja. Jadi yang bikin rusak agama itu yang pertama ekstremis. Melampaui batas. Gulu. Golin, gulu. Gulu hadirin. Terus yang kedua, wantihalal mubtilin. Mubtilin diterjemahkan apa? Iya. Mubtilin itu orang-orang yang batil. Intihal itu iddia. Jadi klaim. Orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang ahli kebati, ahli batil. Batil itu lawannya hak kebenaran. Jadi dia mengklaim sesuatu dari ilmu padahal bukan pada tempatnya, enggak nyambung. Jadi diklaim, diklaim dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak berada di atas kebenaran. Kata Syekh Mubarak Furi, ini itu isyarat kepada istihsan. Modalnya hanya menganggap baik saja. Akhirnya mengklaim sesuatu padahal bukan ke sana. Enggak sesuai pada tempatnya. Wa khalti milla bimilla, dan kerancuan akhirnya tercampur antara hak dan yang batil. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ta'wil al-jahilin. Pentafsiran orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Ini isyarat kata Syekh Mubarak Furi ke tahawun wa tarkul ma'muri bih bi ta'wilin da'if. Karena lalai dalam belajar, akhirnya bodoh dan tidak menjalankan perintah Allah. Dalam belajar, dalam beramal, akhirnya tafsirnya salah karena gak belajar. Mungkin niatnya baik, tapi karena belajarnya gak serius, tahawun, akhirnya salah tafsir. Gitu loh. Jadi ini yang jadi masalah. Karena sikap gulu, ekstrim, akhirnya mempelintir dan membuat penyimpangan, atau mengklaim yang bukan dalil jadi dalil misalnya, atau mengklaim ayat itu jadi sebuah dalil padahal gak nyambung. Padahal itu bukan dalil ke pembahasan tersebut. Atau salah tafsir karena kebodohan. Karena kebodohan. Nah ini, nah semua itu diluruskan oleh ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu perannya agar orang-orang ekstrim itu tidak melampaui batas, dinormalin lagi, gitu loh. Terus misalnya mereka mengklaim sesuatu itu dalil, itu bukan dalil. Itu bukan dalil, diluruskan. Terus orang-orang bodohnya dididik, diajarin, biar gak bodoh dan gak salah tafsir. Jadi ini yang pokoknya jangan jadi orang-orang yang gulu, jangan gampang mengklaim sebuah dalil ternyata bukan dalil, mengklaim ada di kitab A padahal gak ada di kitab A, mengklaim ada dalam Sahih Bukhari padahal gak ada di dalam Sahih Bukhari, dan jangan sampai salah tafsir. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan dengan demikian berakhirlah pembahasan tentang hadis di dalam bab ini, insyaallah taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa sikap yang seharusnya saya lakukan melihat atau mengetahui di kantor saya terbentuk komunitas LGBT, sementara para pimpinan belum mengambil tindakan yang tegas dikarenakan belum ada aturan yang mengatur menindaki perihal ini. Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, terima kasih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan menarik yang diucapkan sebagian pihak, dan seingat saya ini juga disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan para, kalau enggak Syekh Albani, Syekh Ali, seingat saya, yaitu antum du'ah walastum fudah. Kalian itu dai, bukan hakim syar'i. Kalian dai, bukan hakim syar'i. Artinya ini PR besar tentu saja di kantor yang bertanya, tapi yang berpikir bukan sekedar bagaimana memvonis, tapi bagaimana merubah. Dan walau ta'ala alam, yang pertama sekali lagi banyak-banyak berdoa kepada Allah. Lo doakan mereka dapat hidayah kembali. Terus yang kedua, kalau bisa buat kajian di kantor. Karena lemahnya iman dan keluar dari fitrah yang benar. Ini jelas lemahnya iman dan akidah. Maka akar masalahnya itu disembuhin gitu loh, diobatin. Dan gak ada yang lebih baik daripada ilmu. Jadi kalau bisa buat kajian, itu buat kajian dan minta peraturan agar mereka itu hadir di kajian tersebut. Insya Allah kalau misalnya kita ikhlas dan kajian itu benar, insya Allah Allah akan berikan hidayah. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga kita semua selalu dalam perlindungannya dari berbagai macam fitnah. Amin. Ustaz, Anda ingin bertanya tentang adab. Bolehkah seorang penuntut ilmu meminta Ustaz atau gurunya untuk mengencangkan suaranya atau memelankan kecepatan bicara Ustaz kita agar kami bisa mencatat faedah ilmu yang disampaikan? Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya. Tenang, kan nggak boleh baper. Jadi bisa di sini, bisa di tempat lain. Kalau di sini, tapi kok cocok sama saya semua ini ya. Suara saya pelan, terus kadang-kadang nggak cepat. Kalau cepat, cepat nggak sih saya? Nggak ya. Cepat. Oh cepat ya. Ternyata cepat. Pelan, pelan ya. Nggak apa-apa, kasih tahu aja gitu. Tapi dengan mungkin dengan angkat tangan dan terus misalnya pakai kertas gitu loh, kertas mohon disampaikan ke panitia bahwa kecepatannya terlalu cepat, mohon diturunkan dari 20 km per jam atau 30 meter per jam dan seterusnya. Dan kalau ini terjadi di kajian kita kan bisa dilihat dari video yang akan dipost, jadi insya Allah bisa sangat-sangat terbantu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Suami saya mau resign dari tempat kerja di bank konvensional karena ingin hijrah meninggalkan pekerjaan riba, tapi kami masih ragu karena tanggung jawab suami untuk memberi nafkah. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang pertama, kuatkan akidah terlebih dahulu, iman terlebih dahulu. Karena kalau akidah dan iman gak kuat, gak akan ada perubahan. Dan tidak akan berani melakukan sebuah langkah besar. Dan kalaupun dilakukan nekat karena didukung oleh pihak eksternal, gak akan berjalan lama. Nanti balik lagi, karena imannya belum kuat. Makanya sekali lagi, bagaimana Nabi mendidik para sahabat, yaitu diketekankan atau dimulai dengan iman, iman, dan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi konsep hidup itu hadirin, buat langkah dalam menolong agama Allah, baru Allah akan tolong kita. Intan surullaha yang surkum, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Bukan tunggu ditolong, baru nyari yang lain. Bukan. Tolong dulu, baru Allah akan tolong. Itu poin. Jadi konsepnya bukan, mas kok masih di sana? Ya aku belum dapat pekerjaan lagi, jadi aku di sini dulu. Bukan begitu konsep hidup. Konsep hidup itu, Anda berani melakukan sebuah langkah hijrah, baru Allah akan tolong Anda. Itulah. Saya ingin tanya, waktu Abu Bakar, Umar, Uthman hijrah ke Madinah, booking sebuah klaster dulu enggak? Lalu ngelihat survei, oke nih aku mau pindah nih karena sangat representatif, terus prospeknya bagus ke depan. Enggak ada kan? Dan mereka tinggalkan Mekah dengan segala keindahannya, lalu mereka mulai dari nol dalam rangka Nasrullah, menolong agama Allah. Dan yang terjadi apa? Yansurkum, Allah tolong kalian. Itu hadirin. Tapi kan ini suami ya, makanya lihat kok suami kita udah kuat belum nih. Karena kalau belum, nanti digoyang-goyang bisa bahaya lagi. Kalau belum kuat, charge iman dulu. charge tauhidnya dulu, perkuat tauhid asma wa sifat tentang Allah Ar-Razzaq, perkuat tauhid rububiyah, maka kalau itu insya Allah akan mudah. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya untuk kami mahasiswa yang berusaha istiqomah saat kami hijrah. Beberapa dari kami mencoba menjaga akhlak, menjaga attitude, menjaga marwah di lingkungan kampus yang notabene anak-anak muda. Iya kan, emang kampus anak-anak muda. Pada saat itu mulai meninggalkan hal-hal yang mubah tapi kurang bermanfaat. Seiring berjalannya waktu, beberapa teman mulai menjauhi kami, mungkin karena segan. Bagaimana seharusnya menjadi yang qorib, sahlin, hayyin. Layyin kali, bukan hayyin. Layyin ya. Yang tetap menjaga marwah. Ya. Yang pertama jelas belajar ya, karena kita gak mungkin tahu konsep bergaul yang benar, luwes tapi tetap menjaga menjaga kaedah tanpa belajar. Jadi pentingnya belajar. Yang kedua, yang kedua belajar yang benar. Dan itulah alasannya kenapa al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Bukan karena meremehkan tauhid, karena jelas adab yang pertama adalah adab kepada Allah, dan adab kepada Allah adalah iman dan tauhid. Dan konsep sebagaimana yang dijelaskan para ulama dan kita ingatkan terus, konsep ilmu adalah merubah karakter. Jadi kalau ternyata karakter kita belum berubah, menjadi qorib itu kan gampang dekat, layyin itu lembut, gitu. Maka berarti ada masalah dengan kaji apa proses belajar kita. Coba kita renungkan, temanya udah benar belum, kajiannya udah benar atau belum, dan udah berapa lama? Karena merubah karakter tuh nggak gampang, nggak cepat, butuh tahunan. Makanya kan kita udah belas. Kita udah belajar kan puluhan tahun dulu para ulama belajar adab. Jadi kalau kita baru berapa bulan ya wajar. Dan yang berikutnya, ingat kata Ibnul Qayyim dalam kitab apa Risalah Tabuqiyah, bahwa dalam menyikapi orang kita harus menggunakan dua kacamata. Yang pertama kacamata hukum, mana yang halal, mana yang haram. Dan kalau haram kita harus tegas. Dan yang kedua, kacamata rahmah, kacamata bagaimana kita harus iba dan sayang sama pelaku maksiat, karena kita gak mau dia diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang perlu kita kembangkan. Di satu sisi kita tegas, di satu sisi ke lain mereka masih saudara kita, dan kita pengen gimana cara nolong mereka. Kalau kita hanya pakai satu kacamata, maka kita akan sebel sama mereka. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang akhwat, pekerjaan saya masih sebagai mahasiswi perawat. Sehari-hari kuliah menggunakan baju perawat yang jauh dari kata syar'i, tapi kesairan saya memakai syar'i. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz, karena kata orang tua saya sabar saja, tunggu sampai lulus karena insya Allah bulan Agustus wisuda. Karena waktu itu saya hampir tidak mau melanjutkan kuliah keperawatan ini. Tetapi saya bertahan karena melihat orang tua saya menaruh harapan kepada saya, dan saya tidak bisa melihat ibu dan ayah saya sedih. Yang pertama, jauh dari kata syar'i masih global ya, kita nggak tahu sejauh mana nih gitu loh, karena kata-katanya jauh. Maka saya rasa konsultasikan aja dulu. Nah, sebelum konsultasikan ke ahli ilmu, jangan buat tindakan apapun, karena memang perlu dipastikan, perlu dilihat maslahat mudharatnya. Terus ini tinggal bulan Agustus, dan kita tahu kaidah fikih mengatakan ad-daf'u ashal minar rafa', mencegah dari awal itu lebih mudah daripada mengangkat yang sudah tercebur gitu loh. Jadi memang kalau udah ada di situ, itu memang butuh pertimbangan, tetapi jelas jangan sampai keluar dari koridor. Oleh karena itu saran saya konsultasikan secara privat. Jelaskan seperti apa sih bajunya. Dan kita tahu jadi perawat itu pada dasarnya bisa sampai kepada titik fardu kifayah. Karena kita butuh perawat-perawat muslimah yang takut kepada Allah, yang wara', yang berusaha melayani pasien, mengharapkan pahala. Karena harus ada muslimah-muslimah yang mengisi pos-pos menjadi seorang perawat. Jadi semua faktor harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk keluar dan lain sebagainya. Karena perawat itu penting. Dan kita juga butuh perawat laki-laki juga gitu. Iya kan, antum sakit kalau perawatnya akhwat semua kan gak nyaman. Kita butuh perawat laki. Jadi perawat laki-laki, perawat perempuan gitu. Kalau semua perawat resign, antum punya istri sakit, siapa yang rawat? Antum rela dirawat laki-laki. Kan gak juga. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup. Sampai di sini. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, Lauh Mahfuz, di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah.
1: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka, dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk.

0: dan yang menurunkan air dari langit, menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.
1: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
0: Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi.
1: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا

0: agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata.
1: أَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ.
0: Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu?

0: Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira, dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah.
1: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.

0: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban.
1: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُفُونَ.
0: Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka.

Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.

Dan demikian juga, ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.

Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu." Mereka menjawab, "Sesungguhnya, kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya."

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah."
1: Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin.
0: Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
1: Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un.
0: Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan.

Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya."

Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh, dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Thaif?

0: ورحمت ربك خير مما يجمعون.
1: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ.
0: Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar.
1: وَزُخْرُفًا.

Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya.

Dan sungguh, mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia."

Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.

Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?

Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat.

0: Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, "Sesungguhnya, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam."

Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, "Wahai pesihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
0: Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji.

Maka mengapa dia, Musa, tidak dipakaikan gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?

Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
1: Faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian.
1: Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasuddun.
0: Dan ketika putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya.

Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya, mereka adalah kaum yang suka bertengkar.

Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel.

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi.

Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.

Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah,

untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim, karena azab pada hari yang pedih, kiamat.

0: Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: Al

teman-teman karib, pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.

0: Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan.

Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu, terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya.

0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan.
1: Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun.
0: Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan.
1: Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun.
0: Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam.
1: La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya.
1: Wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin.
0: Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini."
1: Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun.
0: Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: Am abramu amran fa inna mubrimun.
0: Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka.

0: Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.

Dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?

0: Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman."
1: Fasfah anhum wa qul salam, fasawfa ya'lamun.
0: Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, "Salam, selamat tinggal." Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.

0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
1: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.
1: Yaghshan nas, hadha 'adzabun alim.
0: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun.
0: Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman.

Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila."

0: Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
1: Yawma nabtishul batashatal kubara inna muntaqimun.
0: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan.

Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa in lam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

0: Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka."
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar."
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: Wa na'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: Kadzalik وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.

0: dari siksaan Fir'aun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin.
0: Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.

0: Dan telah kami berikan kepada mereka, di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna ha'ula'i layakulun.
0: Sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata,
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
0: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

0: tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Inna syajaratal zakum.
0: Sungguh, pohon zakum itu.
1: Ta'amul asim.
0: Makanan bagi orang yang banyak dosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun.
0: Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
1: Kaghalil hamim.
0: Seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa, lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin amin.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Yaitu, di dalam taman-taman dan mata air-mata air.

0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.

0: Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbik, dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran.
1: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
0: Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Man

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad, mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

menyelamatkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Ya.

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kajian kita memasuki pembahasan ayat yang ke-57 dari surat Hud. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca firman Allah Azza wa Jal dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke, maaf, dari ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-57.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma

0: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.
1: قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا maka jikalau kalian berpaling, faqad ablagtukum risalatu rabbi, faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus untuk menyampaikannya kepada kalian. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ, dan Rabbku niscaya akan mengganti kalian dengan kaum yang lain selain kalian. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا, dan kalian tidak dapat membuat madarat kepadanya sedikit pun juga. إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, dan sesungguhnya Rabbku adalah maha memelihara segala sesuatu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini adalah merupakan bagian dari rangkaian jawaban Nabi Hud alaihi salam terhadap kaumnya, yaitu kaum 'Ad yang pertama yang telah mendustakan risalah yang beliau bawa. Setelah Nabi Hud alaihi salam menyatakan bahwa dirinya berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik, kemudian ia melakukan satu bentuk tantangan agar mereka membuat makar terhadap beliau, lalu kemudian beliau pun menegaskan bahwa dirinya bertawakal kepada Allah Azza wa Jal yang mengatur segala urusan. Kemudian di ayat yang mulia ini beliau alaihi salam menegaskan bahwa kerugian itu tidak akan pernah menimpa dirinya karena dia telah menjalankan tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, tetapi sesungguhnya kerugian dari penolakan terhadap dakwah dan risalah yang beliau bawa hanyalah akan kembali kepada kaumnya yang enggan untuk menerima dakwah tersebut. Sehingga dalam ayat yang mulia ini Nabi Hud alaihi salam menutup bantahannya terhadap kaumnya dengan memberikan peringatan akan keburukan, kesudahan yang akan dialami oleh kaumnya akibat dari kengeyelan mereka dan kekokohan mereka di atas kekafiran yang mereka anut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tawallau faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum, maka jikalau kalian berpaling dari apa yang telah aku sampaikan kepada kalian dari risalah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kaum yang lain selain kalian, dan itu tidak akan memberikan madarat sedikit pun juga kepada Allah Azza wa Jal. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, fa in tu'ridu amma ad'ukum ilaihi min tauhidillahi wa ikhlasil ibadatillah, faqad abalagtukum risalati rabbi ilaikum. وقامت عليكم الحجة وحيث لم تؤمنوا بالله فسيهلككم ويأتي بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم ويخلصون لله العبادة ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فهو الذي يحفظني من antanaluni bisuin
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, fa in tu'ridu amma ad'ukum ilaihi min tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lah. Dan jikalau kalian berpaling dari apa yang aku serukan kepada kalian, yaitu dari ketauhidan kepada Allah dan pengikhlasan ibadah kepadanya, faqad ablagtukum risalata rabbi ilaikum, maka sungguh aku telah menyampaikan risalah Rabbku kepada kalian. Wa qamat alaikumul hujjah, dan telah ditegakkannya atas kalian hujjah. Wa haitsu lam tu'minu billahi fasayuhlikakum wa ya'ti bi qaumin akharin yakhlufunakum fi diyarikum wa amwalikum. Dan jikalau kalian tidak beriman kepada Allah, maka niscaya Allah akan membinasakan kalian dan akan mendatangkan kepada kalian suatu kaum yang menggantikan kalian pada negeri kalian dan harta benda kalian. Wa yakhlusuna lillahi al-ibadah, sehingga mereka mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah. Wa la tadurrunahu syai'a, dan hal itu tidak akan memberikan kemadharatan kepadanya sedikit pun juga. Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh, sesungguhnya Rabbku maha memelihara atas segala sesuatu. Fahuwa alladhi yahfadhuni min antanaluni bisu, sehingga Allah lah yang akan menjagaku dari keburukan yang hendak kalian timpakan kepadaku. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, fa in tawallau, jikalau kalian berpaling, wahai kaum Ad, wahai kaum Hud, kaum Ahqaf, jikalau kalian berpaling dari dakwahku, dari risalah yang aku bawa dari sisi Rabbku, ya, maka ketahuilah sesungguhnya kerugian dan kebinasaan akan menimpa kalian. Ya. Faqad ablagtukum bihi ilaikum, faqad ablagtu ma ursiltu bihi ilaikum, maka sesungguhnya aku telah mengemban amanah yang telah Allah berikan kepadaku dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Jadi itu adalah sudah urusan kalian. Adapun aku, maka sungguh aku telah menjalankan dan mengemban amanah yang telah Allah berikan kepadaku berupa tabligh, menyampaikan risalah kepada kalian. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain selain kalian. Ini adalah sudah sunnatullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian murtad dari agama Allah, maka niscaya Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Ya. May yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka niscaya Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain di mana sifat mereka adalah mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Itu jadi sudah merupakan sebuah sunnatullah. Kapan suatu kaum mendustakan agama Allah, maka akan digantikan dengan kaum yang lain. Dalam ayat yang mulia ini pun sama, wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wala tadurrunahu syai'a, dan hal itu tidak akan pernah memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Ya, jangan kalian anggap kekufuran kalian dan kekokohan kalian di atas kebatilan itu akan memberikan madarat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan manfaat sedikit pun juga kepada Allah jikalau seluruh manusia di jagat raya ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan pernah menambah sedikit pun juga ya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan kalaupun seandainya seluruh manusia, bahkan makhluk di alam semesta ini, semuanya kufur kepada Allah, maka hal itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun juga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membutuhkan sesuatu apapun dari kita sekalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tetapi beliau tidak bergantung kepada sesuatu apapun juga. Jadi Allah tidak membutuhkan ibadah dari kita sekalian. Oleh sebab itu, tatkala ada suatu kaum yang berpaling dari agama Allah, maka kemadharatannya hanya akan kembali kepada mereka, dan mereka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang lain yang lebih baik. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Rabbku maha memelihara atas segala sesuatu, dan bagian daripada sunnatullah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bahwa Allah Azza wa Jal akan senantiasa menjaga para nabinya dan para kekasihnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan musuh-musuhnya. Sehingga dari ayat-ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekalian dengan uslub dan metode yang sangat indah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan diskusi dan percakapan yang terjadi antara kaum Ad yang pertama atau Adanil Ula dengan Nabi Hud alaihi salam. Bagaimana beliau menyeru mereka ke dalam agama Allah, lalu bagaimana kemudian penolakan yang terjadi, dan bagaimana kesudahan dari kaum yang durhaka ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan seputar Nabi Hud dan kaumnya biidnillah masih tersisa, dan biidnillah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
0: Ustaz, bagaimanakah tata cara sujud yang benar dalam sujud sahwi? Apakah satu kali sujud atau dua kali? Jazakumullah khairan.
1: Sujud sahwi dilakukan dua kali, baik itu dilakukan sebelum salam atau dilakukan setelah salam, keduanya diperbolehkan. Dan sujud sahwi dilakukan karena salah satu di antara tiga sebab. Sebab yang pertama adalah karena penambahan gerakan, yang kedua karena kurangnya gerakan, dan sebab yang ketiga adalah karena keraguan. Ya, ini adalah sebab-sebab sujud sahwi. Sebagian ulama rahimahumullah merinci, jikalau sebabnya itu adalah karena kekurangan dan karena keraguan, maka dilakukan sebelum salam. Apabila sebabnya karena penambahan gerakan, maka dilakukan setelah salam. Ini adalah perincian dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan sesungguhnya dalam masalah sujud sahwi, baik dilakukan sebelum salam atau setelah salam, kedua-duanya diperbolehkan. Dan doa yang dibaca ketika kita sujud sahwi sama dengan doa yang kita baca di dalam sujud sholat kita. Adapun kemudian adanya doa yang mengatakan subhanalladzi la yashu wa la yanam, riwayatnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu ta'ala alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari penjelasan Pak Ustaz pada ayat 56 tentang tawakal, situ dijelaskan bagaimana untuk kita merealisasikan tawakal. Di antaranya adalah tidak mengabaikan sebab. Kalau saya lihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak yang melakukan sebab-sebab yang ya tidak sesuai dengan syariah yang telah diberikan petunjuk. Kadang-kadang orang melakukan sebab untuk mencapai takwa, umpamanya dengan menyampaikan dakwah sunnah, malah kadang-kadang juga dianggap sesat. Ya. Dan terkadang orang juga melakukan sebab-sebab ya, seperti saat-saat ini dalam pemilihan, apakah itu pemimpin, apakah itu yang lain-lainnya. banyak melakukan sebab-sebab yang tidak sesuai dengan syariah. Ya, bahkan anggapan mereka bahwa sebab yang mereka lakukan itu adalah untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai ini dan itu dan lain-lain. Dan apakah sebab-sebab seperti ini juga termasuk sebab yang mengakibatkan untuk bisa mencapai takwa, ya. Atau ada trik-trik lain untuk kita memberikan bahwa sebab yang baik akan melahirkan ya tawakal yang baik, ya. Atau memang sebaliknya juga, kadang-kadang sebab yang kelihatannya baik tapi hasilnya juga kurang memuaskan, ya. Apakah ada syarat-syarat sebab yang baik supaya melahirkan juga tawakal yang baik? Ya, terkadang orang beranggapan itu tadi, dia mengatakan melakukan sebab, tapi sebab itu tidak sesuai dengan syarat-syarat sebab itu. Ya, saya mohon penjelasan mengenai antara sebab dan tawakal itu tadi, sebab-sebab yang diridai dan kriteria sebab. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sebab disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan sebab syar'i dan ada yang dinamakan dengan sebab kauni qadari. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syariat, di mana syariat menetapkan bahwa itu merupakan sebab. Walaupun secara ilmiah mungkin dia adalah belum bisa dibuktikan, tetapi kita harus meyakini bahwa itu adalah merupakan salah satu sebab. Sebagai contoh misalnya, di antara sebab yang syar'i yang ditetapkan oleh syariat adalah dalam sabda Nabi SAW misalnya, al-habbatu sauda dawa'un min kullida. Jintan hitam itu atau habbatu sauda adalah merupakan obat bagi segala penyakit. Maka ini adalah menjadi sebab syar'i. Kemudian berikutnya misalnya meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah pada orang yang dalam keadaan sakit. Mungkin saja apabila kita belajar atau mempelajari ilmu kedokteran modern saat ini, tidak akan kita dapatkan di dalam buku-buku kedokteran modern bahwa orang sakit dibacakan surat Al-Fatihah. Tetapi syariatnya ada. Rasulullah SAW beliau bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah merupakan ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Ini dinamakan dengan sebab-sebab syar'i. Rasulullah SAW misalnya juga menyebutkan bahwa madu itu adalah merupakan salah satu sebab penyembuhan. Ini juga dikatakan sebab syar'i. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan sebab kauni qadari, yaitu sebab-sebab alami yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah bahwa dia adalah sebagai sebab. Ini adalah sebab-sebab yang telah dibuktikan secara ilmiah atau berdasarkan pengalaman. Ya, pengalaman dari manusia itu sendiri ketika melakukan eksperimen tertentu atau pengobatan atau dalam hal yang lain. Maka ini juga menjadi sebab yang dinamakan dengan kauni qadari. Misalnya orang keracunan secara sederhana, di kalangan orang awam, orang keracunan itu minum air kelapa misalnya, ya. Ini dia kauni qadari dan dia sudah terbukti. Ya, namanya dalam bahasa Indonesianya mujarab. Mujarab ini diambilkan dari bahasa Arab sebenarnya. Ya. Diambilkan dari kata-kata mujarrob. Mujarrob itu artinya teruji. Ya. Nah, kemudian ada sebab yang ketiga, ini yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, dia sebab-sebab yang tidak termasuk ke dalam kategori sebab syar'i dan tidak pula kauni qadari. Nah, sekarang kita kembalikan, siapa sesungguhnya yang menetapkan sebab itu? namanya musabbibul asbab, sumber segala sebab adalah Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala kemudian manusia menetapkan sesuatu yang bukan sebab, lantas dia jadikan sebagai sebab, maka berarti orang tersebut telah mengambil alih kewenangan Allah. Disitulah letaknya kenapa orang yang melakukan sebab yang tidak syar'i dan tidak kauni qadari, bisa kita kategorikan dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena dia telah mengambil hak dan kewenangan Allah Azza wa Jalla. Misalnya, ya kita ingin mendapatkan rizki, kita membawa jimat. Pakai rajah-rajah, yaitu isim-isim yang diletakkan di atas pintu rumah kita atau di restoran kita. Saat ini banyak, apabila kita lihat misalnya masuk ke rumah-rumah makan, sebagian dari rumah-rumah makan di situ ada cabai yang ditusuk, kemudian di sana ada gambar bintang-bintang, ada tulisan-tulisan Arab sebagai raja-raja. Ini tentu bagian daripada tamimah. Ada dalilnya seperti itu? Tidak ada. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Tidak juga. Maka sebab seperti itu berarti bukan syar'i, bukan kauni qadari. Kemudian kita nobatkan dia sebagai sebab, berarti kita telah mengambil kewenangan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah. Oleh sebab itulah, ya, di sinilah letak kesyirikannya. Sebab jikalau dia bertentangan dengan syariat, tidak bisa kita jadikan sebagai sebab dan wasilah. Termasuk tadi bisa diisyaratkan dalam memilih pemimpin misalnya. Ya. Dalam kehidupan berpolitik, kaidahnya di dalam Islam adalah al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak dapat menghalalkan segala cara. Tujuan tidak bisa menghalalkan segala sebab, segala wasilah. Ya, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak dapat menghalalkan segala cara. Dan ini konsep ini terkadang berbeda dengan praktik dunia politik saat ini. Ya, secara umum pada umumnya mereka berprinsip adalah al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan itu dapat menghalalkan segala cara. Yang penting menang. Mau dengan money politik, mau dengan apa, yang jelas menang gitu ya. Dalam Islam tidak. Karena dalam Islam harus sesuai kaidah. Sehingga dalam Islam kaidahnya adalah al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak dapat menghalalkan segala cara. Ya, sehingga kemudian di dalam menentukan sebab, seyogianya kita sekalian lihat terlebih dahulu apakah sebab ini adalah masuk ke dalam kategori sebab syar'i atau kauni qadari. Apabila kemudian sebab tersebut tidak termasuk ke dalam dua kriteria tadi, maka berarti sebab yang seperti itu adalah merupakan sebab yang tidak tepat. Wallahu ta'ala alam.
0: Ya, tapi barakallahu fiikum Ustaz, dan selanjutnya kami ambil pertanyaan dari SMS sebelum dari hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana hukumnya tentang pengalihan hutang?
1: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pengalihan hutang di dalam fikih dinamakan dengan al-hiwalah. Ya. Yaitu ya pengalihan. Saat ini adalah kita kenal dengan istilah transfer. Ya, dan itu diperbolehkan dan kita dianjurkan untuk mengikuti arahan dari orang yang berhutang kepada kita jikalau pengalihan tersebut ditujukan pada orang yang mampu untuk memberikan pembayaran. Rasulullah SAW beliau bersabda, man uhila ila mali'in falyatba' au kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia mengikuti arahan atau pengalihan tersebut. Sehingga dalam dunia perbankan saat ini dikenal dengan hiwalah atau transfer. Ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya kita diarahkan kepada orang yang tidak mampu, maka bukan merupakan sebuah kewajiban kepada kita sekalian untuk menerima pengalihan utang tersebut. Wallahu ta'ala alam.
0: Ya, tapi barakallahu fikum. Selanjutnya kami persilahkan dari hadirin.
3: Saya pernah ditanya mengenai kata sufi. Dan juga saya juga pernah mencari, namun saya tidak dapat pengertian dari kata sufi. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sufi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya. Apa pengertian dari istilah sufi? Ya, sufi itu adalah orangnya, ya. Atau orang Indonesia mengatakan ajaran sufi. Sebenarnya adalah yang tepat ajaran tasawuf. Ya, atau karena sufi adalah orangnya, ya, yang mengikuti ajaran tasawuf itu dinamakan dengan sufi. Ya. Atau jamaahnya adalah as-sufiyun atau al-mutasawwifah. Asal muasal daripada kata-kata sufi ini adalah diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata-kata sufi ini adalah dinisbatkan kepada para sahabat Nabi SAW yang saat itu tidak memiliki rumah dan tempat tinggal, sehingga mereka tinggal di dalam masjid, di bagian belakang Masjid Nabawi yang disiapkan oleh Nabi untuk mereka. Mereka dinamakan dengan Ahlus Suffah, kaum fuqara dari kalangan muhajirin yang berkonsentrasi untuk ibadah dan menuntut ilmu. Maka orangnya katanya dinamakan dengan sufi. Tetapi pendapat ini sangat lemah karena dari segi bahasanya enggak kena. Ahlus Suffah adalah Ahlus Suffah dan di zaman Nabi pun tidak dikenal dengan istilah sufi. Dan kalau dinisbatkan kepada mereka maka kemudian ya tidak dikatakan sufi tetapi Safawi. Atau diambilkan dari kata-kata Safwah katanya. Ya. Itu juga tidak dikatakan sufi. Tetapi sufi ini adalah diambilkan, dinisbatkan kepada suf. Suf artinya kain wol yang sangat kasar. Di mana dahulu sejarah dari awal mula munculnya kelompok ini, mereka melihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki kepada kaum muslimin setelah berlalunya masa sahabat, tabi'in, dan di akhir masa tabi'ut tabi'in, ketika Allah membukakan pintu-pintu rizki, dibukakannya pintu, apa namanya, pintu-pintu pembendaharaan bumi bagi kaum muslimin, maka kemudian saat itu ada kecenderungan pada kehidupan dunia, kehidupan materialistis. Sehingga kaum muslimin kemudian mulai hidup bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Sebagian dari ahli ibadah saat itu mengingkari apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tersebut. Sehingga mereka mengatakan bahwa kita harus menempuh kehidupan yang zuhud. Kehidupan yang selalu mengingatkan kita pada kehidupan akhirat. Kita tidak boleh terpedaya dan tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga kemudian mereka seakan mengharamkan atas diri mereka untuk menggunakan fasilitas-fasilitas kehidupan dunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak mau menggunakan kain-kain yang apa namanya yang lembut. Sehingga mereka untuk menampakkan kezuhudan mereka terhadap kehidupan dunia, maka mereka menggunakan baju-baju yang kasar yang terbuat dari wol itu sebagai bentuk protes kepada umumnya masyarakat yang saat itu mulai terbuka dengan kehidupan dunia. Dan kelompok sufi yang pertama ini adalah dari segi tauhid masih bagus. Ya, hanya saja mereka melakukan hal itu adalah untuk sebagai bentuk tadi protes dan pengingkaran terhadap mereka yang bergelimangan dengan kehidupan dunia. Akhirnya kemudian mereka selalu menggunakan baju wol itu sehingga dikenallah mereka dengan istilah itu. Dikatakan sufi artinya orang yang menggunakan baju wol dan meninggalkan pakaian-pakaian yang indah. Sehingga itu menjadi ciri khas mereka. Namun kemudian kelompok sufiyah itu sendiri terus mengalami perkembangan-perkembangan sehingga kemudian ya mereka dimasuki oleh pemahaman-pemahaman dari luar Islam sehingga pada akhirnya mereka juga salah di dalam memahami ketauhidan. Saat ini banyak sekali dari kalangan mutasawwifah yang memahami bahwa tauhid itu adalah bukan lagi ifradul ibadah lillahi azza wajal, mengesakkan ibadah kepada Allah, tetapi menurut mereka tauhid artinya menitisnya Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam tubuh seorang hamba sebagaimana kita ketahui. Ya, sebagian dari kalangan kelompok sufi apabila berzikir maka kita dapatkan mereka sampai fly dan mabuk, dan saat itu kemudian mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menitis kepada dirinya. Itulah tauhid menurut mereka. Tauhid menurut mereka syirik menurut kita. Ya, disitulah terjadi penyimpangan sehingga kemudian kelompok mutasawwifah atau kelompok sufiyah inilah dinamakan dengan istilah sufi. Tapi asal usulnya tadi adalah mereka yang menggunakan baju wol karena ingin menampakkan kezuhudan mereka di dunia. Wallahu ta'ala.
0: Ya, tapi barakallahu fikum. Dan selanjutnya kita ambil pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari hamba Allah di Desa Bokori mau bertanya Ustaz, bagaimana hukum sholat apabila saf pertama sudah penuh kemudian datang seorang makmum membuat saf di belakang imam namun sendirian saja sampai sholat selesai tanpa ada makmum yang lain yang datang?
1: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Jikalau kita sekalian sholat di sebuah masjid umum yang dimungkinkan akan datang makmum yang lain.

0: maka karena masjidnya adalah masjid umum, sangat dimungkinkan akan ada orang yang datang setelah kita, maka kita sholat sendirian di belakang saf, takbiratul ihram, dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, pertama karena hal itu akan merusak saf yang sudah rapi. Kemudian yang kedua adalah karena kita akan mengganggu kehusyuan dan konsentrasi dari ya orang yang kita tarik. Dan demikian pula orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, karena berikutnya adalah berarti orang-orang yang di sekitarnya juga harus bergeser. Sekarang berapa orang ke kiri, berapa orang ke kanan, harus menyesuaikan dengan saf tersebut. Sehingga kata beliau adalah jikalau kita sholat di masjid yang sifatnya umum, maka kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, tidak perlu kemudian kita menarik orang yang sudah berdiri di depan saf kita. Apalagi kalau dia safnya adalah saf yang pertama. Ya, merupakan sebuah kezaliman pula bagi kita, orang sudah dapat saf yang pertama kita tarik. Ya, menjadi saf yang kedua. Padahal kita ketahui bagaimana keutamaannya orang yang sholat di saf yang pertama. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, taib. Barakallahu fikum, Ustaz. Dan jika lo masih ada dari hadirin, kami persilakan. Apakah sahih hadis tentang memakai wangi-wangian bagi kaum wanita itu dihukumi seperti seorang pezina? Syukran.
0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Rasulullah SAW beliau bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat, ya, famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya kadha wa kadha, ay zaniyah. Nabi SAW beliau bersabda, wanita mana saja atau siapa saja dari kalangan wanita yang menggunakan minyak wangi lalu kemudian dia melewati suatu kaum agar kaum tersebut mendapatkan aromanya, maka wanita tersebut adalah merupakan wanita begini dan begini. Maksudnya adalah wanita pelacur. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih An-Nasa'i, dan para ulama rahimahumullah mengatakan derajat minimal dari hadis ini adalah hadis hasan. Ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan selain oleh Al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini pun disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah dan juga Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, tapi barakallahu fikum, Ustaz. Dan kembali kami persilakan dari hadirin. Ustaz, dalam sholat berjamaah yang ana tahu bahwa makmum perempuan posisinya berada di belakang makmum laki-laki. Bagaimana dengan masjid yang didesain untuk makmum perempuan posisinya tidak berada di belakang makmum laki-laki? Misalnya berdampingan yang dibatasi dengan dinding atau berlantai dua. Syukran.
0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Ya, berlantai dua tidak menjadi masalah. Di samping pun tidak ideal gitu ya. Tetapi sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Hanya saja posisinya yang tidak ideal. Ya. Dan hukum asalnya adalah bahwa makmum wanita itu berada di belakang makmum laki-laki. Jikalau yang menjadi imam juga laki-laki. Namun yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jikalau makmum itu adalah wanita dan imamnya laki-laki dari suaminya, maka atau dari mahramnya, maka posisi wanita tersebut tetap di belakangnya, tidak di sampingnya.

0: Karena sebagian kaum muslimin salah, mungkin dia sholat tahajud bersama dengan istrinya karena ingin lebih mesra, maka ya dia sholat berdampingan, ya seperti layaknya jikalau makmum sendirian dari kalangan pria, enggak, wanita tetap di belakang. Tetapi apabila seorang wanita atau beberapa orang wanita melakukan sholat berjamaah dan imamnya dari kalangan wanita itu sendiri, maka posisi imam sejajar dengan posisi makmum. Ya, jadi posisi imam, jikalau imamnya juga dari kalangan wanita, dari kalangan mereka sendiri, maka posisi imam ya itu sejajar dengan posisi makmum. Namun imam berdiri di tengah-tengah saf pertama dari saf kaum wanita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Misalnya di sebagian masjid khusus sebagai wanita, yang seperti kita di pesantren misalnya, di masjid akhwat, maka imamnya adalah sejajar dengan makmum, ya. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, wallahu ta'ala alam.
1: Ada seseorang yang melakukan maksiat kemudian bertobat lalu terjatuh lagi dalam dosa yang sama lalu bertobat lagi. Sudah berusaha bertobat namun selalu terjatuh dalam dosa tersebut. Mohon nasihatnya, syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, apabila seseorang dia bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya lalu kemudian dia terjerumus ke dalam dosa kembali, lalu kemudian dia bertobat lagi dan terjerumus lagi ke dalam dosa dan seterusnya, maka teruslah bertobat. Teruslah berusaha untuk bertobat dengan sesungguhnya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sehingga kita yang bosan. Wallahu ta'ala alam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio
1: Muat Bin Jabal 94,3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam, sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
4: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat, berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu sakih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: قدوات نبوية نبوية
8: نبوية. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
9: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya: tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata: hadis hasan sahih.
8: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah
8: nabawiyyah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: قدوات نبوية نبوية نبوية.
8: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah
10: dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Ustaz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
16: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
17: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
18: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, keberbadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insyaallah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang yang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insyaallah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah sallam. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan semua tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insyaallah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya di antaranya akan bersanding kepada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
19: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab.
20: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang memiliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya. Tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah. Gitu. Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan. Berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran. bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya. Tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar, tidak bukan mustahil. Bukan cuma anda ya, Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan. Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun. Dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama, menceritakan masalah itu.
0: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat, hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya, jemaah sekalian rahimani rahmatullah, mayoritas ulama tidak boleh. Ya, mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Ya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah. Tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya, setelah itu, sudah. Kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
21: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
22: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
23: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
15: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi, selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat. Maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari, Ikhwatul Iman dimanapun Anda berada. Beberapa menit yang lalu kita telah selesai melaksanakan kembali kewajiban kita semua, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa, setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka kajian di kesempatan ini diliburkan. Dan sebagai gantinya, kita akan mendengarkan kajian ini dalam bentuk siaran ulang di pertemuan sebelumnya. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita agar apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-17 dari surat As-Sajdah, ayat yang dipandang oleh para ulama rahimahumullahu taala sebagai puncak dari penyebutan sifat-sifat orang yang beriman. Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan untuk mengetahui munasabah antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 16 sampai ayat 17 dari surat yang ke-32 ini.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'u

0: قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita lihat munasabah atau hubungan antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, jika kita perhatikan pada ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita sekalian tentang sifat orang-orang yang beriman, bahwa mereka meninggalkan tempat tidur mereka di waktu malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut kepadanya. Mereka juga berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala serta menginfakkan sebagian dari harta mereka di jalan Allah. Dan itu semua mereka lakukan dengan ikhlas. Bahkan mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maka pada ayat yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan yang tidak diketahui oleh siapapun. Yani tatkala mereka menyembunyikan amalan-amalan mereka, terutama qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyembunyikan pahala mereka yang begitu agung sehingga tidak diketahui oleh siapapun. Ini menunjukkan keindahan hubungan antara amal dengan balasan. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu taala mengatakan ini adalah salah satu bukti al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan fala ta'lamu nafsun maddakharallahu lihaula'il mu'minina mimma taqarru bihil ain. Sehingga tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala simpan bagi orang-orang yang beriman dari sesuatu yang menjadi penyejuk pandangan mata. Wa yansharihu lahul sadr, dan apa yang membuat lapang dada. Jazaa'allahum 'ala a'malihim shalihah, sebagai bentuk balasan bagi amal perbuatan saleh mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita kembali mengkaji lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman fala ta'lamu nafs, fala ta'lamu nafsun, ya fala ta'lam, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan fala ta'lamu nafsun, kata-kata nafs di sini adalah bersifat umum karena bentuknya nakirah. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahuinya, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan para malaikat, siapapun tidak ada yang mengetahui ya balasan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan bagi orang-orang yang beriman, khususnya mereka yang melakukan amalan-amalan yang disebutkan di ayat 16, yaitu mereka orang-orang yang melakukan qiyamul lail dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui bentuknya seperti apa. Kalau begitu goror dong. Gitu ya. Kalau begitu goror. Ya, goror itu terjadi pada janji manusia. Kalau kita mau melakukan transaksi jual beli gitu atau sebuah akad, ya apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang menjadi hak kita itu harus jelas, karena di sana ada potensi merugikan, ya kan. Tetapi jika balasan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dijamin tidak akan merugikan, maka tidak ada unsur goror di sini. Ya, tidak ada unsur goror karena pasti menguntungkan. Tapi kalau seandainya kita yang melakukan transaksi, ya perjanjian itu harus jelas. Ya, karena ada potensi dalam goror itu ada potensi sesuatu yang merugikan pihak lain. Sementara bagi Allah Subhanahu wa taala atau janji-janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman itu tidak akan pernah tidak pernah akan merugikan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang mulia ini, fala ta'lamu nafs. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui, yakni bentuk umum di sini, bukan hanya manusia, bukan hanya malaikat, bukan hanya jin, siapapun, tidak ada yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Ya, ini menunjukkan bahwa kenikmatan tersebut berada di luar jangkauan pengetahuan seluruh makhluk. Fala ta'lamu nafs ma ukhfiya lahum. Apa yang disembunyikan bagi mereka. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman ma ukhfiya lahum? Ya, apa yang disembunyikan bagi mereka? Para ulama rahimahumullah taala menyebutkan hikmahnya adalah karena balasan itu sangat agung. Balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman itu begitu agung sehingga tidak mungkin bisa digambarkan oleh bahasa manusia. Tidak bisa digambarkan oleh bahasa manusia saking indahnya gitu. Karena kalaupun seandainya dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman itu di luar jangkauan daya nalar berpikir kita. Ya, tidak akan pernah bisa menggambarkan itu. Sama ketika kita misalnya mau menggambarkan aneka ragam warna-warni yang ada di yang kita lihat, mau kita gambarkan sama orang yang buta dari lahir. Bagaimana cara kita menggambarkannya? Ya, tidak mungkin bisa. Ya, ada orang buta dari sejak lahir, kita mau gambarkan ini warna merah, kuning, hijau, jingga, abu-abu dan semua. Susah digambarkannya seperti apa? Tidak bisa. Maka demikian pula walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gambaran pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Tidak akan bisa digambarkan dalam bentuk bahasa manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum." Apa yang disembunyikan bagi mereka. Ya, hikmah yang kedua karena tadi al-jaza'u min jinsil amal. Ketika orang-orang yang beriman itu berusaha untuk beramal dengan tersembunyi, melakukan qiyamul lail di tengah malam, kemudian berinfak juga dengan sembunyi-sembunyi, maka balasan mereka juga, balasan bagi mereka juga disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan akhfu a'malahum fa akhfa Allahu thawabahum. Ketika mereka menyembunyikan amal perbuatan mereka dari pandangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyembunyikan pahala mereka. Ya, sehingga membuat mereka ini penasaran. Sama kan seperti pahala misalnya saum, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa innahu li wa ana ajzibih." Ketika amalan-amalan yang lain itu sudah diberikan gambaran 1 banding 10 atau 1 banding 700 atau lebih seperti itu. Lebih daripada itu, tapi kemudian berkenaan dengan saum, kata Nabi SAW, Allah berfirman, fa innahu li wa ana azibih. Adapun saum itu adalah milikku dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada pahala yang diberikan pada amalan-amalan yang lain. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, min qurrati ayun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, ma ukhfiya, yang telah disembunyikan. Ingat kata-kata ukhfiya, bukan ma yakhfa, tapi ma ukhfiya, apa yang telah Allah sembunyikan. Ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Ya, surga itu sudah ada. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan fiil madhi yang artinya telah, apa yang telah Allah sembunyikan. Berarti sudah ada apa belum balasan dan pahala itu? Sudah ada. Dan ini sesuai dengan apa yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya, menyelisihi akidah orang-orang khawarij yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan. Menurut mereka nanti diciptakan setelah hari kiamat terjadi. Karena kalau seandainya surga dan neraka itu sudah ada saat ini, menurut mereka itu menjadi sebuah kesia-siaan. Ya, katanya biaya operasionalnya berapa? Nah, itu mereka itu cara berpikirnya. Kalau belum ada penghuninya, oh itu menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi tentu ya kita harus lebih mengedepankan dalil, mengedepankan wahyu daripada apa? Mengedepankan wahyu daripada akal. Ya, Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Allah berfirman tentang surga, "U'iddat lil muttaqin." Telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga berkenaan dengan neraka. Ya, oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idzastaddal har fa abridu bis-salah, fa inna shiddatal har min faihi jahannam." Apabila cuaca itu begitu panas terik, maka tundalah waktu duhur itu sampai menjelang waktu dingin. Karena sesungguhnya panasnya cuaca itu dari hembusan api neraka jahanam. Kalau begitu berarti neraka jahanam itu sudah ada. Ya, demikian pula Nabi SAW beliau bersabda, "A'dadtu," dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'dadtu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ya, ini juga menguatkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." Qurratu ayun sebagaimana disebutkan oleh Allah Jalla wa Az dalam surat Al-Furqan di ayat 74, ya. Qurratu ayun itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hati, memberikan penyejuk pandangan mata kita sehingga mata kita menjadi tenang karena melihatnya. Ya, sama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Furqan, bahwa apabila seseorang itu memiliki anak dan keturunan yang soleh, maka mereka ya merasa bahagia, senang, dan melihat mereka itu memberikan kesejukan pandangan mata dan hati. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan air mata itu ada dua. Ya, kalau air mata itu air mata kesedihan, maka dia akan panas. Tapi kalau kita menangis karena bahagia, maka air mata kita itu apa? Dingin. Ya, maka dikatakanlah di sini sebagai qurratu ayun, menjadi penyejuk pandangan mata. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka pun akan bahagia, membuat mata, hati, dan jiwa mereka memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Bukan hanya sekedar melihat sesuatu yang indah, tetapi kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis qudsi, "Ya, a'dadtu li ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Beliau kemudian membaca ayat yang mulia ini, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." Ya, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari penyejuk pandangan mata. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya secara rinci? tadi Allah tidak menyebutkan secara rinci karena tidak bisa diungkapkan dan dijelaskan dalam bentuk bahasa manusia. Ya, bahkan dalam sebagian kehidupan dunia saja, terkadang ketika kita sangat bahagia, selalu kita mengatakan pokoknya tidak bisa deh diucapkan dalam kata-kata gitu, saking bahagianya itu. Maka demikian pula dalam ayat yang mulia ini. Oleh sebab itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyebutkan tentang kebahagiaan surga, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang ada di dalam surga yang memiliki kesamaan dengan kenikmatan dunia kecuali hanya sekedar nama saja. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, yang ada di dalam surga itu tidak ada kesamaannya dengan apa yang ada di dunia kecuali hanya sekedar nama, tapi hakikatnya tidak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa di dalam surga itu ada madu, ada susu, ada air, ada sungai, ya, ada buah anggur misalnya, atau ada bidadari dan lain sebagainya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak, itu kesamaannya dengan apa yang ada di dunia itu hanya sekedar nama, tetapi hakikatnya berbeda. Misalnya sungai di dalam surga dengan sungai yang ada di dunia, sama-sama namanya sungai, tetapi hakikatnya berbeda. Oleh sebab itu di dalam Nuniyah misalnya Ibnu Qayyim mengatakan anharuha jarat min ghairi ukhdudin subhana mumsikuha minal faidhani, gitu kan. Ibnu Qayyim mengatakan sungai-sungainya mengalir dengan tanpa parit. Maha suci Allah yang menahannya dari kebanjiran. Jadi kita tahu kalau di dunia yang namanya sungai itu pasti ada lubangnya, pasti ada alur paritnya. Tetapi di dalam surga kelak enggak. Sungai-sungai itu mengalir ya dengan tanpa parit, yang bisa diarahkan kemana saja air itu hendak mengalir sesuai dengan arahan dari para penghuni surga itu. Anharuha jarat min ghairi ukhdudin subhana mumsikuha minal faidhani. Maha suci Allah yang telah menahan dia dari kebanjiran. Nah, ini kan sungai seperti ini tidak ada di dalam dunia, tetapi dia dinamakan

sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, bahwa dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pahala yang begitu indah di akhirat kelak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka itu adalah merupakan bentuk balasan dari amal perbuatan mereka. Ya, lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya? Ya, di mana Nabi SAW beliau bersabda, la yadkhula ahadun al-jannata bi amalih. Tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga disebabkan karena amal perbuatannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah kontradiksi dengan ayat yang mulia ini? Kita katakan tidak. Yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dengan amal perbuatannya kecuali karena rahmat dari Allah. Maksudnya adalah tidak akan ada amalan seseorang yang bisa sepadan dengan balasan yang Allah berikan. Ya, tidak akan ada seorang pun yang bisa menebus surga dengan amalannya dengan harga yang setimpal. Enggak ada. Ya, karena amalan kita itu tidak bisa menebus janji Allah Subhanahu wa taala atau tidak bisa menembus pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebanyak apapun, sehebat apapun amalan kita, itu tidak akan setara dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dari kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Itu maksudnya. Tetapi amalan kita itu menjadi sebab kita masuk surga. Oleh sebab itu dalam ayat-ayat yang lain, bima kanu ya'malun, disebabkan karena amal perbuatan. Tetapi karena amalan kita itu tidak sepadan, maka tidak akan bisa seseorang masuk ke dalam surga mutlak karena amalannya dengan tanpa ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan ya bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah. Namun derajat di dalam surga itu ditentukan dengan amalan. Ya. Jadi masuknya ke dalam surga itu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi derajat-derajat pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan ya amal perbuatan kita sekalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian agar kita tidak merasa berat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun amalan itu sangat sulit. Ya, qiyamul lail memang berat untuk dilakukan. Demikian juga ya menahan pandangan mata, demikian juga bersedekah, demikian juga bersabar, semuanya adalah merupakan amalan-amalan yang sangat berat. Tetapi kesulitan itu hanya berlangsung sesaat, beberapa tahun ketika kita hidup di dunia, sedangkan balasannya adalah merupakan kenikmatan yang sangat abadi dan kekal. Oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih ringan daripada dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu poin yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam ayat yang mulia ini, bahwa amalan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seringkali bukan amalan yang terlihat oleh manusia. Terkadang amalan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan amalan yang paling terlihat oleh manusia, tetapi amalan yang paling ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang saat ini terutama kita hidup di era digital, di era medsos. Ya, sebagian orang mengira bahwa amalan yang paling mulia itu adalah amalan yang paling banyak ditonton, disaksikan oleh ribuan, bahkan puluhan ribu dan jutaan orang. Ya, padahal manakala kita lihat di ayat 16 dan 17 dari surat As-Sajdah ini, kita dapat mengetahui

0: bahwa amalan yang paling mulia itu adalah bukan amalan yang paling banyak ditonton dan disaksikan oleh manusia, tetapi adalah amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan walau terkadang tidak dilihat oleh manusia. Demikian apa yang dapat kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini, semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
2: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizahullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
7: Absen kok dititip? Emang justip?
8: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
9: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: Hadirati sada. Yurja intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar.
13: Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Info Dunia Islam.
6: Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
6: Info Dunia Islam.
7: Baiklah sahabat Muat, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
5: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam. Merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
8: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
9: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
10: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: 94.3 FM.
12: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
13: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60
12: sampai 70 tahun.
13: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
12: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi?
13: Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan terlupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat, senang sekali ya rasanya kembali di pagi yang berbagi ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Senin, tepatnya di penanggalan 5 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 20 Juli 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat-sahabat sekalian hingga 3 jam ke depan dan dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Ya, ikhwatal iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah selamat pagi ya sahabat-sahabat, dan semoga di hari Senin ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga semangat untuk memulai aktivitas sejak pagi hari. Dan alhamdulillah kalau misalkan kita melihat pagi ini suasananya itu terasa begitu segar ya sahabat teman, karena kalau misalkan kita melihat keluar bahwa cahaya matahari itu mulai menghangatkan bumi kita, dan langit pun nampaknya cerah ya sahabat teman, dan menjadi penyemangat nih untuk memulai pekan yang baru lagi. Dan meskipun demikian, BMKG tetap mengingatkan bahwa secara umum cuaca Indonesia didominasi cerah berawan hingga hujan ringan di beberapa wilayah. Karena itu sahabat teman, tetap siapkan perlengkapan yang diperlukan kan ya jika harus beraktivitas di luar rumah. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya untuk menuju tempat kerjanya atau mungkin tempat yang ditujunya dan sebagainya ya, semoga perjalanan hari ini itu selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga nih sahabat-sahabat ya untuk selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara, gunakan helm yang terpasang dengan benar tentunya bagi sahabat-sahabat yang menggunakan sepeda motor, dan pakai sabuk pengaman bagi sahabat-sahabat yang menggunakan mobil. Pastikan juga nih sahabat-sahabat bahwa kecepatan kendaraan itu tetap aman, jangan tergesa-gesa ya hanya karena mengejar waktu, karena lebih baik tiba beberapa menit lebih lambat daripada mengambil resiko di jalan. Dan tetap jaga jarak aman dengan kendaraan di depan ya sahabat teman. Dan yang paling penting adalah hindari memainkan ponsel ketika berkendara. Dan kalau misalkan sahabat teman merasa mengantuk ya, jangan dipaksakan, bisa untuk menepi sejenak untuk beristirahat nih agar perjalanan itu tetap nyaman dan selamat sampai tujuan. Dan sahabat teman, mengawali pekan juga seperti saat ini itu menjadi waktu yang tepat nih untuk mulai menyusun kembali rencana-rencana yang mungkin belum sempat terlaksana di pekan lalu. Dan semoga hari ini menjadi awal yang baik ya sahabat-sahabat, penuh keberkahan dan dipermudah dalam setiap urusan kita. Nah, setelah ini sahabat-sahabat, Raden akan mengajak sahabat-sahabat untuk mendengarkan sebuah pembahasan yang mungkin sedang banyak dicari oleh masyarakat kita. Pembahasannya memang singkat, gampang dipahami ya, dan berisi informasi penting seputar bantuan sosial dari pemerintah. Karena katanya ya bahwa sekarang proses pendaftarannya itu bisa dilakukan jauh lebih praktis lagi. Bahkan disebutkan bahwa hanya memerlukan waktu sekitar 2 menit nih sahabat muat. Nah, benarkah demikian? Apa saja sih syaratnya dan siapa yang bisa mendaftar serta bagaimana langkah-langkahnya agar tidak salah? Nah, semua itu akan kita bahas bersama sahabat muat dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, ya, Fatoliman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kalau tadi di awal kita sudah menyinggung sekilas ya, dan sekarang saatnya kita bahas lebih lengkap nih, sahabat Muaz. Dan informasi ini tentu menarik ya untuk kita dengarkan bersama, khususnya bagi sahabat Muaz yang ingin mengetahui bagaimana sih proses pendaftaran bantuan sosial BPNT dan juga PKH tahun 2026 ini. Benarkah sekarang prosesnya itu bisa dilakukan hanya dalam waktu sekitar 2 menit? Lalu apa saja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan dan bagaimana langkah-langkahnya agar proses pendaftarannya itu berjalan dengan baik? Nah, di kesempatan ini sahabat teman kita akan membahas mengenai cara daftar bansos BPNT PKH 2026 yang katanya cuma 2 menit. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Ya, yang pertama, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak sahabat muat itu memperhatikan nih, kenapa dagangan warung tetangga itu tiba-tiba ramai di tanggal-tanggal tertentu, lalu kemudian sepi lagi, ya kan, beberapa pekan kemudian? Mungkin sahabat muat pernah melihat seperti itu. Dan salah satu jawabannya sahabat muat bisa jadi ya ada di kalender pencarian bantuan sosial pemerintah. Nah, bagi jutaan keluarga penerima manfaat sahabat muat, bansos ya, atau biasa kita kenal bantuan sosial, itu seperti BPNT, PKH, dan juga KIS PBI, itu adalah penopang konsumsi harian, sahabat muat. Dan bagi sahabat muat yang menjalankan usaha mikro dan kecil, arus dana ini sahabat teman meski kecil ya per keluarga, itu punya efek berjenjang yang layak untuk kita pahami bersama, bukan sekedar informasi seremonial yang lewat begitu saja di limasa seperti itu. Yang membuat topik ini itu semakin relevan ya sahabat teman untuk dicermati sekarang, karena pemerintah tengah menguji sistem pendaftaran bansos yang jauh lebih cepat lewat identitas digital. Dan itulah yang akan kita bahas di kesempatan ini sahabat teman, mengenai 3 bansos utama lewat 2 jalur yang kini berlaku konvensional dan juga digital. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih jauh ya sahabat teman, kita akan mencari tahu dulu nih seperti apa sih itu BPNT, PKH, dan juga KIS PBI. Nah, yang kedua, BPNT itu adalah bantuan pangan non tunai yang memang ditujukan untuk keluarga di desil rendah secara umum tanpa mensyaratkan komposisi anggota keluarga tertentu, cukup terdaftar ya sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM di DTSEN. Nah, bantuannya kini sahabat teman itu disalurkan secara tunai nih ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS lewat Bank Himbara atau bisa juga PT Pos Indonesia ya, sesuai ketentuan penyaluran non tunai dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Dan perlu kita catat bersama juga ya sahabat teman bahwa skema penyaluran lewat iWarung yang mewajibkan penerima berbelanja di agen tertentu itu sudah tidak lagi diberlakukan. Nah, ini penting nih. Dananya kini sahabat teman itu bisa ditarik tunai dan dibelanjakan bebas di warung, toko kelontong ya, maupun pasar tradisional manapun selama digunakan untuk kebutuhan pangan pokok. Lalu yang kedua ada PKH ya, yang merupakan program keluarga harapan. Dan ini berbeda nih dengan BPNT tadi. Tapi ini disalurkan berdasarkan komponen spesifik yang ada di dalam rumah tangga sahabat muat, dengan batas maksimal 4 komponen per kartu keluarga. Nah, 3 komponennya adalah yang pertama ada komponen kesehatan ya, yang menyasar ibu hamil atau menyusui. Lalu kemudian ada komponen pendidikan yang menyasar anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, hingga SMA sederajat. Lalu yang ketiga ada komponen kesejahteraan sosial yang menyasar lanjut usia, yang umumnya sih diprioritaskan mulai usia 70 tahun dan penyandang disabilitas berat sebagai bentuk perlindungan bagi anggota keluarga yang sudah tidak produktif secara ekonomi. Artinya apa sahabat teman? Artinya kalau misalkan kita punya nih tetangga yang hanya memiliki anak sekolah tanpa lansia di rumah, dia itu tetap bisa untuk menerima PKH lewat komponen pendidikan saja. Tidak harus nih untuk memenuhi semua kategori sekaligus. Dan sebaliknya, KIS PBI atau Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran itu sifatnya lebih menyeluruh sahabat muat. Iuran BPJS Kesehatan kelas 3 misalkan itu dibayarkan pemerintah untuk seluruh anggota keluarga yang terdaftar di desil rendah tanpa membedakan nih usia atau mungkin kondisi khusus seperti pada PKH tadi. Dan ketiganya ini merujuk pada satu basis data yang sama ya sahabat muat, yakni data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau disingkat DTSEN yang memang menggantikan sistem lama yaitu DTKS. Nah, perlu kita ketahui ya sahabat muat bahwa sistem ini itu mengelompokkan rumah tangga ke dalam 10 peringkat kesejahteraan yang disebut desil. Karena berdasarkan kebijakan Kementerian Sosial yang merujuk pada keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 78 2025, desil 1 itu masuk kategori sangat miskin, sahabat muat. Dan desil 2 sampai 4 itu tergolong miskin hingga rentan miskin. Sementara desil 5 ke atas ya, itu berangsur dianggap sudah lebih mampu ya secara ekonomi. Lalu kemudian mulai triwulan pertama 2026, prioritas BPNT dan PKH dipersempit nih sahabat muat ke desil 1 sampai 4 yang memang sebelumnya itu mencakup hingga desil 5. Dan ini merupakan sebuah penyesuaian yang penting ya untuk kita ketahui bersama agar tidak menyampaikan informasi usang ke pelanggan atau tetangga kita seperti itu. Dan sampai saat ini sahabat muat ada 2 jalur nih yang bisa ditempuh untuk mengusulkan diri sebagai calon penerima bansos. Yang pertama itu ada jalur konvensional ya, yang dilakukan lewat kantor desa atau kelurahan. Kita hanya perlu menyiapkan dokumen berupa KTP dan kartu keluarga asli beserta fotokopinya, lalu kemudian surat pengantar RT/RW serta foto kondisi rumah bagian depan, ruang tamu dan juga dapur seperti itu. Lalu untuk jalur yang kedua, jalur digital ya sahabat muat, adalah yang paling baru nih dan tengah diperluas cakupannya, masya Allah. Karena pemerintah ya melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Kemensos itu mengembangkan yang namanya portal perlindungan sosial digital sahabat muat, yang terintegrasi dengan identitas penduduk digital. Nah, uji coba pertama ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 dengan 359.079 kepala keluarga terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT melalui pendampingan dari pendamping PKH seperti itu. Dan info kelima, dimanapun Anda berada, tentu lewat jalur ini warga itu cukup mengakses situs resmi dari perlinsos.kemensos.go.id ya, dengan login menggunakan IKD dan juga PIN, lalu melakukan verifikasi wajah, dan setelah itu baru nih pemohon memilih jenis bantuan yang diajukan, yaitu ada BPNT, PKH dan atau keduanya, dan memastikan bahwa data diri kita itu sudah sesuai dan berstatus terverifikasi sahabat muat. Mengisi nomor pelanggan PLN sebagai salah satu data pendukung, lalu menekan tombol ajukan bantuan. Kalau misalkan nih hasil belum muncul ya, maka sistem umumnya itu butuh waktu sekitar 5-10 menit nih untuk memproses sebelum status dan nomor pengajuan terbit seperti itu. Dan info kelima, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana mana sahabat muat, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kau ni bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
13: Radio Muad Bin Jabal.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Ya, ikut aliman sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah sahabat teman, tadi di awal kita telah membahas ya mengenai mengenai cara daftar bansos BPNT PKH 2026. Dan tentunya juga kita telah membahas tadi mengenai beberapa caranya. Dan selanjutnya kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita tentunya di mengenai implikasi bagi pelaku UMKM. Nah, sahabat muat, di titik inilah ya bansos berhenti menjadi sekedar berita kebijakan sosial dan mulai relevan nih dengan neraca usaha kita semuanya. Setidaknya ada 3 jalur dampak yang layak untuk kita cermati bersama ya sobat teman. Yang pertama itu ada efek terhadap daya beli konsumen. Nah, BPNT dan juga PKH sobat teman itu pada dasarnya adalah suntikan likuiditas ke rumah tangga berpendapatan rendah yang kecenderungan konsumsinya tinggi terhadap kebutuhan pokok. Nah, jika sebagian besar pelanggan kita nih, misalkan ya, berasal dari segmen ini, maka pola pencairan bansos itu bisa memengaruhi fluktuasi omset pekanan atau bulanan kita. Dengan proses pendaftaran yang kini bisa selesai dalam hitungan menit lewat portal Perlinsos, maka jumlah penerima aktif berpotensi bertambah lebih cepat dibanding sebelumnya, sahabat muat, Masya Allah. Lalu yang kedua adalah peluang menangkap belanja yang kini lebih terbuka. Sejak skema Iwarong ya yang mengunci belanja BPNT ke agen tertentu dihentikan, maka KPM atau keluarga penerima manfaat itu bebas untuk belanjakan dana bantuannya di warung, entah itu toko kelontong atau mungkin pasar tradisional manapun. Bukan hanya ke agen resmi ya yang ditunjuk, yang artinya apa sahabat muat? Artinya peluang untuk menangkap transaksi dari dana bansos kini terbuka bagi hampir semua pelaku usaha mikro di sekitar rumah penerima manfaat. Bukan segelintir agen ya yang sebelumnya itu ditunjuk secara eksklusif. Dan ini menjadi alasan lebih kuat untuk memastikan bahwa toko kita itu ramah bagi metode pembayaran yang biasa dipakai oleh KPM seperti itu. Dan yang ketiga adalah relevansi bagi pelaku usaha yang juga berstatus keluarga rentan. Nah, tidak sedikit sedikit ya sahabat muat, pelaku UMKM mikro itu justru berasal dari rumah tangga di hasil rendah. Nah, dengan hadirnya jalur digital lewat IKD ya tadi, itu proses pengajuan maupun pembaruan data desil itu menjadi jauh lebih ringkas dibanding harus bolak-balik ke kantor desa lagi ya kan. Nah, meski jalur konvensional itu tetap tersedia bagi yang belum memiliki IKD aktif seperti itu. Dan Ibu Taliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa risiko juga ya yang perlu kita pahami bersama agar kita tidak salah langkah. Yang pertama itu adalah status desil bersifat dinamis dan terintegrasi dengan data lain seperti misalkan BPJS Ketenagakerjaan ya. Lalu kemudian ada pajak kendaraan dan juga data listrik PLN, sehingga peningkatan aset atau pendapatan itu bisa membuat desil seseorang itu naik secara otomatis. Lalu yang kedua, ada jalur digital lewat portal Perlinsos saat ini tuh masih berstatus uji coba di sejumlah wilayah sahabat teman. Belum berlaku serentak ya secara nasional, dan warga di luar wilayah uji coba itu tetap perlu untuk mengikuti mekanisme konvensional lewat desa atau kelurahan, atau bisa juga nih aplikasi cek bansos yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah waspadai domain dan juga tautan tidak resmi sahabat teman. Karena berbagai akun atau situs ya yang mengaku sebagai kanal pendaftaran bansos itu kerap beredar sahabat teman, dan berpotensi menyesatkan atau mencuri data pribadi kita. Akses resmi ya sahabat teman hanya melalui Perlinsos kemensos.go.id atau aplikasi cek bansos kemensos. Nah, selain itu sahabat teman, jangan pernah ya, sekali lagi jangan pernah untuk membagikan PIN IKD kepada siapapun ya, termasuk yang mengaku petugas. Ini penting demi keamanan sahabat teman. Dan yang kelima, dimanapun Anda berada, tentu bantuan sosial atau bansos bukan variabel yang bisa kita kendalikan ya sebagai pelaku usaha, tetapi ia adalah sinyal ekonomi yang bisa kita baca. Dan sinyal itu sahabat muat kini bergerak lebih cepat seiring digitalisasi pendaftaran. Dengan mengetahui siapa penerimanya, kapan pencairannya, dan bagaimana pola belanjanya tergerak, itu memberi kita gambaran yang lebih jernih sahabat muat tentang daya beli real di sekitar usaha kita. Pembelajarannya adalah seberapa siap kita untuk membaca polanya yang kini berubah lebih cepat dari sebelumnya tanpa menjadikannya sandaran utama keberlangsungan bisnis kita seperti itu. Dan yang kelima, dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita mengenai cara daftar bansos BPNT dan PKH tahun 2026. Yang semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semua, tentunya khususnya ya bagi sahabat muat yang membutuhkan atau mungkin ingin membantu keluarga maupun kerabat mendapatkan informasi yang benar. Pastikan juga ya sahabat muat untuk selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya, serta kita harus juga nih untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan program bantuan dan meminta sejumlah uang. Tentu proses bantuan sosial juga dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku ya sahabat muat. Dan yang kelima, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi.

0: untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
1: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
0: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
2: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
0: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
3: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
4: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
0: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, ikhwatul iman sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pukul 6:58 waktu Indonesia Tengah saat ini. Tentu di tengah kesibukan masing-masing ya dari kita yang mulai kita jalani, jangan lupa ya sahabat Mu'adz untuk selalu meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah sebagaimana kita ketahui bersama, tentu dengan membaca, mendengarkan, dan juga menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Meskipun itu sedikit demi sedikit ya, insya Allah sahabat Mu'adz akan menjadi cahaya yang menerangi hati dan penuntun dalam menjalani kehidupan kita. Dan insya Allah di kesempatan ini kembali akan menemani kita bersama dengan sajian yang insya Allah menambah semangat kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, tentu di program acara Quran for Hafiz.
11: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya, ikhwatul iman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ahqaf yang dilanjutkan di surah Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad Ra'ad Al-Qudri hafizahullahu taala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat Mu'adz bisa semakin mendekatkan kita dan mencintai kita dengan Al-Qur'an. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
11: Quran for Hafiz.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Quran for Hafiz.
1: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda. Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
4: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
0: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
5: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
0: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
6: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Laziz Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Muadz. Beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Muadz.
4: Radio Muadz bin Jabal.
5: Ya, 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Selamat mengawali hari Senin ya, Sahabat Muadz. Semoga pekan ini tuh membawa semangat baru nih dan juga aktivitas yang lancar semua. Dan tentunya di sela kesibukan hari ini ya, Sahabat Muadz, jangan lupa nih untuk meluangkan waktu untuk bisa menikmati makan siang bersama keluarga, sahabat, atau mungkin rekan kerja di tempat yang nyaman tentunya. Karena kini saatnya quality time bersama keluarga kita, Sahabat Muadz. Dan mungkin Sahabat Muad bingung nih mau makan siang di mana. Nah, Radin mau mengajak nih Sahabat Muad untuk mengajak orang-orang tersayang ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena Sahabat Muad, mulai tanggal 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau ada promo July Holiday. Dan awal pekan ini menjadi waktu yang pas nih Sahabat Muad untuk menikmati makan siang dengan suasana yang asri sekaligus memanfaatkan promo spesial yang masih berlangsung. Nah, Sahabat Muad bisa nih menikmati di diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Cocok sekali nih Sobat Muat untuk makan bersama keluarga, sahabat, atau mungkin rekan kerja ya, di suasana yang nyaman dan asri tentunya. Dan tidak ada salahnya juga ya Sobat Muat untuk menghadiahi diri sejenak dengan santapan lezat di tengah padatnya aktivitas kita. Suasananya yang tenang dan juga pelayanan yang ramah tentu akan membuat waktu makan siang kita itu terasa semakin menyenangkan Sobat Muat. Nah, promo ini berlaku setiap hari Senin ya Sobat Muat sampai hari Kamis mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi ayo ya manfaatkan momen ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan sampai terlewat ya Sobat Muat. Catat nih promonya, July Holiday, hanya berlangsung dari 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Muat bisa untuk mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau Sobat Muat bisa menghubungi 0813-5628-2465 atau bisa juga di 0813-1444-1007. Ayo awali pekan ini ya Sobat Muat dengan suasana yang berbeda. Ajak orang-orang terdekat untuk menikmati makan siang yang tentunya lezat, hemat, dan juga penuh kebersamaan di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
5: Ikhwatul iman, sahabat Muat yang dirahmati Allah SWT, pernahkah kita berkumpul bersama teman-teman hanya untuk menghabiskan waktu? Duduk berjam-jam, berbincang tanpa arah, bergurau hingga lupa waktu. Bahkan terkadang, tanpa terasa pembicaraan berubah menjadi gibah, membuka aib orang lain, atau membahas sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal dalam agama kita yang mulia Islam, waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Setiap detik yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu sahabat Muat, seorang muslim tidak hanya diajarkan untuk rajin beribadah, tetapi juga diajarkan agar pandai menjaga waktu dan memilih lingkungan pergaulan. Nongkrong atau berkumpul sebenarnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Agama kita Islam tidak melarang kita bersilaturahmi, bertemu sahabat, atau bercengkrama dengan keluarga dan teman. Bahkan, silaturahmi adalah amalan yang sangat mulia. Yang perlu kita perhatikan adalah apa yang kita lakukan ketika berkumpul. Apakah obrolan kita membawa manfaat? Apakah pertemuan itu mendekatkan kita kepada Allah? Ataukah justru membuat kita lalai dari sholat, lupa kepada orang tua, mengabaikan pekerjaan, bahkan terjerumus ke dalam dosa? Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sahabat Muat, ayat yang sangat singkat ini mengingatkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Orang yang menyia-nyiakan waktunya tentu akan merugi, kecuali mereka yang mengisinya dengan iman, amal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Coba kita renungkan bersama sahabat Muat. Berapa lama waktu yang kita habiskan untuk duduk bersama teman? 1 jam? 2 jam? Bahkan lebih? Dan setelah pulang, apa yang kita dapatkan? Apakah bertambah ilmu? Bertambah semangat dalam beribadah? Ataukah hanya rasa lelah dan penyesalan karena waktu berlalu begitu saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini mengajarkan sahabat Mu'ad bahwa seorang muslim hendaknya memilih aktivitas yang memberikan manfaat. Jika suatu kegiatan tidak mendatangkan kebaikan, apalagi mengundang dosa, maka meninggalkannya adalah bagian dari kesempurnaan akhlak seorang mukmin. Sahabat Mu'ad, seringkali seseorang berubah bukan karena tempatnya, tetapi karena teman-temannya. Teman yang baik tentu akan mengajak kepada sholat, mengingatkan ketika kita lalai, memberi semangat untuk berbuat baik, dan mendoakan kita ketika mengalami kesulitan. Dan sebaliknya, teman yang kurang baik bisa membuat seseorang terbiasa berkata kasar, meremehkan ibadah, gemar bergunjing, bahkan perlahan meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ikhwatal iman, jangan asal memilih tempat berkumpul. Jangan asal ikut nongkrong hanya karena takut dianggap tidak gaul atau tidak setia kawan. Kita ukurlah dengan pertanyaan sederhana. Apakah setelah berkumpul hati kita menjadi lebih baik atau justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ternyata pertemuan itu berisi saling mengingatkan, berdiskusi tentang ilmu, merencanakan usaha yang halal, atau sekedar mempererat silaturahmi dengan adab yang baik, maka itu adalah pertemuan yang bernilai ibadah. Namun jika isinya hanya membuang waktu, mengolok-olok orang lain, membuka aib, berkata kotor, atau membuat kita lalai dari sholat, maka sudah saatnya kita berani mengurangi bahkan meninggalkannya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yang artinya seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Ikhwatal iman, hadis ini menjadi pengingat bahwa teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Apa yang sering kita dengar, lihat, dan lakukan bersama teman, lambat laun akan membentuk kebiasaan kita. Maka sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah, pilihlah teman yang mengingatkan ketika kita lupa, menenangkan ketika kita marah, mengajak ke masjid ketika azan berkumandang, dan mendukung kita untuk terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, hidup ini terlalu singkat jika hanya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bernilai. Gunakan waktu muda kita untuk belajar, bekerja, berbakti kepada orang tua, memperbanyak ibadah, baca Quran, dan berkumpul dalam majelis yang membawa keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu menjaga waktunya, memilih lingkungan pergaulan yang baik, serta selalu mengisi hari-hari dengan amal yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mu'az bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi, boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali Mito Hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah."

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah.

0: betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
1: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima.
2: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
3: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
2: Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
1: Ya ayyuhan

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'ad dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 20 Juli 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Imam Yaqshallah Mansur mengatakan bahwa persatuan hati sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. NCB Polri akui deportasi warga Palestina ke Siprus. Israel larang jurnalis Yerusalem masuk ke Masjid Al-Aqsa. Hamas sambut keputusan Belgia larang impor produk permukiman Israel. Ya, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Imam Yaqshallah Mansur mengatakan bahwa persatuan hati sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dirilis oleh minanews.net. Imam Yaqshallah Mansur mengatakan bahwa persatuan hati menyebabkan turunnya pertolongan Allah dalam perjuangan. Dengan pertolongan Allah dan persatuan kaum muslimin, serta kasih sayang yang terjalin di antara mereka, maka betapapun kesulitan dan bagaimanapun problema yang menimpa umat Islam pasti akan dapat diatasi. Imam Yaqshallah menambahkan bahwa pertolongan Allah memiliki berbagai bentuk yang tidak selalu tampak sebagai kemenangan secara langsung. Bahkan, sesuatu yang dianggap sebagai kekalahan oleh manusia ia dapat menjadi kemenangan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga memaparkan beberapa